0: tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
2: Kami
3: cinta Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikut Anda ikuti Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta.
6: Sampaikan, ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
7: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
8: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
6: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
9: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Maijen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
10: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
9: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
7: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
7: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Udi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat.

0: Dicek lagi mbak, soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
1: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
2: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial

0: adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju

0: Akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja,

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

96,9 FM, pendengar baru saja Anda ikuti Warta Berjaringan Pro 3 Jakarta ya. Dan selanjutnya pendengar tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan saya Prima Maya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan rekan L hingga pukul 17. Dan juga di day part malam nanti rekan Cantika akan menemani Anda hingga closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Ya, pendengar, Wakil Bupati Sumba Timur Yunatan Hani Eskom MAP menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur, Koordinator Daerah Sumba yang berlangsung di Aula Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Waingapu pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan organisasi sekaligus meningkatkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan Kristen di Pulau Sumba. Pelantikan pengurus MPKW NTT Korda Sumba diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkelanjutan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pendidikan Kristen, serta menyusun berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia pendidikan di wilayah Sumba. Kehadiran Wakil Bupati Sumba Timur dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan berbasis keagamaan. Pemerintah memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, kedisiplinan, dan integritas generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah.

0: kontak. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Ya, mendengar tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan untuk Anda dialog Sumba Miapa Pagi dengan narasumber. Dies Nilia Belawaja Lagu SPD yang merupakan kepala SMTKW Kebubak dan presenter Cantik Anjali dengan topik Kepala Sekolah Muda Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan di Sumba Barat.
1: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat, dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya, Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Belawaja Lagu SPDGR. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Cantika.
1: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Belawaja Lagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen WIK Bubak.
1: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen WIK Bubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dies saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
2: Ya, spill umur nih.
1: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dies.
2: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
1: Wow, 25 tahun ya. Tahun sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur?
2: Dari umur 22, 23 lah. 23 tahun.
1: Luar biasa. Ya, ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi sudah 2 kepala tahun, sekolah. Puji Tuhan. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya, kalau saya masih keliling-keliling masih belum tahu nih bekerja apa. Sekali lagi Ibu Dies ini, Ibu Dies mohon maaf, Nona Dies ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dies. Baik, terima kasih Nona Dies sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Sekolah Menengah Teologi Kristen WIK Bubak dan bagaimana Nona Dies menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dies menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
2: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang,
1: okay.
2: S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
1: Wow.
2: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTKW Kabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTKW Kabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
1: Okay.
2: Jujur, dengan jujur. Usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
1: Oke.
2: Menyetujui hal ini, dan walaupun memang namanya masih muda, pengalaman ini sangat minim nih. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
1: Oke.
2: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
1: Iya, betul. Nah,
2: dan tidak lupa juga, selain mengenalkan Tuhan, saya tetap belajar.
1: Oke.
2: Saya terus belajar melalui membaca di ya, kita kan pegang HP namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain.
1: Oke.
2: Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain.
1: Oke.
2: Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
1: Sangat muda sekali ya. Oke.
2: Iya. Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar, sambil kita mengukir pengalaman. Okay.
1: Itu bedanya.
2: Itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar.
1: Okay.
2: Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan.
1: Okay.
2: Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kontus susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Iya, luar biasa ya
2: prosesnya kita.
1: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Tidak awal. Mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, iya, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
2: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
1: Iya, oke.
2: Pasti harus kita sudah.
1: Oke.
2: Terus yang berikut,

0: Kebetulan Bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu Bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa, begitu.
1: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan mendukung Bapak. Pekerjaan. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nonadias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo Bapak Mama dari Nonadias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
0: Ya, ketua yayasan itu adalah Bapak saya sendiri. Memang Bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama Bapak saya itu adalah Agustinus Rina Lagu, SPD, MPD.
1: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah Nona Dias, dari tadi ya bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
0: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya syok, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, gitu. Agak syok, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
1: seiringan.
0: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit. Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Semua bisa diatasi ya, asal yang tidak andalkan yang Maha Kuasa.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah ini nih, kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa, saya anak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
0: Seperti itu.
1: Dia mendapatkan tantangan itu juga.
0: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
1: Yang paling bungsu ya.
0: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Tetap berjalan dengan baik. Luar biasa. Nah Nona Dias, kita mau tahu, penasaran ini, apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
1: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional,
1: yeah,
0: disiplin, bertanggung jawab,
1: okay,
0: dan dapat memberikan dampak nyata, okay, bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
1: Okay.
0: Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan, serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga,
1: okay,
0: dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi, guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga, supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman,
1: okay,
0: atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
1: Iya, di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
1: Ibu Kepsek. Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek."
0: Iya.
1: Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri.
1: Okay.
0: Karena di usia saya yang masih muda ini, ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, gitu.
1: Betul.
0: Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
1: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, "Wih, kalau kita di Sumba ya, pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren," kayak gitu bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kepercayaan. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama.
1: Ajakan
0: seperti itu.
1: Tetap tetap positif ya, karena kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
1: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak, bahwa SMTK Wekabuba kita adalah sekolah teologi.
1: Oke.
0: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
1: Oke.
0: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK Wekabuba, 60%nya itu pembelajaran keagamaan.
1: Oke.
0: Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
1: Oh, oke.
0: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK Wekabuba, seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, dan kelas 12 juga 2 kelas.
1: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
0: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
1: Wow, banyak juga ya?
0: Iya, banyak.
1: Berarti memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen.
1: Iya.
0: Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
1: Oke.
0: Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab, dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya.
0: Iya,
1: nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran baru.
0: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan Nah, waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu.
2: Okay.
0: Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya.
2: Yeah.
0: Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting.
2: Yeah.
0: Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa.
2: Yeah.
0: Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian.
2: Okay.
0: Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan.
2: Okay.
0: Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar.
2: Okay.
0: Sebelum kita masuk di program-program yang lain.
2: Yeah, yeah.
0: Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
2: Oke, okay. Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMT kan?
0: Iya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
2: Oke, okay. Ibadah ya?
0: Ibadah. Huh? Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa.
2: Oh, okay.
0: Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
2: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib.
2: Oke.
0: Okay. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
2: Oke, okay. Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
2: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
2: Oke. Okay.
0: Tidak memandang gender, mau laki-laki perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya.
2: Yeah.
0: Jadi besok harus mempersiapkan diri. Okay. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
2: Melatih mereka juga ya.
0: Melatih mereka untuk memimpin.
2: Memimpin. Oke, okay, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
2: Oke. Okay.
0: Hari Rabu Kamis ada batik.
2: Oke. Okay.
0: Hari Jumat pakaian olahraga dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
2: Pramuka. Berarti jadi, Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan.
2: Oh,
0: jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh.
2: Oh.
0: Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
2: Bondosula,
0: iya, Bondosula itu sangat jauh ya
2: ibu. Iya.
0: Ada yang dari bagian loli atas ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
2: Iya, dan bagian loli atas jarang
0: jarang
2: bemo masuk ke sana. Oke, okay. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: semangat sangat sekolah
2: dan membuat semangat ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, pak guru yang lain.
0: Iya.
2: Bukan cuma ibu ya, ada pak guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, okay, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
2: Oke.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
2: Sekolah. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Okay. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan.
2: Iya, betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
2: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
2: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan,
2: nah,
0: biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri.
2: Oh, okay.
0: Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu.
2: Oh, okay.
0: Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi.
2: Oh.
0: Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
2: Jadi selesai,
0: selesai memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama. Berdoa baru kita pulang sama-sama.
2: Oke, okay. Jadi besoknya itu baru lagi, tidak tertumpuk,
0: tidak tertumpuk dari kemarin.
2: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
2: Oke, okay. Memang sengaja ya.
0: Iya.
2: Luar biasa ya, itu Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
2: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar betul, tidak bertumpuk ketika betul. Akhir bulan.
0: Iya, betul.
2: Oke, luar biasa nih Nodias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini iya. Nodias memimpin. Mm-hmm. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nodias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik. Hanya meneruskan, okay. Hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
2: Okay.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak okay. lebih disiplin.
2: Okay.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
2: Okay.
0: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
2: Okay.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
2: Yeah.
0: Kami tetap suruh masuk.
2: Yeah. Tapi sudah kurang.
0: Tapi
2: ya?
0: Sudah kurang. Sudah okay. berkurang sekali okay, anak-anak. Okay. Seperti itu terus. Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak. Yeah. Dari akademik dan non-akademik ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya lewat ekskul lah kami buat.
2: Oke. Okay.
0: Ekskul itu ada akademik dan non-akademik.
2: Huh?
0: Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
2: Akademik, oke. Okay.
0: Kalau non-akademik itu ada bola voli,
2: okay.
0: bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru itu adalah bela diri.
2: Wow.
0: Bela dirinya itu bela diri wushu.
2: Oke. Okay.
0: Nah, seperti
2: wushu.
0: Iya.
2: Sepertinya baru ya di.
0: Ya, itu baru,
2: Barat,
0: ya? Baru di Sumba Barat.
2: Wow. Sudah langsung diambil oleh Lena Diaz. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
2: Oke. Okay. Itu sore?
0: Itu sore hari.
2: Nah di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru.
2: Sore diajarkan
0: oleh guru-guru yang bersangkutan.
2: Oke. Okay. Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Diaz. Nona Diaz terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Diaz sendiri nih, ketika mungkin ibu kepsi kayak gitu, banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Yeah. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau
2: profesional ya.
0: Iya profesional yeah. kakak. Yeah, tapi yeah. kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan yeah. anak-anak. Saya
2: okay.
0: tidak mau anak-anak itu takut.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi tetap segan,
2: okay.
0: segan atau tetap menghormati. Jadi okay. mereka tahu memposisikan diri dengan baik.
2: Okay.
0: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk okay. bercerita.
2: Okay.
0: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi okay. tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah. Yeah, mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi yeah. kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap komunikasi dengan baik, tapi ada jarak. Seperti ya. Oh dia ini kepala sekolah dan ya. Saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
2: Oke, okay, tetap menghormati.
0: Tetap
2: ya.
0: Menghormati tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
2: Oke, okay, luar biasa. Sampai. Seperti memang pendekatannya Nona Diaz ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Diaz bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk ya. Tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Diaz ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Diaz membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati,
2: yeah.
0: pasti itu rasa santai saja.
2: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya.
2: Hmm.
0: Jadi waktunya libur, saya kan

0: Tetap ya, nongkrong
1: dan pemirsa, iya. Saya sering ketemu ibu kepse kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda,
0: iya,
1: itu karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata orang dia tetap menyikapi dan santai, dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya, walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya, bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nono Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya, katanya apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain, dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini, penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
1: oke,
0: tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta, kan kembali lagi ke pribadi masing-masing nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa, gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak, hanya memang saya tidak list semuanya. Semuanya saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta, mungkin bisa lihat di akun kami ya, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak, di situ ada potret alumni, termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta, mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
1: tidak terlalu hafal,
0: karena kebetulan saya baru 2 tahun juga, jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung itu yang sudah jadi pendeta, tapi kalau alumni sudah ada,
1: sudah banyak. Luar biasa. Semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya dua saja. Sosial media itu Facebook dan TikTok. Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin. Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda, dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami. Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang. Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung. Tek langsung selesai.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu satu minggu.
0: Tidak tunggu lagi.
1: Luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan. Tugas utamanya tetap mengajar.
1: Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Oke, Nona Dias, kita lanjut ini, bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup. Ya, itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama. Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK WK Bubak. Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak. Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang lain untuk membantu saya. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru. Lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya, namanya kan masih anak usia-usia begini nih, masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Nah,
0: kembali-kembali ya untuk siswa lain. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi, sehingga semua itu berjalan dengan baik, tapi tetap mengontrol.
1: Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
0: Paling utama kerjasama, Kakak.
1: Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini
2: Banyak ya Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal. Iya,
0: awal kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias.

0: Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya motivasi untuk Nadias. Wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
1: Ada.
0: Selain bapak sendiri,
1: selain
0: ya
1: bapak sendiri.
0: Bapak sendiri itu pasti itu nomor satu.
1: Itu nomor satu, bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
0: Oke,
1: okay. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga. Guru saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Maka Bubak, Ibu Meni.
0: Ibu Meni. Ya, oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
1: Guru dan murid
0: sekarang sudah
1: bersama-sama.
0: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona dia sudah mengalami itu. Wah, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona dia lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Oke, baik pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama dengan Kepala Sekolah Muda kita, Ibu Dias ya, Ibu Kepsek ya, Ibu Kepala Sekolah dari SMTK YK
1: Iya.
0: Bubak. Kita masih membahas tentang Kepala Sekolah Muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat. Kita masih akan tanya-tanya banyak hal kepada Nona Kepala Sekolah Muda ini, karena menjadi Kepala Sekolah seperti tadi ya diceritakan tidak mudah, tapi ketika kita mau belajar, kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan itu dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya,
1: Iya.
0: matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar
1: Iya.
0: biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang
0: Berat-berat.
1: dihindari. Ya, baik. Kalau mau jujur ke Kak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau sebenarnya. Bukan tidak mau karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak sejenis itu sakit kepala kalau anak kandung.
0: Yep.
1: Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak.
0: Oke.
1: Itu yang pertama.
0: Yep.
1: Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya sering melibatkan saya. Salah
0: Oh,
1: satunya.
0: dari dulu ya,
1: Dari
0: dari
1: dulu,
0: kecil ya.
1: dari masih ya SMA lah sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali.
0: Ternyata tidak ya.
1: Anak-anak libur kami tetap bekerja.
0: Bekerja.
1: Walaupun kerjanya dari rumah.
0: Iya.
1: Karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan.
0: Iya,
1: kan? Membuat
0: betul.
1: perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah yang membuat saya kayak, ih, saya tidak mau jadi guru deh, seperti itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan.
0: Yes.
1: Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia senilia ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus,
1: harus engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi sudah setelah daftar kuliah. Awalnya mau jadi dokter gigi, tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan.
0: Oke.
1: Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika lagi ya, yang menurut kami ya, anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini.
0: Oke.
1: Ternyata oh Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini untuk saya ada di posisi ini.
0: Iya,
1: oke,
0: menjadi kepala sekolah.
1: Iya,
0: apalagi
1: iya.
0: mempunyai mama bapak guru ya.
1: Iya.
0: Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil
1: juga
0: kalau
1: dari
0: tidak
1: kecil.
0: Kita sadari.
1: Dan itu menjadi tempat
0: Bekan.
1: Saya untuk bertukar pikiran.
0: Oke, sekarang
1: bapak,
0: ya.
1: Iya, sekarang.
0: Oke.
1: Karena mereka yang selalu membantu saya ya, usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan.
0: Iya.
1: Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak, jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Prisna, dan Magi.
0: Okay.
1: Ya. Itu kami selalu saling mendukung, jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan
1: sudah
0: itu ya.
1: Membiasakan itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Iya, karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
0: Iya, sudah. Jadi kita merasa penuh,
1: merasa
0: ya,
1: penuh.
0: Okay.
1: Jadi merasa tidak pernah sendiri itu karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa oh ternyata saya punya keluarga.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Walaupun orang di luar sana, tapi
0: betul.
1: Saya tetap punya keluarga.
0: Iya, bersyukur ya.
1: Sangat bersyukur.
0: Puji Tuhan. Oke, halo bapak mamanya Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih.
0: Di,
1: mama
0: SMP
1: masih aktif
0: Kristen.
1: Di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. kepala seksi pendidikan
0: kepala Kristen seksi juga. Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Oke, kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan.
0: Oke.
1: Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik.
0: Oke.
1: Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu.
1: Iya. Hmm, okay. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk.
0: Iya.
1: Ya, toh kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya.
1: Beda.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Mm-hmm. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat.
0: Oh.
1: Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan, tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
0: Seperti itu ya sekarang di sekolah. Oke, luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Kepsek untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Oke, tapi tetap dalam kurikulum. Ya, tidak keluar dari itu. Oke, kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi? Mungkin dalam proses belajar mengajar apakah sudah diterapkan?
1: Iya, sudah diterapkan kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga.
0: Oke.
1: Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar.
0: Oke.
1: Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
0: Iya, lihat dari yang lain juga.
1: Iya, lihat dari yang lain juga. Itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
0: Persiapan guru.
1: Iya, baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga.
0: Oke.
1: Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan.
0: Oke.
1: Nah, misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz.
0: Quizizz,
1: mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih. Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
0: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi Quizizz itu seru sekali ya, benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dias, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dias lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan
0: diizinkan,
1: ada diizinkan itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT
0: itu apa ya?
1: Training itu kita biasa undang pembicara dari luar,
0: okay,
1: untuk melakukan kita belajar.
0: Okay.
1: Jadi guru ini jadi terus belajar ya, teman-teman pikir guru tidak belajar, yeah, guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar.
0: Okay.
1: Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester.
0: Mm.
1: Nah itu kayak pembekalan untuk guru-guru, oh, bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik, penilaian yang baik, kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar,
0: okay,
1: memberikan bekal untuk bekal guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Oke, okay, berarti keren ya kalau dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi
1: sekolah,
0: anak-anak murid anak-anak sekolah itu sendiri. Oke, okay, berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu.
1: Iya,
0: karena jarang-jarang ya, kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, okay, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan Nona Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter.
0: Yeah.
1: Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu.
0: Yeah.
1: Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Setuju. Seperti itu. Jadi kalau kami selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka ada tertib.
0: Okay.
1: Ada banyak sekali tertib yang harus mereka
0: wajib
1: hukumnya itu harus mereka ikuti.
0: Okay.
1: Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu yang lebih mendalam kepada anak-anak.
0: Kepada anak-anak ya.
1: Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Oke, okay, itu selalu wajib juga ya. Oke.
1: Okay. Selalu wajib. Mm-hmm.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen, Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga. Iya, ya, Kristen Katolik
1: kan,
0: ya.
1: Katolik kan masih.
0: Uh-uh. Kalau muslim memang tidak mungkin ya Ibu.
1: Iya.
0: Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Teologi. Oke, okay, seperti itu. Oh, Katolik juga ada itu hal yang menarik loh, dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya dan ada mungkin yang lebih spesifik.
1: Iya,
0: tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah karena bukan pakar agama apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting.
0: Oke.
1: Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah.
0: Okay.
1: Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini.
0: Okay.
1: Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat.
0: Iya, okay.
1: Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja.
0: Nah,
1: kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan seperti biasa, ada dekat kami itu ada gereja Kalibujaga.
0: Okay.
1: Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu.
0: Okay.
1: Dan berdampak baik di masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami.
0: Okay.
1: Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
0: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Semakin meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
1: Iya.
0: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Iya. Kalau kami saya baru 2 tahun. Ya, tahun ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3 itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami. Bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja. Jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak.
0: Luar biasa. Jadi, itu akan dilakukan.
1: Iya, akan dilakukan.
0: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah. Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
0: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya, Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu, karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya, pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin, apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang bermain bersama.
0: Tidak ada pembeda.
1: Ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dan engkau kakak kelas, kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
0: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Karena pengalaman kita
1: kita dulu kan kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat tapi kalau di kami sekarang tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang ya engkau orang Lamboya sendiri, kalau mau sendiri, Lamboya sendiri, Wano kakak sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, anak Alang sendiri, tidak ada. Gabung semua. Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak. Tidak pernah juga ya, apalagi mau di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
0: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru. Ketika mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami, kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya. Wow,
1: apalagi kan sekolah Kristen, jadi ya karakter seperti karakter Kristiani yang kita
0: paling penting.
1: Paling penting.
0: Iya, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
1: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak Betul. Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah nih banyak besar, tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh, ya namanya manusia dan usia yang seperti itu, ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya, seperti itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut, relevansi budaya. Iya, kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini, toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya, jadi kadang anak-anak iya, kakak mengerti lah. Nah, dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, oh, dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
0: Izin ya?
1: Iya, izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung, ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada akan sambapa dah ke, dia jadi harus ikut sambapa. Nah, seperti
0: betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
1: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa namanya?
0: Pekerja ya.
1: Pekerja.
0: Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa keren ya.
1: Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah. Nah, untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah seperti itu pada saat tanam maupun pada saat panen seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan, kita di Sumba Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama perhatikan. Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu, dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
0: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya, dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya, untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
1: dari
0: kaki.
1: Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan, tidak mungkin anak-anak naik di pick up, terus itu kan agak bahaya.
0: Betul, berbahaya.
1: Lebih baik menyediakan kendaraan yang lebih baik.
0: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan, tapi mereka tidak boleh dikerja kan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
1: Bersekolah, itu bekerja dan rencananya itu semua punya masa.
0: Betul. Begini. Setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dia?
1: Kita berdua bersama saja.
0: Oke. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
1: itu adalah guru-guru saya.
0: Ya, Bapak ya.
1: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa dan Ibu Risti.
0: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya menangkap sek atau semua?
1: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu. Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi. Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah. Yeah. Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Mm-hmm. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung arahnya kemana. Karena biasanya kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita-bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
0: Oke.
1: Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Okay. Cita-citamu apa?

0: supaya mereka punya motivasi. Motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang. Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, ya. Kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi, seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita. Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Orang mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha, petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak? Ya, betul. Punya 5 hektar ini
1: sawah,
0: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
1: Ya, betul.
0: Jadi kita selalu mendukung anak-anak seperti itu. Kasih mereka apresiasi. Oh, bagus itu punya seperti ini ya. Kita meluruskan lagi. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
1: Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
0: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu, kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu, supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
1: coba dulu.
0: Coba dulu, coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi yang guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa datang dua kali ya.
1: Betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu, dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
0: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
1: Amin.
0: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Al-Kakak Asti Dekli?
1: Iya, kenal.
0: Ya, dulu Pak Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
1: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya, Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri, pesan untuk orang tua atau menurut Nona Dias peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
0: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak. Karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua. Baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka. Tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak.
1: Stop pendampingan.
0: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya
1: keluhan
0: atau dengar ceritanya mereka saja.
1: Okay.
0: Untuk bertukar pikiran dengan mereka. Okay. Karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua. Mm-hmm. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah 1x24 jam nih dengan mereka.
1: Yeah.
0: Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau.
1: Oke.
0: Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas.
2: Sejak Isa makin aktif gerak, dia jadi gampang haus dan sering minum. Makanya aku pilih Cleo, yang beneran murni dan bebas BPA. Diproses dengan teknologi nanofilter, bikin Cleo ringan dan segar, murni airnya, segar rasanya.
0: Bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, dengan orang tua. Karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih. Akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba, seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nil ya, ya, untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar, dan masyarakat Sumba Barat. Silakan, Nana.
0: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti tidak mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
1: Oke, okay, membangun daerah sendiri.
0: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa. Dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
1: Tulus, oke.
0: Okay. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya.
1: Yes.
0: Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin.
1: Okay.
0: Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin itu berarti usahanya harus lebih besar.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi untuk para pelajar jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
1: semakin
0: seperti
1: maju.
0: Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Juga.
1: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Baik, Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai kepala sekolah muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK Waika Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasi, atas pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melakukan kegiatan.
0: Sangat boleh.
1: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
0: Saya Dies Nilia Bella Wajalagu.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
3: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima

96,9 FM. Pendengar, Anda masih bersama saya Prima Maya ya, yang menemani Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 10.14 waktu Indonesia Tengah. Baru saja Anda ikuti Sumpah Menyapa Pagi dengan topik Kepala Sekolah Muda Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan di Sumba Barat, dengan narasumber Kepala SMTK Waika Bubak, Ibu Dies Nilia Belawajalago SPDGR. Dan pendengar, tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda ya, dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan pendengar, sebagian dari kita mungkin sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan ya, sementara yang lain mungkin baru mulai memasuki kesibukan yang sesungguhnya. Dan apapun keadaan Anda sekarang, satu hal yang ingin saya titipkan atau sampaikan ya, jangan buru-buru menilai seluruh hari hanya berdasarkan satu kejadian yang kurang menyenangkan. Kalau pagi tadi ada kendaraan yang mogok, pekerjaan yang belum selesai, pesanan yang belum datang, atau mungkin pesan WhatsApp yang belum dibalas, tarik nafas dulu, jangan sampai satu masalah kecil membuat suasana hati berantakan sampai sore. Dan pendengar, kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa belajar meresponnya dengan lebih tenang. Ada kalanya kita perlu bergerak cepat, ada kalanya juga kita perlu berhenti sebentar untuk berpikir jernih. Dan pendengar, fokuslah pada hal yang bisa kita lakukan hari ini ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, perlakukan orang lain dengan baik, dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal sederhana yang masih kita miliki sampai dengan saat ini. Dan pendengar, ada satu kebiasaan yang perlu kita waspadai, membuka ponsel untuk melihat jam, lalu berakhir menonton video selama 30 menit. Awalnya mau mengecek waktu, akhirnya tahu resep masakan, kabar artis, sampai cara memelihara ikan. Jamnya sudah berubah, pekerjaannya masih menunggu ya. Jadi mari kita gunakan teknologi dengan bijak, boleh mencari hiburan, tetapi jangan sampai waktu yang kita miliki habis tanpa terasa. Ya pendengar, sekarang kita berikan ruang bagi musik untuk menemani perjalanan pagi ini. Untuk Anda yang sedang berjuang menyelesaikan pekerjaan, semoga lagu berikut membawa energi positif dan mengingatkan bahwa setiap langkah kecil tetap memiliki arti.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo selantar sampai pergi pasar.
0: Mari ke.

Ya, baik pendengar, informasi berikutnya datang dari Komando Distrik Militer Kodim 1613 Sumba Barat yang merekrut calon siswa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan target sedikitnya 485 orang. Para calon tersebut nantinya akan dikirim ke Kodam Sobeson by NTT untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026. Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI di sela-sela tugasnya. Ia menjelaskan bahwa proses perekrutan terus dilakukan khususnya untuk memenuhi kebutuhan calon prajurit dari kecabangan Tamtama dan Bintara. Menurutnya, Mayor Idris, perekrutan tersebut juga berkaitan dengan upaya pembangunan satuan batalion di masing-masing kabupaten, termasuk rencana pembangunan brigade infanteri di Kabupaten Sumba Tengah. Kebutuhan personel ini menjadi salah satu perhatian dalam proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2026. Ia menambahkan tahapan seleksi akhir untuk perekrutan tahun ini akan dilaksanakan di Kupang. Kesempatan bagi generasi muda untuk berkarir di lingkungan TNI Angkatan Darat dinilai terbuka luas, termasuk bagi para lulusan sekolah menengah yang memiliki persyaratan administrasi dan ketentuan seleksi yang berlaku. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya baik, mendengar informasi berikutnya datang dari Kalemdiklat Polri Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI yang memberikan penghargaan kepada 8 Kapolres jajaran Polda ITT yang dinilai berprestasi dan berjasa bagi Polri pada Selasa 13 Oktober 2006 di Mapolda ITT. Pemberian penghargaan tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dan pengalungan medali kepada para penerima sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas kepolisian. Penghargaan itu diberikan berdasarkan keputusan Kapolda NTT nomor KEP garing 711 garing 10 garing 2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri atau PNPP Polda NTT yang berprestasi dan berjasa bagi Polri. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang ditetapkan oleh Komjen Pol Rudi Darmoko ketika masih menjabat sebagai Kapolda NTT sebelum mendapat promosi jabatan sebagai Kalemdiklat Polri. Dan pendengar, 8 penerima penghargaan tersebut adalah AKBP Christian Kadang SE SIK Kapolres Manggarai Barat, AKBP Levi Devriansa SIK SH MSI Kapolres Manggarai, yang berikut AKBP Haryanto SH SIK MM CPHR Kapolres Manggarai Timur, yang berikut AKBP Rahmat Muhammad Salihi SIKMH Kapolres Nagekeo, dan yang berikut AKBP Yudi Franata SIKMH Kapolres ND. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada AKBP DRGD Harimbawa SESHMH MIKOM Kapolres Ngada, yang berikut AKBP Bambang Supeno SIK Kapolres Sika, serta AKBP GD Putra Yase SH yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kapolres Flores Timur. Dan pendengar, 5 penerima penghargaan yakni Kapolres Manggarai Barat, Kapolres Manggarai, Kapolres Manggarai Timur, Kapolres Nagikeo, dan Kapolres ND memperoleh apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan dalam penanganan pasca gempa bumi Flores serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah masing-masing. Apresiasi serupa diberikan kepada Kapolres Ngada dan Kapolres Sika atas dedikasi dalam penanganan pasca gempa bumi di Flores serta upaya menjaga Kamtibmas di wilayah tugas masing-masing. Sementara itu, PS Kapolres Flores Timur menerima penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan keberhasilannya dalam menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Dan pendengar, menurut Kabid Humas Polda NTT, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas pelaksana tugas, tetapi juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Siti? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf,

Ya, pendengar Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP kelas A Kupang menggelar latihan pencarian dan pertolongan atau SAR satuan di permukaan perairan tahun 2026 pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Latihan ini menjadi langkah strategis mengantisipasi tingginya potensi kecelakaan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur. NTT merupakan wilayah kepulauan dengan luas lautan 4 kali lipat dari daratan, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Tingginya ketergantungan masyarakat pada transportasi laut, aktivitas nelayan tradisional, serta cuaca buruk dan gelombang tinggi yang datang mendadak membuat perairan NTT rawan kecelakaan laut. Kepala Kantor SAR Kelas A Kupang Imade Junetra menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personel dalam merespon kedaruratan di laut. Jadi, melalui tahun ini ditingkatkan profesionalisme dan kompetisi rescuer dalam memberikan pelayanan operasi SAR di wilayah kerja Kantor SAR Kupang. Karakteristik perairan NTT luas dan dinamis sehingga kemampuan teknis koordinasi serta kesiapan alut dan palsar harus terus diuji mendekati kondisi sebenarnya, ujar Junetra pada Senin 13 Oktober 2026.

0: kebutuhan.
1: Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Ya baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sejak pagi tadi kini harus di penghujungnya ya. Dari pukul 5 hingga menjelang pukul 11 yang ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari aktivitas dan cerita pagi Anda ya. Semoga lagu-lagu sapaan dan obrolan yang hadir menemani pagi ini bisa menambah semangat untuk melanjutkan pekerjaan dan menjalani hari dengan hati yang lebih gembira ya. Saya pamit melepas tugas siaran pagi ini, namun jangan kemana-mana karena kebersamaan kita di RRI Sumba akan terus berlanjut. Setelah ini rekan saya L akan hadir menemani Anda dengan sapaan hangat, informasi dan hiburan yang tentunya sayang untuk dilewatkan ya. Dan untuk Anda pendengar tercinta ya, dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, selesaikan pekerjaan dengan semangat, dan jangan lupa bahagia, meskipun terkadang isi dompet belum seceria isi hati. Ya pendengar, saya pamit undur diri, tetap bersama kami di FM 96,9 MHz, karena suara kami akan terus selalu hadir menemani hari Anda. Saya pamit, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: 89 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Okay, guys.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: kontak. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, studio produksi Sumba. Kembali lagi bersama saya Elondo menemani Anda di Sumba siang hari ini hingga sore nanti. Dan di aktivitas Anda siang hari ini, saya akan temani dengan lagu-lagu pilihan yang akan menambah semangat aktivitas Anda di hari Rabu ini yang cukup cerah dan cukup panas ya, terlihat dari studio bahwa kondisi cuaca di luar sana ya cukup sedikit panas. Dan tentunya pendengar, di sela-sela lagu-lagu yang akan saya hadirkan, saya juga akan menghadirkan informasi-informasi aktual menarik untuk Anda ikuti. Bagi Anda yang ingin bergabung di frekuensi FM 96,9 bersama kami dan melalui streaming, bisa melalui www.rri.go.id dan melalui streaming RRI Sumba maupun di RRI Digital. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita di Sumba siang hari ini, saya hadirkan untuk Anda lagu Batas Cahaya dari Superman Is Dead.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat.

Ya pendengar Sumba, siang hari ini di awal kebersamaan kita, informasi saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Balmon Kupang dan RRI sepakat tingkatkan literasi frekuensi radio lewat siaran. Kepala RRI Kupang Raden M. Yusri Darto didampingi Ketua Tim Teknologi dan Media Baru RRI Kupang Kedor Lomer Demangkai bersama tim Selasa 13 Oktober 2006 melakukan kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Kupang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Balmon Kupang Domingus Lujesa sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung penyebarluasan informasi, literasi dan edukasi publik di Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, Raden M. Yusri Darto mengajak Balmon Kupang menjalin kerjasama di bidang penyiaran melalui pemanfaatan RRI sebagai media edukasi masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi Balmon, khususnya pengawasan spektrum frekuensi radio, kualitas layanan telekomunikasi, serta penggunaan perangkat komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Balmon Kupang Domingus Tuji menjelaskan bahwa salah satu tugas utama lembaganya adalah mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio agar lalu lintas komunikasi berlangsung tertib dan terhindar dari gangguan atau interference. Selain itu, Balmon melaksanakan pemantauan kualitas layanan telekomunikasi seluler dan penyiaran di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk kawasan perbatasan, serta memastikan perangkat telekomunikasi yang beredar memiliki sertifikasi resmi. Domingus juga menerangkan pentingnya pengawasan penggunaan frekuensi radio untuk melindungi keselamatan komunikasi penerbangan, komunikasi maritim, dan berbagai layanan komunikasi lainnya. Menurutnya, edukasi kepada nelayan serta pengguna transportasi laut mengenai penggunaan frekuensi radio yang sesuai ketentuan menjadi penting, baik bagi kapal nelayan, kapal penumpang, maupun pengguna komunikasi maritim lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Domingus Luji berinisiatif memanfaatkan RRI sebagai saluran edukasi publik dan meminta dukungan RRI Kupang untuk memfasilitasi penyampaian informasi mengenai tugas serta fungsi Balmon kepada masyarakat. Inisiatif tersebut disambut baik oleh Yusri Darto yang menegaskan bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik memberikan ruang pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat maupun berbagai instansi pemerintah dan lembaga vertikal di daerah. Yusri Darto menyampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, masyarakat, serta lembaga vertikal seperti Balmon memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan RRI sebagai media penyampaian informasi sesuai prosedur yang berlaku. Ia menambahkan bahwa RRI juga memiliki target penerimaan negara bukan pajak PNBP dari jasa siaran, tetapi penyampaian target tersebut tidak menghilangkan kewajiban RRI untuk memberikan pelayanan publik secara adil dan profesional. Terkait pemanfaatan jasa siaran, Yusri Darto menjelaskan bahwa instansi yang memiliki anggaran dapat menggunakan layanan siaran berbayar sesuai ketentuan PNBP. Sedangkan pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Setiap bentuk kerja sama pemanfaatan layanan siaran tersebut perlu diatur melalui perjanjian kerjasama, sehingga pelaksananya memiliki landasan administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Domingus menegaskan bahwa kegiatan pengawasan frekuensi radio bukan bertujuan mencari kesalahan pengguna, melainkan memastikan seluruh penggunaan memperoleh kesempatan yang adil dalam memanfaatkan spektrum frekuensi secara aman dan tertib. Melalui sinergi Balmon Kupang dan RRI Kupang, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya penggunaan frekuensi sesuai aturan, sekaligus mencegah tumpang tindih dan gangguan komunikasi yang dapat berdampak pada penerbangan, pelayaran, serta layanan komunikasi lainnya.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya pendengar, di Sumba siang hari ini buat Anda yang sedang bekerja, yang lagi di rumah, yang sedang memasak, menjaga kios, berkendara, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat. Kita baru saja mengikuti lagu dari Coklat Cinta Matiku, dan tentunya masih ada lagu-lagu pop pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini hingga pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita akan berada di Pro Dangdut di Sumba siang nanti hingga sore di 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di Sumba siang hari ini tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Ingat, pekerjaan boleh banyak, pikiran boleh penuh, tetapi kalau musik sudah Anda dengarkan, mungkin Anda bisa merasa lebih bersemangat dan lebih merasa tenang untuk menjalankan segala pekerjaan di Sumba siang hari ini. Baik pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Sumba siang hari ini, karena sesaat lagi kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Lagu dari Front 420, Zona Nyaman, saya hadirkan untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34 namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao

0: Miamal dari sudut sempit, Karim Adeyemi. Gol di menit ke-65, skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja, Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Jyske Bank Arena Odense.

0: Qatar Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanggung.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari ini.

0: Ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nir Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: elektabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
1: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak

0: pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota, guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
0: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap

0: sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda ya. Ada Kak Jen juga di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan di saat ini ada beberapa informasi ya yang akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 1. Nanti kita lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Waktu-waktu untuk istirahat ya. Istirahat untuk makan siang atau istirahat siang ya. Ini sepertinya masih ada dalam rentang waktu istirahat ya. Jadi kalau yang lagi sedikit refresh gitu ya di siang ini, selamat menikmati waktu istirahatnya. Kalau yang lagi menikmati makan siangnya ya, selamat menikmati makan siangnya. Dan kalau cuman mau relax sejenak, nyantai-nyantai saja, bisa dengerin Pro 1 kok ya. Kan pastinya lagu-lagu bagus terus dihadirkan untuk Anda ya, dirangkai juga dengan informasi menarik.

0: Iya, pendengar, selamat siang dan selamat menikmati makan siangnya, ataupun mungkin ada yang belum ya, belum menyentuh makan siangnya sama sekali. Aduh, kayaknya hampir telat ya untuk makan siang di jam begini. Oke, tapi bicara tentang makan ya, makanan yang paling gampang dan mungkin paling banyak disediakan atau disiapkan sebagai stok makanan di rumah ya, selain yang instan instan ataupun ya, makanan-makanan instan yang paling biasa, ya pakai paling biasa, paling umum ya, paling umum disiapkan di rumah itu adalah telur. Ya, ini menjadi bahan makanan yang paling sering di stok begitu ya, di rumah. Dan kita kadang-kadang juga sudah terbiasa ya melihat telur dengan cangkang yang warnanya coklat. Tapi kalau kita berkunjung begitu ya ke minimarket, itu tidak jarang juga kita menemukan telur dengan cangkang yang warna putih. Nah, ini jadi pertanyaannya juga ya, apa bedanya gitu ya? Apakah nutrisinya beda atau rasanya beda? Nah, bicara tentang cangkang ya, telur putih versus coklat, ini dikatakan dari CNN Indonesia ya, dikatakan bahwa tergantung pada jenis ayam yang bertelurnya begitu ya, jenis ayam yang dipelihara oleh peternak. Jadi warna coklat bukan berarti telurnya itu lebih alami begitu ya, atau ada yang menganggap bahwa cangkang telur yang warna coklat itu lebih bergizi gitu ya daripada telur putih, yang ini merupakan kesalahpahaman ya. Jadi warna cangkang di telur itu tidak menunjukkan perbedaan kualitas, rasa atau nutrisi, kecuali ya, kecuali telur itu sudah ditingkatkan nutrisinya secara khusus melalui pakan ya. Jadi dengan apa ya, dengan begitu ya pembeli bisa berharap bahwa nutrisi berkualitas tinggi begitu ya itu ada pada telur yang, tapi kalau sudah ditingkatkan nutrisinya melalui pakan yang diberikan gitu ya. Jadi apakah kandungannya itu beda atau sama ya? Nah, ini dari laman Certain Living ya, kandungan gizi di telur yang cangkangnya putih ataupun coklat itu hampir sama, karena dua-duanya itu menyediakan protein, lemak, vitamin, zat gizi tanpa perbedaan khusus gitu ya karena warna cangkangnya. Dan sekali lagi, pakan, kesehatan, lingkungan pemeliharaan ini memang bisa mempengaruhi karakteristik telur. Jadi lebih baik pilih mana ya, silakan dipilih sesuai saja dengan ketersediaan gitu, dan juga preferensi ya, preferensi. Yang penting adalah dipilih telur dengan cangkang yang utuh dan juga bersih. Bisa lihat juga tanda kadaluarsanya kalau ada kemasan ya, dan disimpan dengan benar. Oke. Ya, selamat menikmati makan siangnya, selamat menikmati waktu istirahatnya ya, dan mungkin masih tetap sibuk-sibuk di jam-jam begini. Di luar sana begitu panas ya, Kota Kupang begitu panas ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pendengar yang aktivitasnya di luar ya, mungkin bisa diakalin lah begitu ya, dengan jaket, topi ataupun ya pelindung tubuh gitu ya, yang bisa membantu Anda lebih nyaman lagi ketika Anda aktivitas di luar. Ya, selamat siang, dan kita masih terus lanjut untuk musik informasinya sampai di jam 1 siang.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Dari kota WK Bubak, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kembangkan potensi seni suara, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dukung PAS Parani Alor. Cakupan layanan air bersih dari Perumda Air Minum, PDAM, Kota Kupang baru mencapai 20,3%. Inilah aneka berita daerah siang ini, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatnia Londong. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, membuka secara langsung kegiatan pelatihan Mazmur dan seleksi audisi peserta paduan suara Gregorian Dewasa Pria, Kabupaten Alor, bertempat di Aula SMAK Santo Yosef Kalabahi, Kota Kalbahi, Selasa 13 Oktober 2026 malam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Kabupaten Alor selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2026. Dan yang lulus seleksi akan mewakili kontingen Provinsi NTT pada kategori Lomba Paduan Suara Gregorian Dewasa Pria untuk mengikuti kompetisi PAS Parani Nasional di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan bahwa pujian kepada Tuhan melalui nyanyian bukan sekedar aktivitas seni, tetapi juga mengandung nilai religius, penyembahan, penyerahan diri kepada Tuhan, serta pembentukan karakter dan kecerdasan. Wakil Gubernur Joni mengungkapkan, saat menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, ia membentuk paduan suara Polda Sulawesi Utara yang aktif tampil di berbagai kesempatan. Cintaan tersebut terus berlanjut ketika bertugas di NTT menjadi Kapolda, termasuk membentuk paduan suara alumni SMA. Menurutnya bernyanyi dalam paduan suara mengejarkan kerjasama, kepatuhan, kedisiplinan, dan kecerdasan. Setiap penyanyi harus mampu menghafal notasi dan lirik, memahami perannya, serta menyatukan suara dengan anggota lainnya untuk menghasilkan harmoni yang indah. Wakil Gubernur Joni menyatakan dukungannya terhadap berbagai perlombaan nyanyian, baik di tingkat internal maupun nasional. Menurutnya kompetisi tersebut bukan hanya menjadi sarana memuji Tuhan, tetapi juga wadah untuk mengasah kemampuan, membangun karakter, dan mengembangkan potensi seni masyarakat Alor. Benar, sementara itu Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan audisi PAS Parani, termasuk pemerintah Kabupaten Alor yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kontingen menuju Manado. Ia mengakui bahwa dukungan anggaran yang tersedia masih terbatas, namun pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran demi mendukung kelancaran kegiatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Wakil Bupati Rocky berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan membawa prestasi yang membanggakan bagi umat gereja Katolik serta Kabupaten Alor tercinta. Pastor Paroki Yesus Gembala Baik, Romo Ambrosius Bala Lajar, menyampaikan bahwa kegiatan PAS Parani bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengungkapkan iman melalui pujian dan nyanyian rohani. Wakil Bupati Alor juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kontingen Kabupaten Alor yang telah membawa nama Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Menurutnya Kabupaten Alor telah dua kali menyumbangkan medali emas bagi NTT dalam ajang PAS Parani Nasional. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan talenta, memperkuat iman, serta mengharumkan nama daerah pada kompetisi mendatang. Ketua LP3KD Kabupaten Alor, Ibu Trinch Mabi Lehi, menyampaikan organisasi ini telah dibentuk sejak tahun 2017 dan pelaksanaan kegiatan seperti ini terus dilakukan setiap tahun berkat dukungan pemerintah, para pastor, serta umat Katolik. Yang menjelaskan Kabupaten Alor telah 3 kali mengikuti pasparani tingkat nasional dan Kabupaten Alor mewakili NTT telah berhasil meraih 2 medali emas. Kegiatan seleksi ini menjadi bagian dari persiapan menuju ajang nasional sekaligus mempererat persaudaraan dan kebersamaan antar paroki di Kabupaten Alor. Informasi berikut, Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 130 tahun 2026 di Desa Lingulango, Kecamatan Tanah Riu, Kabupaten Sumba Barat, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya Jirlinde melaporkan.
2: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke 130 tahun 2026 di Desa Lingulango, Kecamatan Tanah Riu, Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik dan non-fisik yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Infantri Idris, mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD ke 130 menyasar 3 pekerjaan fisik utama. 3 sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 850 meter, pembuatan 1 titik sumber bor, serta pembangunan 1 unit MCK. Pembangunan jalan diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju lahan pertanian, sedangkan sumber bor dan fasilitas MCK ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Selain kegiatan fisik, TMMD ke 130 juga mencakup 10 kegiatan non-fisik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan koperasi desa atau KDMP, informasi rekrutmen TNI, penyuluhan bahaya narkoba, serta pembekalan wawasan kebangsaan. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan desa. Program tersebut juga mencakup kegiatan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sejumlah kegiatan yang direncanakan antara lain penyuluhan lingkungan hidup, pembersihan pasar di sekitar Kecamatan Tanah Riu, dan penanaman pohon keras sebagai upaya penghijauan. Selain itu, TNI bersama pihak terkait merencanakan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting melalui kerjasama dengan lembaga atau penyediaan layanan program makan bergizi gratis. Bantuan sembako juga disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan.
3: Berikut ada penyuluhan wawasan kebangsaan, ini akan yang dibawakan nanti oleh dari Kesbangpol, Kabupaten Sumba Barat. Berikut ada penyuluhan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat. Yang berikut ada kegiatan nanti yang kita laksanakan itu pembersihan pasar. Ini nanti kita akan laksanakan pasar yang ada di sekitar wilayah Tanah Riu. Yang berikutnya ada penanaman pohon keras. Menanam keras atau penghijauan. Jadi kita lokasinya di sekitar juga di wilayah Kecamatan Tanah Riu.
2: Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dari unsur TNI, kegiatan ini melibatkan personil Kodim 1613 Sumba Barat, Satuan Tempur Yonif TP 930, serta unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut turut berlangsung pemeriksaan kesehatan dan basar murah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan basar murah diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya penanganan kerawanan pangan. Kehadiran pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama bagi warga di wilayah pedesaan. Program TMMD ke 130 direncanakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan berakhir pada 11 November 2026. Melalui kegiatan sama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Pelaksanaan TMMD juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lingulango. Dari Sumba Barat, Jirlinde, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Terbatasnya sumber mata air akibat faktor geografis musim kemarau panjang serta minimnya sumber air baku menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi masyarakat pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansandro Sian di Kupang mengatakan, pembangunan sarana-prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
4: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana-prasarana dalam bentuk sarana perpipaan. Habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air. Okay. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memicu kemarau panjang sehingga berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air minim di Kota Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan El Nino 2026 berpotensi mencapai intensitas sangat kuat dan menyebabkan musim kemarau lebih kering serta berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sumber air baku. Kita ke berita selanjutnya, cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum, PDAM Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,3% dengan jumlah pelanggan sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ditegaskan di Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa. Menjadi dampak belum maksimalnya layanan yang hanya berkisar 17 jam sehari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Isidorus Lili Jawa menambahkan cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40,72%. Sedangkan terendah berada di Kota Raja 7,2% dari 51 kelurahan dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan. Sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani.
5: Cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kota Raja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, layanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
1: Untuk mengatasi persoalan cakupan layanan air bersih, Perumda Air Minum Kota Kupang melakukan rekayasa produksi dan distribusi air agar pasokan tetap menjangkau pelanggan di tengah menurunnya debit sumber air. Perumda Air Minum juga melakukan pengurangan distribusi yang sebelumnya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Di bulan Oktober 2026, distribusi dikurangi dari 3 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Bahkan ada wilayah yang tidak bisa dilayani sebagai upaya menjaga keberlanjutan layanan bagi pelanggan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kembangkan potensi seni suara, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dukung Pasparani Alor. Cakupan layanan air bersih dari Perumda Air Minum, PDAM Kota Kupang, baru mencapai 20,3%. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadnya Londo mengucapkan terima kasih.

Baik, masih dari Jalan Belada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan kita baru saja mengikuti aneka berita siang ini produksi RRI SP Sumba. Dan di Sumba siang hari ini saya masih menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi aktual menarik dari portal rri.co.id yang akan saya hadirkan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan di siang hari ini lagu menemani aktivitas Anda di istirahat siang maupun makan siangnya ya. Ada lagu dari Ahmad Dhani, Andai Aku Bisa, saya hadirkan menemani Anda di siang hari ini.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, di Sumba siang hari ini mungkin setelah melakukan makan siang dan istirahat sejenak dari pekerjaan, pasti mata kita sudah mulai terasa berat ya. Ingin sekali untuk beristirahat yang lebih lama dan lebih mengarah

dangdut, akan ada lagu-lagu dangdut yang membuat badan kita tuh bergerak sendiri ketika mendengarkan lagu dangdut. Yang siapa tahu bisa mengembalikan semangat yang sudah sempat hampir redup setelah habis makan siang, dan yang mungkin bersembunyi langsung bisa muncul kembali di dalam diri kita. Dan memang luar biasa ketika musik-musik yang pas dengan kondisi siang hari ini untuk beraktivitas, kadang dari liriknya bisa bikin kita tersenyum-senyum sendiri, kadang bisa bikin teringat masa lalu, dan terkadang bisa membuat kita bertanya, kenapa badan kita, tangan, kaki maupun kepala kita bisa bergerak sendiri mengikuti irama. Itulah daya tarik dari lagu yang sebentar akan kita sajikan, dan yang mungkin yang Anda sedang dengarkan sekarang seperti lagu dari Dewi Dewi feat Ma Dewi, Aku Bukan Cabe-cabean. Ya. Dan pendengar, sekarang kita masih lanjutkan main-main Anda dengan lagu-lagu popelian ya, hingga pada pukul 2 nanti baru lagu dangdut akan saya hadirkan di siang hari agar kita semua tidak mengantuk, tidak mudah lelah dengan suasana yang begitu membosankan ketika sudah siang, mata sudah terasa berat, ataupun tidak ada kawan cerita. Dengan lagu yang saya hadirkan sebentar di Pro Dangdut mungkin bisa membuat Anda lebih semangat ya. Jadi siapkan telinga, siapkan hati, dan kalau yang sedang berada di tempat yang aman, silakan goyang santai, oke? Dan inilah lagu dari Lila dengan judul Duniaku.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Ya, pendengar informasi daerah 3T, kami hadirkan dari portal rri.co.id. Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko resmikan 33 sumur bor perkuat akses air bersih di Nusa Tenggara Timur. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SK MSI, menandatangani prasasti peresmian 33 sumur bor di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Mapolda NTT, Selasa 13 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. Pembangunan sumur bor tersebut telah dilakukan sejak Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko menjabat sebagai Kapolda NTT. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih, sekaligus upaya menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan prasasti oleh Kalemdiklat Polri menjadi simbol peresmian sekaligus menanda keberlanjutan upaya penyediaan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kehadiran 33 sumur bor ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung berbagai aktivitas rumah tangga serta membantu masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Kabit Humas Polda NTT, Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIK MH menyampaikan bahwa pengembangan sumur bor yang telah dimulai sejak Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko menjabat sebagai Kapolda NTT merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kebersihan pemanfaatan fasilitas air bersih juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemeliharaan sumur bor serta penggunaan air secara bijak menjadi hal penting agar sarana yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Kapolda NTT berharap keberadaan sumur bor tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, dijaga bersama, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Melalui kegiatan ini, Polri terus mendorong kehadiran pelayanan yang humanis dan program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau?
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya pendengar, masih dari jam lada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, di Sumba siang hari ini, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda, DPR RI. Meminta kesehatan warga terdampak karhutlah diprioritaskan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan dukungan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama kebakaran masih berlangsung. Puan mengatakan karhutlah yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut membuat keluarga terdampak harus menjaga keselamatan anak sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Puan mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa masyarakat terdampak memperoleh dukungan selama masa penanganan. Bantuan tersebut juga harus membuka jalan bagi keluarga untuk memulihkan kehidupan setelah kondisi membaik. Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat melalui penanganan yang terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut tidak cukup berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memperhatikan dampak karhutlah terhadap kesehatan dan aktivitas warga. Kementerian Kesehatan pada 9 September 2006 mencatat 347 orang terluka dan 4 orang meninggal dunia akibat karhutlah. Data tersebut mencakup masyarakat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Puan berharap pemerintah menetapkan prioritas perlindungan yang jelas agar masyarakat dapat melewati masa sulit dan membangun kembali kehidupan mereka. Dukungan yang berkelanjutan dinilai penting agar warga terdampak tidak menghadapi beban bencana sendirian. Demikian informasi di Sumba siang hari ini, tepat 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti Prodangdut.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya pendengar, itu tadi lagu dari Tuti Wibowo dengan judul Wah Kuncar, waktunya kunjung pacar. Dan buat Anda yang masih jomblo, jangan sedih, status boleh sendiri ya. Tetapi semangat, jangan ikut menyendiri. Masih ada keluarga, teman, pekerjaan, dan tentunya lagu dangdut yang setia menemani Anda yang masih jomblo. Dan buat yang sedang melanjutkan aktivitas di siang hari ini ataupun yang sedang bersama orang-orang terkasih di rumah ataupun di tempat makan ataupun di mana saja di siang hari ini, semoga semakin harmonis ya. Jangan sampai kalau ditanya sudah makan jawabannya panjang lebar, tetapi ketika ditanya kapan serius langsung kehilangan jaringan. Biasa sih kalau bertemu para lelaki-lelaki yang habisnya diomong saja. Dan untuk yang sedang menjalani hubungan tanpa kepastian, semoga segera mendapat kejelasan ya. Kasihan kalau kita jalani hubungan tanpa kepastian, jalannya berdua terus, selalu ditemani, tapi tak ada status yang memang melekat pada hubungan antara pasangan itu, agak ribet. Jadi jangan sampai hubungan itu terlihat abu-abu. Itu harus jelas sehingga ketika jalan terasa enak ya. Oke, dan sementara masa depan yang sudah menunggu kepastian itu bisa terjawab dengan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan oke, pendengar, sudahlah. Daripada kita pusing memikirkan urusan hati di siang hari ini, mending kita fokus pada pekerjaan sambil ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan nih yang membuat Anda hilang dari rasa mengantuk maupun rasa capek ya. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban dari seseorang, tetapi satu lagu yang pas dengan suasana hati. Oke, lagu dari Meggy Z, Aku Semut Merah. Selamat menikmati.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Pendengar informasi di Sumba, siang hari ini kami hadirkan dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Yonatan Hani hadiri paripurna ke-6 bahas KUA PPAS APBD 2027 Sumba Timur. Proses penyusunan anggaran yang transparan dan partisipatif menjadi kunci pembangunan yang merata. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melangkah maju bersama lembaga perwakilan rakyat dalam menyusun landasan keuangan daerah yang akan menentukan arah pembangunan tahun 2027. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP memimpin perwakilan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam rapat paripurna terbuka ke-6 DPRD Kabupaten Sumba Timur yang digelar pada Rabu 14 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD setempat. Kehadiran Wakil Bupati Yonatan Hani didampingi para asisten sekretariat daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah menunjukkan keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam proses perencanaan ini. Fokus utama sidang terbuka ini adalah penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2027. Tidak hanya itu, sidang juga menghasilkan pentapan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas kedua dokumen strategis tersebut. KUA dan PPAS bukan sekedar dokumen administratif, keduanya menjadi peta jalan yang menentukan kebijakan umum, skala prioritas pembangunan, serta batas kemampuan dan alokasi pendapatan dan belanja daerah. Dokumen ini menjamin setiap rupiah yang direncanakan benar-benar dialokasikan untuk program yang paling dibutuhkan masyarakat dan sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam sidang ini menegaskan semangat kerjasama yang konstruktif. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung bersama DPRD. Sebagai wujud pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan mandat. Dengan terjadinya kesepakatan ini, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumba Timur tahun 2026 dan 2027 berjalan semakin mantap. Diharapkan dokumen anggaran akhir nanti benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, disusun secara akuntabel dan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan seluruh warga Sumba Timur. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id di Sumba siang hari ini. Kami masih dengan Prodangdut menemani Anda. Ada lagu dari Alam dengan judul Badukun.
1: Waduh, Badukun sibuk nih. Bis.

0: sudah mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama

Ya, pendengar, itu tadi lagu dari Lesti Mathiagaya yang baru saja kita dengarkan. Dan pendengar, di Sumba siang hari ini, buat saudara kita yang sedang bekerja di kantor, di kebun, di pasar, ataupun yang sedang di tempat usaha, di kios, atau di tempat jualan, atau di mana saja tempat menjalankan pekerjaan di siang hari ini, semoga semua pekerjaan hari ini diberikan kelancaran ya. Dan kita tahu mencari rezeki itu tidak selalu mudah ya. Ada lelah yang tidak diceritakan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan ada keluarga yang menjadi alasan untuk kita terus berjuang sampai detik ini. Dan karena itu, jangan lupa menghargai diri sendiri ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu penting, tetapi menjaga kesehatan juga tidak kalah penting. Dan khusus untuk saudara pendengar yang sedang bekerja sambil mendengarkan Prodangdut di siang hari ini bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz ataupun melalui streaming RRI Sumba di Chrome atau Google. Semoga musik yang kami hadirkan bisa menambah semangat dan membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan tentunya. Dan tetap semangat, tetap berhati-hati, dan jangan lupa tersenyum ya. Karena rezeki kita perjuangkan, kesehatan kita jaga, dan suasana hati kita rawat bersama musik dangdut di sore hari ini. Ada lagu dari

0: demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali. Dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air itu, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau enggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitu pun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT/RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan

Ya, pendengar, kembali informasi nasional kami hadirkan dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti di Sumba. Siang hari ini, Menko Pangan gelar rakor percepat operasionalisasi koperasi Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menggelar rapat koordinasi terbatas untuk mempercepat operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi siap beroperasi hingga akhir 2026. Zulkifli mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembentukan koperasi dan melanjutkan pembangunan sarana pendukung. Hingga saat ini hampir 29.000 koperasi disebut telah mencapai tahap kesiapan pembangunan. Pemerintah kini mempercepat pengisian barang kebutuhan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG. Selain itu, pemerintah menyiapkan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui koperasi. Penyaluran bantuan pangan masih memerlukan penyelesaian administrasi dan verifikasi data penerima. Zulkifli menegaskan percepatan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara atau BUMN, serta pemerintah daerah. Perlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mendukung pembangunan hingga operasionalisasi koperasi di seluruh Indonesia. Untuk memastikan kesiapan koperasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan serentak mulai Kamis 15 Oktober 2026. Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan sarana, ketersediaan barang, serta berbagai kendala yang dapat menghambat operasional. Berdasarkan pembagian tim pemantauan, terdapat 107 titik yang menjadi sasaran kunjungan pada 12 dan 15 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 19 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan, serta 9 BUMN. Zulkifli mengatakan pemantauan akan berlangsung selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program pemerintah, akan mengidentifikasi koperasi yang telah berjalan baik, kendala yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat. Yang menambahkan pemerintah menyiapkan mekanisme pelaporan rutin untuk mempercepat penanganan persoalan. Laporan perkembangan akan diterima setiap sore agar kendala yang membutuhkan penanganan segera dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, dirinya mendapat tugas memantau 4 titik KDKMP di Bandung, Jawa Barat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan sistem operasional dan sarana pendukung koperasi telah siap. Bima menjelaskan pemeriksaan mencakup ketersediaan barang yang dialokasikan BUMN, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, serta kendaraan pendukung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan operasional koperasi di daerah.

0: 107,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya, pendengar di Sumba, sore hari ini di pukul 15 lewat 1 waktu Indonesia Tengah, kita akan menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Sumba yang akan saya putarkan hingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di sore hari ini. Dan untuk Anda ya, di sore hari ini yang sudah bergegas merapikan meja kerja dan akan balik ke rumah, agar selalu berhati-hati di perjalanan karena masih ada orang yang menanti Anda di rumah dengan penuh harapan dan doa. Jadi untuk Anda yang telah selesai mengerjakan segala aktivitasnya, akan balik ke rumah untuk beristirahat, selalu berhati-hati dalam berkendara di sore hari ini ya. Dan lagu-lagu lokal sore hari ini saya hadirkan untuk Anda, lagu dari Wenskopo dengan judul Luhur Wenya.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Ya pendengar di Sumba, saudari ini informasi-informasi terus kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Di Sumba sore hari ini, dan informasi nasional tetap kami hadirkan dari portal rri.co.id. Terkait dengan KBRI ungkap kendala pulangkan 550 WNI dari Kamboja. Kuasa usaha at Iterim Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh, Krisnaji Parta Direja, mengungkapkan kendala pemulangan 550 warga negara Indonesia dari Kamboja. Ia mengatakan proses deportasi membutuhkan waktu karena verifikasi dilakukan satu per satu. Krisna menyebut proses deportasi membutuhkan waktu karena verifikasi terhadap WNI dilakukan satu per satu. Menurutnya, KBRI juga membantu penerbitan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor. Ia menyebut biaya tiket menjadi tanggung jawab masing-masing WNI yang menjalani deportasi. Menurutnya, KBRI mendorong mereka menghubungi keluarga atau orang terdekat untuk membantu pembelian tiket. Lebih lanjut, Krisna mengatakan KBRI melakukan pengecekan rutin terhadap WNI yang berada di detensi imigrasi. Menurutnya, tim KBRI berkomunikasi dengan pengelola detensi dan kepolisian setempat. Sebelumnya, Krisna menyebut sebanyak 555 WNI ditangkap dalam operasi rahasia judi online di kota Poipet. Dari jumlah tersebut, 5 orang ditetapkan sebagai ring leader dan menjalani proses hukum di Kamboja. Ia menyebut 550 WNI lainnya dinilai sebagai pekerja biasa oleh para penegak hukum setempat. Mereka kemudian dipindahkan ke fasilitas detensi imigrasi sementara di kota Bati, Provinsi Takeo. Lebih lanjut, ia mengatakan KBRI terus memantau proses deportasi para WNI tersebut. Menurutnya, pemulangan dilakukan setelah mereka mendapatkan clearance dari pemerintah Kamboja. Krisna mengatakan jumlah WNI yang dipulangkan dalam satu kali perjalanan tidak selalu sama. Menurutnya, pemulangan dapat berjumlah kurang dari 10 orang hingga 60 orang dalam satu perjalanan.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya dorang ini pada sekolah. Baru ini yang satu-satu, sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada dorang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran

Ya pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini. Dan pendengar, di Sumba sore hari ini ada informasi yang akan saya sampaikan, akan Anda ikuti nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Yaitu ada dialog Sumba sore hari ini dengan topik Parlemen Remaja 2026, Suara Pelajar Masa Depan Demokrasi, yang akan hadir narasumber kita Eloy Tulu Darawadu sebagai Parlemen Remaja DPR RI terpilih tahun 2026. Serta host kita yang sangat cetar membahana ada rekan Cantika Anjali di pukul 16.00 hingga pada pukul 17.00 sore nanti. Dan pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang sore hari ini dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, agar selalu berhati-hati dan jangan lupa tersenyum agar rezeki itu selalu mengalir di segala aktivitas kita di tempat kita bekerja, dan juga rezeki yang kita perjuangkan akan melimpah ruah hadir di dalam kehidupan kita, dengan kesehatan kita juga patut kita jaga agar bisa selalu mencari rezeki dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dan tentunya juga perlu kita ketahui suasana hati kita harus kita rawat agar penuh dengan hal-hal positif. Ya, seperti begitu ya, saudara-saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Sumba. Ini adalah tips-tips yang dapat saya bagikan untuk Anda di sore hari ini. Dan jangan lupa untuk ikuti ya dialog Sumba sore ini di pukul 16 hingga 17 sore nanti. Lagu dari Chris dengan judul Berdendang kembali saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar, hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Ya pendengar, di Sumba sore hari ini tak terasa waktu hampir menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 hingga pada pukul 16.00 di sore hari ini. Karena akan dilanjutkan dengan dialog Sumba Menyapa di sore hari ini yang akan dibawakan oleh rekan Cantika Anjali dan juga narasumber kita, yaitu ada adik Eloy Tulu Darawado sebagai Parlemen Remaja DPR RI terpilih tahun 2026 dengan topik Parlemen Remaja 2026, Suara Pelajar Masa Depan Demokrasi. Dan setelah dialog Sumba Menyapa, akan lanjutkan dengan Warta NTT Sore Sekorwil 6, RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Saya Lenong, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa sore ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial ya. Kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa, Parlemen Remaja 2026, Suara Pelajar Masa Depan Demokrasi. Pendengar, hari ini kita akan memahami apa sih pembelajaran bagi pelajar untuk mengenal demokrasi, memahami tugas parlemen, dan belajar menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab. Dan hari ini kita sudah hadir narasumber yang mewakili ya suara para remaja di seluruh NTT dan khususnya kita Pulau Sumba. Ada Eloy. Kita minta selamat sore Eloy.
1: Sore Kak Cantika.
0: Boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkapnya, SMA mana, dan sebagai apa ini di parlemen nanti.
1: Silakan. Oke. Jadi selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eloy Tuludarawadu. Saya berasal dari SMA Swasta Kristen Y Kabubak dan saya sebagai Parlemen Remaja 2026 yang terpilih Dapil NTT 2, teman-teman. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan Kakak Cantika mengenai beberapa hal nih yang mungkin teman-teman juga belum tahu, dan ditunggu ya teman-teman.
0: Oke, selamat datang Eloy di RR Sumba yang kedua kali ya. Kalau kemarin tentang bullying, terus dengan Jensen Forum Anak, dan sekarang Eloy sebagai Parlemen Remaja DPR RI ya, 2026. Pendengar, kita akan mendengar cerita langsung dari Eloy yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Bukan hanya tentang pengalaman berada di lingkungan DPR RI, tetapi juga tentang bagaimana anak muda bisa mengambil peran dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih baik, menghentikan perundungan, dan lain-lain. Baik, Eloy, kita boleh tanya dulu untuk pembuka. Sebenarnya Eloy dapat informasi tentang adanya Parlemen Remaja ini dari awal dari mana Eloy? Internet kah?
1: Ya, benar sekali Kak Cantika. Jadi informasi yang saya dapatkan itu dari Instagram. Nah, saya itu pas buka Instagram, di beranda saya muncul. Kemudian saya mulai tertarik. Ditambah teman-teman juga lagi ngomong tentang atau ngomong tentang Parlemen Remaja ini, karena memang kegiatannya seru, kemudian di DPR RI langsung. Jadi saya tertarik dari tahun 2025 kemarin. Hanya saking sibuknya pas pendaftaran dan pembuatan esai dan video, akhirnya saya tidak mengikuti seleksi tersebut. Setelah itu saya berkesempatan dan nekat sudah untuk tahun 2026 ini saya harus bisa untuk mewakili Sumba dan NTT begitu. Okay. Jadi akhirnya saya mengikuti. Dan sekedar informasi Kak Cantika bahwa tahun ini seleksinya ketat sekali, yaitu 4 tahap seleksi.
0: Wow.
1: Kalau tahun kemarin mereka hanya buat video dan esai, tahun ini 4 tahap seleksi dan mereka ambil pihak ketiga yaitu Universitas Indonesia untuk membantu seleksi ini Kakak Cantika. Jadi benar-benar kami diseleksi secara bagus oleh DPR RI, dan dari 12.000 pendaftar yang terdaftar adalah yang terpilih 200 peserta dari seluruh Indonesia.
0: Dari 12.000
1: pendaftar.
0: Hanya 200 dan itu salah satunya Eloy.
1: Iya, benar sekali.
0: Luar biasa. Berarti dari Instagram ya awalnya
1: Iya,
0: Instagram. Eloy, ini kan kalau saya sendiri baru dengar ini ada Parlemen Remaja DPR RI 2026. Apakah kegiatan ini memang setiap tahun selalu ada atau baru tahun ini Eloy?
1: Iya, benar sekali Kakak Cantika. Setiap tahunnya ada. Dari 2008 dibentuk Parlemen Remaja ini.
0: Oke, tapi sepertinya ini Eloy orang pertama ya dari Pulau Sumba yang lolos.
1: Iya, benar.
0: Dari 2008.
1: Dari 2008 hingga sekarang, Kak.
0: Wah, luar biasa. Dan kita kasih tepuk tangan dulu buat anak muda ini, anak remaja yang sangat luar biasa, membanggakan Pulau Sumba ya pastinya, benar. Dan NTT. Nah, Eloy, itu kan tadi bilang ada 4 seleksi ya.
1: Iya.
0: Jadi pertama dia tahu dari Instagram. Jadi penting sekali kita sebagai anak muda itu update ya informasi-informasi yang ada di media. Seleksi apa saja nih Eloy waktu Eloy mendaftar dan apa yang dites saat itu?
1: Oke, jadi Kakak Cantika, prosesnya dan seleksinya ada 4 tahap. Okay. Yang pertama seleksi berkas dan pengajuan CV. Jadi kami memberikan biodata kami, kemudian prestasi kami itu ada prestasi non-akademik, prestasi akademik. Itu entah kita mau sertifikat atau bukti apapun, itu yang menunjukkan bahwa kita adalah pemuda atau anak remaja yang aktif di daerah kita masing-masing. Kemudian setelah itu mereka coba seleksi dari semuanya dan mereka umumkan. Setelah itu lanjut ke tahap 2. Tahap 2 adalah pembuatan esai dan video. Nah, esai ini saya angkat kemarin tentang program saya yaitu Loda Podo, layanan edukasi dan konseling teman sebaya, itu saya coba angkat. Dan karena kita di daerah yang keterbatasan internet dan masih jauh dari kota-kota besar, dan saya memanfaatkan itu dengan melatih teman-teman sebaya. Nah itu di SS saya angkat tentang itu. Kemudian pembuatan video, setelah pembuatan video diumumkan lagi yang lolos. Nah sebenarnya dari Sumba itu ada sekitar 4 orang yang daftar. Hanya yang sampai tahap 2 untuk pembuatan, sampai tahap 2 untuk lolos ke tahap 3 itu hanya saya saja yang lolos sampai tahap 3 begitu, Kak. Jadi setelah habis seleksi video dan esainya, masuk ke tahap yang paling menurut saya susah sekali, yaitu tes psikotes. Kakak bayangkan 225 soal saya harus kerjakan.
0: Esai apa pilihan ganda?
1: Pilihan ganda, ya pilihan ganda.
0: Iya
1: benar.
0: Tapi 225
1: soal, Kakak. Wow, itu luar biasa sekali. Saya pertama kali lihat soalnya. Pertama soal habis 100 nomor, oh ya habis sudah terlanjur. Lanjut terus sampai 225 soal.
0: Dan dalam waktu berapa lama?
1: Itu sekitar 1 jam lebih.
0: Oke.
1: Itu dibagi ada 30 menit.
0: Oke. Wow.
1: Luar biasa. Kemudian di tahap yang terakhir ada tahap wawancara. Nah. Mereka mau melihat lagi bagaimana kita... apakah kita betul-betul tersaring dari teman-teman yang lain? Kemudian apakah kita betul-betul mampu dan bisa ada di posisi yang akan mereka kasih sebagai yang terhormat anggota Parlemen Remaja 2020?
0: Sik, yang terhormat ya. Luar biasa, bangga sekali kita nih hari ini bisa wawancara Eloy. Dan pendengar, Eloy ini memang aktif sekali ya di Sumba Barat ini sebagai Ketua OSIS masih?
1: Kemarin baru berganti.
0: Baru berganti ya, Ketua OSIS SMA Kristen YK Bubak, menjadi Duta Bullying, menjadi Ketua Forum Anak juga ya sempat ya. Dan banyak hal yang dilakukan, dan ini ternyata tesnya tuh mirip kayak kalau mau daftar LPDP loh, Eloy ya. S2 LPDP.
1: Wow.
0: Hampir-hampir mirip, ada esainya, ada videonya, dan memang luar biasa ya.
1: Benar-benar.
0: Sampai tahap terakhir ya.
1: Iya, sampai.
0: Itu wawancara lewat Zoom, Eloy.
1: Iya, lewat Zoom. Dan yang wawancara kayu bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang petinggi di DPR RI, kemudian ada profesor juga. Jadi sementara mereka memberikan pertanyaan, ada tim penilai. Memang mereka tidak tampil di kamera, tetapi di mereka menilai bagaimana gestur ini, bagaimana dia memberikan jawabannya dan lain sebagainya.
0: Itu berapa lama Eloy dari tes 1 sampai ke 4? Apa 2 minggu, 1 bulan atau?
1: 2 bulan lebih kayaknya, Kakak Cantika.
0: Berarti memang panjang ya.
1: Iya, panjang.
0: Karena memang 12.000 anak yang mendaftar. Saat dinyatakan lulus itu, bagaimana sih Eloy itu pengumumannya seperti apa? Dan pernah menyangka tidak kalau Eloy akan lulus?
1: Kalau menyangka sih, Kakak, sama sekali tidak. Karena teman-teman dari NTT juga nih luar biasa sekali, banyak sekali yang saya rasa kayaknya saya masih kurang deh dari mereka. Tapi setelah mendengar jadi pengumumannya, mereka posting di Instagram, contoh dari Dapil Nusa Tenggara Timur. Nah langsung nama-nama tuh 4 orang kami, dan saya di slide terakhir Eloy, itu senang sekali karena memang persiapannya juga tidak mudah, Kak Cantika. Lebih pembuatan esai itu saya betul-betul waktu itu hampir sekitar 2 atau 3 minggu pengerjaan esainya. Iya, jadi kita meramu dulu, kita evaluasi, kemudian kita koreksi mana yang jadi penggunaan kata, kemudian hal-hal yang membuat akhirnya yang penilai tertarik dengan apa yang saya tulis kayak gitu. Memang prosesnya panjang, dan setelah mendapatkan hasil itu luar biasa. Karena apa? Pertama, saya anak-anak Sumba yang dari pelosok, bahkan ke sana kemarin pada saat bercerita dengan teman-teman masih bingung apa Pulau Sumba itu apa sih. Tapi ketika bilang hotel dan perbankan yang ada di Sumba yang terkenal di sana, mereka kenal, dan mereka masih sulit membedakan Sumba dan Sumbawa. Tapi ketika saya ke sana, saya menceritakan semua hal yang baik di Sumba dan mempromosikan Sumba juga.
0: Luar biasa ya, berarti lo memang memperkenalkan Sumba ke anak-anak yang lain.
1: Benar.
0: Karena kadang-kadang kita anak Sumba insecure ya, padahal kita punya potensi juga. Seperti itu. Berarti dari NTT cuma 4 orang.
1: Orang
0: dan salah satunya Eloy.
1: segmen.
0: Luar biasa. Saya itu tahu informasinya dari status WA juga kemarin. Ada salah satu Kamaya Lede ya,
1: yang
0: memuat tentang Eloy. Nah, Eloy, sebelum tadi, sebelum tes dan lain-lain, apa sih membuat Eloy tertarik ingin mendaftar ini? Karena ini baru sudah bertahun-tahun dan belum pernah ada anak Sumba yang menginspirasi Eloy.
1: Benar-benar. Jadi Kakak Cantika, yang memotivasi saya itu pertama bahwa kami anak-anak di pelosok juga mampu berkontribusi untuk negara ini. Itu yang memotivasi saya bahwa saya harus cari tahu lebih dalam, saya harus mengikuti segala kegiatan yang positif, tentunya lebih tepatnya di Parlemen Remaja ini. Dan saya juga akhirnya tahu setelah kegiatan ini banyak hal yang masih ada gap antara rakyat dan wakil rakyat sendiri, Kakak. Begitu. Jadi ketika saya lolos dan saya dinyatakan itu, saya langsung wow, akhirnya saya punya satu prestasi yang membuat pulau kecil ini, pulau Sumba ini yang tidak terkenal itu bangga dengan saya. Jadi itu yang memotivasi saya, bagaimana kita juga sebagai anak yang pelosok bukan hanya menerima manfaat tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas masalah yang ada di negara ini.
0: Iya, dan luar biasa Eloy terwujud ya, mengenalkan Sumba kita ke sana, di Jakarta ya, mendengar ya. Nah Eloy, ini kan Parlemen DPR ya, Eloy tahu sendirilah tentang penilaian masyarakat terhadap DPR. Sebelum mengikuti ini, mungkin apa sih gambaran Eloy tentang DPR sebelumnya ya, dan setelah itu seperti apa saat ini?
1: Jadi seperti pada umumnya ya teman-teman, kita lihat DPR itu kayak kerjanya katanya hanya cuma ngomong saja, kemudian izin tokan korupsi, kemudian dan banyak
0: hal-hal negatif,
1: lainnya yang di Instagram, Facebook, TikTok itu sebenarnya salah, begitu, sebenarnya hoax. Dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya akhirnya mengetahui bahwa tugasnya DPR memang ngomong, tugasnya DPR memang hanya duduk untuk rapat, karena itu bagian dari fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi. Dan mereka bagian dari legislasi tersebut, sedangkan yang menjalankan itu adalah eksekutif atau pemerintah, kementerian. Jadi mereka sudah ada posisi masing-masing, yang susun undang-undang, yang buat produk hukum itu DPR RI. Kemudian yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yaitu bagian eksekutif atau pemerintah. Begitu. Jadi ini mungkin belum banyak orang yang tahu bagaimana tugas DPR. Jadi tugas DPR RI ada tiga, yaitu fungsi legislasi tadi, kemudian fungsi anggaran tadi, menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang APBN di setiap tahunnya, dan fungsi pengawasan. Nah ini yang mengawasi pemerintah apakah mengerjakan programnya sesuai dengan undang-undang tidak, yaitu DPR RI. Begitu. Jadi akhirnya saya juga sadar tempat tadi saya omong bahwa masih ada gap antara rakyat dan wakil rakyat sendiri. Masih ada yang miskom, masih ada yang sebenarnya tujuannya DPR itu baik, tapi belum dapat diterima di masyarakat, karena penyebaran informasi hoax itu cepat sekali. Begitu. Dan kita kira oh ini benar, ternyata pas kita cek atau pas diklarifikasi DPR RI ternyata salah. Begitu. Itu yang masih menjadi tantangan saat ini, karena itu masih ada gap antara rakyat dan wakil rakyat.
0: Iya, berarti memang pemahamannya kita sebagai masyarakat itu harus terus harus kita cari tahu, dan seperti Eloy sekarang ini sebagai Parlemen Remaja DPR RI harus sering menyuarakan ya, kalau DPR itu sebenarnya seperti ini, seperti itu ya tujuannya. Oke, ini luar biasa. Eloy, setelah diumumkan itu berapa lama lagi Eloy ke Jakarta, dan apakah ada pembekalan-pembekalan sebelum ke sana? Apa persiapan yang Eloy siapkan?
1: Jadi Kakak, sebelum kami berangkat setelah dinyatakan lolos, kami persiapan sekitar 2 minggu untuk persiapan berkas, kelengkapan, kemudian kami juga dikasih pembekalan sosialisasi bagaimana sih tugasnya DPR RI, bagaimana nanti kita akan simulasi rapat di sana. Jadi kita rapat kerja, rapat dengar pendapat umum, kemudian rapat paripurna. Jadi kami melakukan beberapa rapat untuk mengesahkan atau mengusulkan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi dari situ saya baru tahu, oh ternyata untuk menyusun undang-undang atau rancangan undang-undang ternyata waktunya juga lama sekali. Dari 3-4 tahap itu, ada pertama sebelum rapat dengar pendapat umum, ada kita turun ke masyarakat ataupun ke dapil kita masing-masing, kayak gitu, untuk menyerap aspirasi. Dan dari situ setelah persiapan kita juga dibagi per fraksi kakak.
0: Wow,
1: jadi
0: masuk fraksi apa?
1: Saya masih masuk fraksi Samudra Pasai kakak, dan dipercayakan menjadi juru bicara.
0: Wow, itu, luar biasa. Samudra Pasai.
1: Iya,
0: ya?
1: Samudra Pasai.
0: Oh, itu khusus tentang untuk
1: parlemen remaja itu mereka ambil, panitia ambil dari 8 nama kerajaan-kerajaan di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sesuai dengan apa partai yang duduk di DPR RI, yaitu 8 partai yang duduk di DPR RI.
0: Oke, okay. Ternyata ini kegiatan ini sangat, parlemen remaja ini sangat bagus ya, benar, yang dibuat oleh DPR. Jadi semua anak-anak di seluruh Indonesia itu dikasih kesempatan untuk menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan. Aduh, luar biasa ya Eloy ya. Nah, kita mau tahu ini, saat kesana apakah Eloy benar-benar menjadi seorang anggota DPR, duduk di meja DPR, dan saat itu sedang rapat apa Eloy, kamu boleh tahu, dan kegiatannya apa saja?
1: Oke, jadi kakak cantika, kami benar, kami duduk di kursi DPR RI, tempat para orang-orang hebat, para bapak, ibu yang terhormat DPR RI duduk. Di situ juga kami duduk untuk membahas tentang RUU Sisdiknas, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ kami membahas beberapa substansi, mulai dari perlindungan guru, dari melakukan atau pemberian sanksi kepada murid pelaku bullying. Kemudian ada kami bahas tentang cyberbullying, dan kami bahas tentang pemberian skorsing kepada peserta didik atau murid yang melakukan perundungan. Nah, itu kami bahas dan menentukan pandangan fraksi dan lain sebagainya. Kemudian kakak, kami tidak secara spesifik membawa masalah atau isu yang ada di daerah kami masing-masing, tetapi kami sesuai tema tahun ini, yaitu generasi cerdas, aksi remaja, stop perundungan, ciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat. Nah, kami bahas tentang itu, bagaimana memberikan atau membahas tentang cyberbullying, bullying yang terjadi karena angkanya itu setiap tahunnya bertambah bukan berkurang.
0: Okay.
1: Ya begitu.
0: Di seluruh Indonesia juga seperti itu ya, bullying.
1: Iya, di seluruh Indonesia.
0: Oh, oke, baik. Ini berarti oleh Dapil 2 apa?
1: Dapil Nusa Tenggara Timur 2.
0: Oke, ada berdua ya. Kalau Nusa Tenggara Timur ada berapa dapil?
1: Ada 2 dapil, disesuaikan dengan jumlah kursi yang didapatkan di DPR RI.
0: Keren. Gitu. Jadi kalian NTT kursinya 4 ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Eloy, pada saat ke Jakarta nih, pengalaman apa sih yang Eloy paling ingat? Mungkin kenalan dengan banyak orang. Sekarang teman-temannya Eloy berarti seluruh Indonesia ya?
1: Iya, benar.
0: Apa Eloy? Boleh diceritakan tidak?
1: Oke, jadi pengalaman yang sangat luar biasa di sana ketika kami membahas tadi rancangan undang-undang.
0: Okay.
1: Dan tadi 4 tahap itu kami betul-betul jalani. Yang pertama tadi itu kunjungan kerja namanya. Kunker kami biasa sebut. Biasa juga disebut istilah masa reses atau masa istirahat dari DPR RI untuk bersidang. Okay. Karena memang tugasnya DPR RI untuk rapat sidang begitu. Jadi tugas mereka punya tujuan untuk masa reses ataupun kunjungan kerja adalah menyerap tadi aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
0: Kalian langsung berkunjung?
1: Itu kami berkunjung ke, kalau saya dapatnya di SMA, salah satu SMA di Jakarta.
0: Asik.
1: Nah, itu di sana kakak, bagusnya tidak ada sama sekali perundungan.
0: Di
1: tidak
0: SMA
1: ada,
0: itu?
1: Di SMA itu. Oh. Tidak ada sama sekali perundungan. Jadi di situ kami akhirnya belajar bagaimana sih cara mencegah daripada kita mengobati ataupun memberikan pendampingan kepada korban.
0: Okay.
1: Dan di situ kami dapat benar bagaimana sih cara mencegah perundungan begitu.
0: Okay.
1: Itu mulai dari parenting dengan orang tua, kedekatan antara guru dan murid.
0: Okay.
1: Kemudian itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana si anak itu menghargai perbedaan yang ada di sekelilingnya dia. Karena satu kata yang menarik, bahwa orang yang bermasalah itu atau orang yang suka menjudge orang lain adalah orang yang tidak mampu menerima perbedaan.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi salah satu yang penting karena setiap manusia punya perbedaannya masing-masing. Kemudian di kunjungan kerja yang kedua, karena saya tidak dapat kunjungan kerja di situ, itu di Dinas Pendidikan Jakarta. Begitu. Nah, itu mereka berkunjung menanyakan regulasi dan lain sebagainya. Nah, alasan itu ataupun apa yang didapatkan di kunjungan kerja lalu bawa ke rapat dengar pendapat umum kakak. Nah, yang biasa kita singkat RDPU. Di sini tuh kakak diundang para ahli di bidang masing-masing. Kemudian di situ masyarakat bisa berpartisipasi kakak melalui online, ada web sendiri, ataupun offline, bisa langsung datang ke pada saat sidang. Okay. Nah, makanya
0: dari Sumba bisa juga online.
1: Bisa online, Kakak. Ada di webnya, bisa dicek nanti web untuk. Jadi ketika mereka sedang membahas rancangan undang-undang, kita juga bisa usul tentang apapun itu yang akan mendukung kita nanti sebagai masyarakat, begitu. Yeah. Jadi ini juga salah satu edukasi untuk masyarakat bahwa kita juga bisa berpartisipasi di rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang dibahas. Betul. Jadi ketika bilang rancangan undang-undang atau undang-undang ini hanya menguntungkan DPR RI, belum tentu juga, karena mereka melihat dari berbagai sudut pandang, dari ahli, kemudian dari masyarakat, dari media dan lain sebagainya, itu mereka undang. Kemudian di tahap yang ketiga itu adalah rapat kerja. Rapat kerja itu di masing-masing komisi. Ada 13 komisi di DPR RI, dan kami semua 200 peserta kemarin masuk di Komisi 10, itu bahas tentang sains, kepemudaan, olahraga, pendidikan, dan sejenisnya. Kakak, makanya kami bahas tentang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, yang di dalamnya tadi ada 4 atau beberapa substansi itu. Kemudian setelah itu, jika di rapat kerja ini belum mendapatkan kesepakatan, lanjut ke rapat paripurna dan pengesahan. Itu rapat paripurna sekalian membahas beberapa substansi, kami bilangnya DIM, daftar inventaris masalah. Nah, itu setelah membahas beberapa DIM yang belum selesai dibahas, baru proses pengesahan. Jadi prosesnya panjang sekali, Kakak Cantika. Jadi ketika kita mau supaya DPR RI itu cepat, nanti hasilnya ya tidak bagus. Jadi ketika menyusun rancangan undang-undang ataupun undang-undang, banyak sekali proses yang dilalui. Untuk
0: tidak gampang,
1: ya benar, untuk menetralisir ataupun untuk membuat undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini pro dengan rakyat atau betul-betul tepat sasaran. Jadi itu pengalaman paling berkesan, karena di sana kita duduk bahas, dan anggaplah kita ini membawa membawa suara aspirasi dari dapil masing-masing. Karena dari 82 daerah pemilihan itu ada di DPR RI, ada di ruang gedung DPR RI, ruang rapat, dan kami membawa masing-masing pendapat kami per fraksi. Begitu. Jadi menyampaikan bagaimana pandangan fraksi, apa yang diharapkan fraksi. Kemudian Kakak, setelah anggap tidak mencapai kesepakatan, ada dua tahap, ada proses lobby dan proses voting. Jadi ketika anggap sesama anggota masih belum setuju, nanti ketua sidang tanya, jadi kita akan masuk ke proses lobby. Lobby itu apakah mau mempertahankan, dan kita akan cari titik tengahnya, mau bagaimana solusinya. Setelah itu, kalau memang tidak dapat kesepakatan lagi, buat pilihan, kemudian seluruh anggota atau seluruh fraksi itu voting. Mana peserta yang rapat, ya? Peserta rapat mana yang kira-kira menjadi kesepakatan bersama, kayak gitu. Jadi prosesnya panjang sekali.
0: Ini yang perlu kita ketahui, ya, karena jarang sekali juga yang mengetahui. Kita hanya nonton di TV di YouTube seperti itu, ya, saat mereka rapat dan lain-lain. Ternyata kita bisa bergabung juga ketika mereka menyatakan pendapat melalui web atau melalui Zoom, ya. Luar biasa. Ini ilmu baru yang harus kita ketahui sebagai masyarakat Sumba. Nah, siapa saja yang El temui saat itu, saat di DPR? Mungkin orang-orang hebat yang kita lihat di TV selama ini.
1: Benar-benar. Jadi kita kemarin sempat ketemu Ibu Puan Maharani. Kemudian ya, kita ketemu Wakil Ketua DPR. Itu kemudian kami ketemu ada beberapa DPR RI, dan mungkin saya tidak terlalu hafal namanya. Tapi kami bertemu orang-orang hebat dan yang menginspirasi kami juga. Jadi mereka memberikan materi, kemudian memberikan kami sosialisasi. Jadi di sana kami bukan hanya fokus rapat dan sidang, kami juga dikasih pembekalan gitu dari dari DPR RI, kemudian dari kemarin dari UNICEF. Kami dikasih materi pembekalan, dan itu membantu kami juga menambah wawasan kami.
0: Seperti ini, ya, pendengar, ya, kegiatannya waktu Eloy di Jakarta ini seperti yang ditampilkan saat ini. Saya lihat juga di statusnya Eloy saat itu menyuarakan pendapat, atau memang karena sedang juru bicara, apa sih yang Eloy katakan saat itu?
1: Jadi yang kami katakan itu adalah pandangan fraksi. Makanya saya siapkan tablet saya. Di situ kami sudah menyusun semua pendapat dari para anggota kami satukan, kemudian menetapkan apa sih pandangan kami, setuju tidak setuju kah dengan pasal sekian ayat sekian, mau mengusulkan apa sih, entah itu mengusulkan dengan ada catatan atau mengusulkan atau setuju dengan pandangan, kemudian ataupun kami mengusulkan penambahan ayat baru. Di situ benar-benar saya rasa oh ternyata begini ya cara pembentukan dan penyusunan rancangan undang-undang. Dan di situ kami juga belajar untuk mendengarkan satu sama lain, menurunkan ego kami supaya bisa mendapatkan kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.
0: Oke. Elo, ini ada tata caranya tidak ketika kita mau menyatakan pendapat, apakah langsung angkat tangan atau bagaimana ini? Karena kita penasaran ya. Biasanya ada yang matikan mic dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, jadi benar ada tata caranya di pas sosialisasi sebelum berangkat, mereka juga menegaskan itu. Jadi Kakak Cantika dari 200 peserta ini ada yang terpilih menjadi pimpinan ketua DPR RI.
0: Asik.
1: Jadi semua berperan selayaknya DPR RI.
0: Benar sekali.
1: Ya. Jadi ada yang menjadi pimpinan, entah itu pimpinan Komisi 10 ataupun pimpinan DPR RI. Begitu. Jadi ketika kami ingin menyampaikan pendapat, pertama yang boleh itu juru bicara ataupun orang yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan pendapatnya, begitu kakak, dari hasil diskusi kami. Kemudian bagaimana caranya, kita betul tadi kakak angkat tangan, kemudian nanti akan dipersilahkan oleh pimpinan. Nah itu untuk pada saat rapat dibatasi 3 orang saja. Nah, nanti ditunjuk oleh pimpinan baru boleh berbicara. Kayak
0: Oke, harus ditunjuk dulu ya, dipersilahkan. Ada waktunya tidak?
1: 3 menit. Setiap fraksi menyampaikan pendapatnya atau pandangan.
0: Lewat dari itu langsung.
1: Iya, nanti di stop, nanti pimpinan bilang, oh saya sudah dapat poinnya, silakan lanjut ke fraksi lain.
0: Oke, luar biasa ya. Keren sekali loh Elo ya. Kita semua penasaran ini suasananya Elo sudah merasakan langsung ya, pendengar dan pemirsa. Nah Elo, apa yang Elo rasakan ketika mengamati langsung rapat di sana? Apakah beda saat kita menonton di TV Elo? Atau apa yang Elo rasakan? Atau sama saja?
1: Iya, jadi F5 ya tentu beda ya ketika kita nonton dari rumah dan ketika kita hadir langsung dan mengikuti bagaimana cara menyusun undang-undang ataupun rencana undang-undang. Di situ saya sangat ya berterima kasih juga untuk doanya teman-teman, kemudian bapak mama dan saudara semua yang selalu mendukung saya, karena akhirnya saya bisa pergi ke gedung DPR RI dan duduk di kursi yang terhormat para DPR RI. Begitu kami juga membawa nama Sumba, membawa nama NTT di sana, dan seru sekali Kakak Cantika menghadiri rapat. Dan di situ juga kemarin pada saat ada kesempatan, di situ kami menghadiri pengesahan rancangan undang-undang APBN tahun 2027. Jadi sebelum kami simulasi, kami sudah melihat ternyata rapat paripurna ini begini ya, mengesahkan rancangan undang-undang ini begini. Jadi di situ ada juga dari bagian pemerintah Kak Cantika yang mewakili presiden untuk menyampaikan bagaimana pendapatnya tentang rancangan undang-undang yang dibahas. Itu juga kami bertemu Menteri Keuangan saat ini, begitu. Kami bertemu menteri-menteri yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang dibahas, yang mewakili Presiden dalam menyampaikan pendapatnya.
0: Berarti semua pihak tidak masuk hadir saat
1: hadir.
0: Itu. Berapa hari kalau di Jakarta?
1: Saya kalau kegiatan fullnya 4 hari, tapi pergi pulangnya berarti 6 hari kakak. 6 hari di sana.
0: Bersama teman-teman.
1: Iya, bersama teman-teman.
0: Jalan-jalan juga berarti.
1: Iya, kami berkunjung ke Museum Nasional, Museum DPR RI. Kami berkunjung walaupun tidak sempat keluar karena aturannya begitu, kita hanya boleh sesuai rundown-nya karena mereka juga meminimalisir apa yang akan terjadi, hal negatif yang terjadi.
0: Betul. Nah Elo, saya pengen tahu bagaimana sih reaksi orang tuanya Elo ini. Ini yang paling penting ya. Elo ini kembar ya, pendengar dan pemirsa. Ada kembarannya, tapi memang agak berbeda dengan Elo. Dia suka main musik yang satu, Elo juga penyanyi. Bagaimana tanda ketanggapannya bapak mama saat lulus dan wah anak saya jadi anggota DPR ini?
1: Oke, jadi Kakak Cantika, saya itu tipe orang yang tidak suka bercerita begitu pada orang awal. Tua dari awal. Saya ketika mau mengikuti sesuatu ataupun lomba, saya kasih tahu pada saat mungkin sudah juara ataupun bahkan tidak kasih tahu juga dari tetangga mungkin yang tahu atau dari Facebook atau dari mana. Jadi pas lolos itu orang tua saya tanya juga karena di posting kan di Facebook.
0: Mereka tahu dari
1: dari ini apa. Kemudian karena memang pengalaman tahun lalu juga begitu, ketika saya mau ke Jakarta juga itu datang hamin satu minggu sebelum kakak-kakak panitia datang hamin satu minggu sebelum berangkat. Itu baru orang tua tahu saya mau berangkat ya begitu. Jadi saya tuh bukan karena tidak dekat dengan orang tua, tetapi kayak saya tidak mau prosesnya saya itu diketahui, tetapi biar hasilnya saja. Ya, karena keren, ya benar. Jadi ketika mengetahui itu ya orang tua pasti ada rasa bangga, kemudian sekolah, kemudian teman-teman. Karena ya itu prosesnya itu tidak mudah. Setelah saya cerita juga ada beberapa tahap. Orang tua, oh ya baik, sudah belajar yang baik. Ingat, bapak yang selalu bilang ingat ya, belajar baik-baik. Kemudian di sana betul-betul gunakan kesempatan yang ada untuk bertanya. Dan simak materinya baik-baik karena semua orang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama itu. Yang dipesan Bapak.
0: Luar biasa Bapak Mama, semoga menonton ya. Terima kasih sudah menghadirkan si Elo ini yang membanggakan Pulau Sumba dan NTT, khususnya kita di Sumba Barat. Ada anak Sumba tahun ini yang duduk langsung di kantor DPR RI Indonesia. Aduh, luar biasa, dan menjadi juru bicara loh Elo ya. Tidak bicara. Gampang untuk dipilih.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, kita proses seleksi juga.
0: Seleksi ada lagi seleksi ya. Juga. Wow, Ella ini kalau di rumah memang biasa belajar atau seperti apa sih cara mendidik orang tua Ella kalau menurut Ella?
1: Kalau orang tua saya sih tidak menuntut ya, tetapi bagaimana kita sadar sendiri untuk belajar. Kemudian saya belajar, saya tidak terlalu suka textbook ataupun baca buku. Saya lebih suka tutorial, sama saya lebih sukanya langsung action dan langsung turun begitu. Lebih banyak praktik daripada daripada mungkin hitung-hitungan ataupun di atas kertas begitu. Dan ini informasi juga, saya biar tidak suka hitungan tapi masuk IPA. Iya, makanya teman-teman bilang, kok bisa kamu ini seharusnya kok di FM4, kita di SMA FM4 atau bagian humaniora begitu dan ilmu terapan. Kenapa kok masuk di F1 yang brutal semua, tiap hari isinya tuh hitungan semua yang bikin

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami ya di Sumbamnya apa sore ini. Kita masih dengan Bapak Elo ya, anggota Parlemen Remaja DPR RI 2026 yang mewakili NTT khususnya kita di Pulau Sumba. Kita sudah berbicara banyak apa kegiatannya beberapa hari. Dia juga sudah banyak ketemu orang-orang hebat di DPR RI dan menjadi juru bicara loh pendengar. Luar biasa dia. Berbicara langsung di kantor DPR RI yang biasa kita nonton di TV selama ini. Dan kita sudah tahu juga ternyata DPR RI itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Tergantung dari kita masyarakat mau mencari tahu dan memahami apa tujuan mereka untuk kepentingan kita sebagai masyarakat. Nah, Eloy, kalau saat itu Eloy diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada anggota DPR RI mungkin tentang suara dari pelajar kita di timur ya, khususnya di NTT. Apa sih yang Elo ingin sampaikan kepada mereka?
1: Ya, jadi yang akan saya sampaikan pertama dari pemerataan sistem pendidikan di Indonesia. Karena itu masih menjadi tantangan bagaimana masih ada gap juga antara provinsi-provinsi lain dengan provinsi NTT. Padahal sebenarnya kita juga mampu, anak NTT itu mampu, pintar, sebenarnya mampu, hanya belum diberikan kesempatan, ruang, tempat belajar yang bagus, yang nyaman. Kakak sendiri tahu bagaimana di Sumba tempat belajar itu kadang hanya dari gedek saja ataupun dari bangunan yang sudah mau roboh, tetapi anak-anak punya semangat itu tinggi sekali untuk belajar. Dan dari situ akan saya bawa bagaimana pemerintah itu mampu menerapkan ataupun menyebarkan dan membangun pendidikan ini setara di seluruh Indonesia. Jadi ketika menetapkan contoh kayak ada ujian ataupun TKA dan lain sebagainya, itu nilai kita tidak jauh beda dengan provinsi lain. Karena yang menjadi tantangan itu begitu. Selain sistem pendidikannya, kayak fasilitas, tenaga pendidik juga kakak, itu yang masih sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana sertifikasinya, bagaimana mereka memperlakukan guru selayaknya. Pekerjaan bukan hanya pekerjaan yang tidak itu, karena guru itu sebenarnya pekerjaan yang sangat luar biasa karena apa, membentuk generasi yang akan meneruskan kepemimpinan ataupun tongkat estafet ke depannya. Karena ketika tidak ada guru ya bagaimana kita mau mengetahui A, B, C dan lain sebagainya. Karena ketika tidak ada guru bagaimana kita bisa belajar berhitung, berbicara pun saat ini saya di sini tidak terlepas dari guru-guru saya yang sangat luar biasa di sekolah saya dari SD sampai SMA sekarang kakak. Kemudian yang kedua, angka kemiskinan itu masih sangat tinggi menurut data dari provinsi bahwa Sumba Barat juga menempati urutan kedua apa pertama tingkat kemiskinan tertinggi itu
0: se-Indonesia,
1: se-NTT, dan se-Indonesia kita ada di urutan 30-an apa 50-an itu di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten dan kota. Wah, ini sangat masih jadi salah satu tantangan ya, karena tadi penyediaan fasilitas kurang ada, tidak ada, kemudian lapangan kerja kurang. Jadi biarpun kita S1, biarpun kita sarjana, tapi kalau tidak ada lapangan kerja, nol, tidak ada yang kita bisa kontribusi begitu. Kemudian akses ke tempat-tempat kayak wisata, Kakak Cantika tahu bahwa ketika kita mau mengakses ke tempat-tempat wisata yang contohnya ke Lamboya, itu kan banyak tempat-tempat wisata yang bagus, tapi akses jalan di sana

0: Nah, luar biasa itu ya, juga syukur. Menjadi suara dari teman-teman. Jadi kakak cantik yang saya bawa hari ini, yang saya sampaikan hari ini bukan suara saya, tetapi suara dari hasil diskusinya kami dengan teman-teman yang di desa sampai di kabupaten. Itu yang saya coba bawa, yang akan saya coba angkat di DPR RI nanti, begitu kakak.
1: Okay.
0: Dan sebenarnya masih banyak masalah, contoh juga di pengembangan karakter anak, kemudian ya, penyediaan fasilitas yang positif bagi anak itu masih sangat kurang. Karena sebenarnya anak Sumba itu punya banyak potensi, tapi tidak diberikan ruang, sehingga waktunya mereka ya ke hal yang negatif, rokok, minum, bermain sama teman-teman yang sampai larut malam, tapi tidak ada hasilnya atau tidak ada hal positif yang bisa didapat. Itu yang menjadi struggle atau tantangan juga di daerah, begitu. Bagaimana sebenarnya anak muda itu mampu berkontribusi, hanya belum ada tempat ataupun media untuk mereka berkembang.
1: Iya, tidak ada wadah ya.
0: Wadah, benar-benar.
1: Itu hampir sama tidak dengan masalah-masalah di daerah lain ketika Eloy diskusi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia mungkin.
0: Iya, untuk masalahnya kurang lebih sama, terlebih kami yang ada di daerah pelosok. Okay. Karena saya juga ketemu banyak teman-teman yang dari daerah pelosok. Okay. Dan kalau yang di daerah perkotaan itu lebih sering ke kayak bagaimana mengelola sampah, banjir, bagaimana mengelola tata kota. Kalau pendidikan, ya mungkin mereka sudah jauh lebih baik ketimbang kita, karena mereka punya opsi ketika mereka tidak bisa belajar di sekolah ataupun tidak dapat pendidikan yang baik di sekolah, mereka bisa ke tempat bimbel. Orang tua mereka mampu untuk membiayai itu, sedangkan kita tidak punya banyak pilihan seperti mereka. Ya sekolah, ya di sekolah saja kita belajar, dan di situ tempat untuk kita mencari ilmu. Apalagi teman-teman yang tidak punya akses internet, listrik pun tidak ada, handphone pun tidak ada. Nah itu yang menjadi tantangan di setiap daerah pelosok. Saya juga coba sempat bercerita dengan teman-teman yang dari 200 peserta dari seluruh Indonesia.
1: Luar biasa. Ternyata memang masalah ini hampir semua ya. Cuman bagaimana kita pemerintah, masyarakat itu kolaborasi agar lebih baik lagi. Bukan baik sekali ya, tapi untuk lebih maju satu langkah mungkin. Nah, apakah Eloy ketika menjadi parlemen ini ada rencana untuk jadi anggota DPR nanti Eloy?
0: Ya mungkin ada di salah satu plan, tinggal cari banyak teman saja.
1: Cari pendukung.
0: Aduh,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Jadi hari ini Eloy sekaligus itu apa namanya? Kampanye ya. Oke. Eloy, setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana sih cara Eloy mungkin memastikan pengalamannya Eloy ini tidak sampai di sini saja? Mungkin bisa menjadi inspirasi atau bermanfaat bagi pelajar NTT. Apa yang Eloy lakukan selain ini, kan saat ini sebagai salah satu itu ya caranya juga untuk promosi menyampaikan suara. Selain itu?
0: Jadi setelah saya pulang dari sana, kemarin juga saya sempat berbagi di seluruh teman-teman di SMA Kristen pada saat upacara apel pagi waktu itu. Bagaimana saya juga menjelaskan seperti ini, peran DPR RI, kemudian masih ada gap antara rakyat dan wakil rakyat sendiri. Saya menjelaskan semua dan akhirnya benar. Banyak teman-teman yang datang ke saya, bisa bertahun, nah ternyata DPR RI kerja ini ternyata tidak seburuk itu yang diberitakan di luar sana, walaupun ya mungkin ada oknum ya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tanggung jawabnya dengan baik. Hanya jangan jadikan oknum itu sebagai penilaian untuk seluruh instansi ataupun seluruh komunitas begitu, dan akhirnya merusak begitu, padahal hanya oknum saja yang buat begitu kakak. Jadi yang akan saya lakukan ini mungkin masih dirancana saya, tetapi saya juga ingin menyebarkan ini melalui media sosial. Kemudian saya rencana saya ini setelah nanti mungkin habis saya TKA, karena kita banyak ujian kakak cantika, saya rencana mau turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang parlemen ini, bagaimana sih peran pemuda, kemudian apa tugasnya DPR RI, apa sih tugas pemuda atau remaja sekarang, kenapa sih kita harus memahami politik dan selain sebagainya. Karena saya rasa penting, karena ketika nanti kita akan memilih nanti mungkin 5 tahun ke depan atau kapan, kita harus bisa menentukan. Karena kadang ada yang memilih karena disuap ataupun karena ada kedekatan dan selain sebagainya, tetapi itu membuat akhirnya kita tidak memilih pemimpin yang kredibilitas, tidak memilih pemimpin yang betul-betul untuk masyarakat begitu. Dan itu yang menimbulkan banyak korupsi sekarang kakak, selain dari oknum-oknum tersebut, karena ya apa, masyarakat salah pilih. karena oh ya dia suka uang saya, berarti pas dia terpilih dia akan kasih banyak uang. No, yeah. Justru ketika dia buang uang pada saat dia mau kampanye, dia akan cari ganti di saat dia masuk jabatan. Nah itu okay. Mungkin jadi edukasi untuk teman-teman yeah. semua juga, supaya kita ketika nanti pada proses pemilihan, bukannya saat pemilihan saja, pada saat contoh ini rancangan undang-undang ataupun pemerintah mengeluarkan program apa, kita tetap harus lihat oh ini baik tidak, atau ini tepat sasaran tidak, pemerintah bagaimana sih menangani atau mencari solusi dari masalah yang ada di Indonesia ini. Iya. Itu harus menjadi peran kita, kita harus aktif juga, karena apa, ini yang akan menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Karena betul. Kita akan menjalani, bukan orang-orang yang duduk lagi itu, mereka yang mungkin sudah ada yang wafat nanti, ataupun mereka akan turun dari jabatan mereka. Iya. Mereka sudah kumpulkan banyak, jadi mereka senang, tetapi kita yang akan meneruskan nanti ke depannya. Ketika nanti contoh lingkungan rusak, ya kita yang dapat akibatnya ataupun dampaknya begitu. Okay. Jadi ketika kita memilih pemimpin ataupun kita melihat politik yang ada di Indonesia, jangan kita diam, tapi kita coba berkontribusi tadi, ketika kita mungkin bersuara lewat web tadi. Betul. Kita memberikan solusi ataupun kita berbicara di media sosial kita ataupun teman-teman kita yang di luar sana yang demo yeah. dengan demo yang baik dan demo yang aman yeah. kemudian damai. Nah itu salah satu bentuk kontribusi, walaupun bukan hanya demo saja ya, banyak juga kontribusi yang bisa kita lakukan dengan belajar baik-baik juga, ataupun belajar sampai tuntas nanti sarjana dan kerja pun saya rasa berkontribusi, karena kita mencerdaskan kehidupan yeah. Atau kita akhirnya dapat pengetahuan sehingga kita tidak gampang dibodohi atau gampang di setir oleh orang lain.
1: Setuju, betul. Dan mungkin nanti Elo juga bisa mendampingi parlemen remaja yang nanti akan datang ya,
0: 2027,
1: mengajarinya bagaimana benar. Cara mempersiapkan diri, itu yang paling penting. Nah ini ada di YouTube dari Edward Dusuki 7396. Selamat dan ikut bangga remaja Kawato Sumba Barat jadi anggota parlemen remaja DPR RI. Apa agenda lanjutannya di daerah, bisa spill juga program kerjanya. Oke,
0: terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk program spesifiknya, memang setelah kegiatan kami tidak ada program lanjutan, tetapi saya mau juga yang tadi Kakak Cantika bilang, bahwa informasi ini tidak hanya saya saja yang dapatkan, tetapi bagaimana semua orang itu, semua anak-anak, semua teman-teman sebaya saya juga bisa mendapatkannya. Jadi untuk program turunan ke daerah itu memang tidak ada sih Kakak, tapi itu tadi saya rencana juga untuk audiensi ke DPRD, kemudian Bapak Bupati, untuk melihat bagaimana masalah yang ada di Sumba ini, dan kita akan cari solusinya bersama ya. Dan saya juga tadi akan turun ke sekolah-sekolah. Mungkin itu hal kecil yang bisa saya lakukan sih Kakak.
1: Iya, dan pastinya impact-nya besar loh Elo ya. Dari hal kecil kita lakukan itu akan berdampak besar. Dan Elo tadi sampaikan, kita jangan anti politik ya sebagai anak muda, karena kita tuh hidup serba politik. Semuanya itu adalah berhubungan dengan politik, seperti itu. Nah, Elo berarti saat ini memang nanti Elo akan melakukan program ke sekolah-sekolah dan lain-lain, dan harus menemui kepala-kepala daerah juga ya untuk langsung berdiskusi, karena ini tidak gampang loh, ini satu-satunya anak Sumba dari 2008 dan 2026 baru saat ini. Aduh, keren sekali. Eloy, mungkin sebagai yang terhormat nih, Bapak Eloy, Parlemen Remaja DPR RI 2026, menurut Pak Eloy, apa sih yang lebih penting bagi generasi muda saat ini? Berani menyampaikan pendapat atau mampu mendengarkan pendapat dari orang lain? Menurut Eloy sendiri, bagaimana? Apa yang paling penting saat ini?
0: Wow, yang paling penting kayaknya dua-dua sih Kak, kalau saya. Mampu mendengarkan dan mampu kita membuat perubahan juga. Begitu. Jadi ketika kita mendengarkan, kita tidak hanya diam, tetapi bagaimana kita cari solusi dan kita berani bertindak. Nah itu poinnya. Jadi ketika kita mendengarkan terus hanya kita saja dengar, tidak ada timbal baliknya, ataupun kita menyelesaikan masalah itu, sama saja. Jadi tidak akan ada dampak yang kita berikan. Tetapi ketika kita mendengar, kemudian kita cari solusi sama-sama, dan kita lakukan dan kita terapkan ataupun implementasikan dalam mungkin kegiatan kecil kita di sekolah ataupun rutinitas kita, itu akan sangat berdampak sih kakak. Okay. Gitu. Jadi sebagai pemuda kita tidak hanya tahu omong orang bilang, tetapi yes, bagaimana kita juga berdampak ataupun memberikan dampak bagi sekitar kita walaupun dengan hal yang kecil.
1: Okay. Benar. Seperti yang Lala lakukan. Aduh luar biasa. Ini kan Eloy pasti calon pemimpin di masa depan ya. Amin ya Eloy ya. Untuk estafet seperti Eloy bilang tadi. Setelah mengikuti parlemen remaja ini, mungkin apa sih yang Eloy pahami tentang seorang pemimpin dari dirinya Eloy saat ini Eloy? Boleh disampaikan.
0: Jadi pemimpin itu bukan yang kita bilang tukang suruh-suruh. Ataupun mungkin dengan jabatan sebagai pemimpin semena-mena. Tetapi pemimpin itu belajar mendengarkan, kemudian belajar menurunkan egonya di tengah mungkin jabatannya dia yang lebih tinggi dari orang lain, terus berani dan menyatakan pendapat itu, okay. Tidak takut, kemudian berani mengatasi masalah, jangan ketika ada masalah malah lari, malah sembunyi, yeah. Karena bagaimana ya caranya, karena sebagai pemimpin kita tahu mungkin ada kekurangannya sebagai manusia, tetapi ketika pemimpin itu berani menyampaikan dan mencari solusi, bisa ini bingung menyelesaikan ini, yeah. Ya kita cari solusinya sama-sama, kemudian yang paling penting pemimpin itu harus jujur dan sekali lagi kepercayaan yang masyarakat berikan itu betul-betul dijalankan. Karena kita bukan negara yang kekurangan sumber daya apapun, tetapi kekurangan orang yang jujur di negara.
1: Okay. Iya, itu paling penting ya. Paling itu penting. Hal-hal yang harus kita pegang dan itu menurut Eloy ya. Lima hal ya tadi ya. Dan Eloy, apa sih kita mau tahu selama menjadi parlemen remaja DPR RI, apa tantangan yang paling besar menurut Eloy yang Eloy hadapi dan apa bedanya sekarang? Apakah Eloy dipanggil, eh Bapak DPR di sekolah atau seperti apa?
0: Iya. Untuk tantangannya ya mungkin pada saat persiapan banyak hal yang mungkin tidak sesuai harapan juga, okay. Kemudian pada saat di sana kadang ketika kita membahas dengan teman-teman ya mungkin karena bahasanya beda kemudian mereka kan kadang campur dengan Inggris tuh kakak, jadi okay. Oh bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan, bagaimana okay. Saya mengerti, mm-hmm. Itu masih jadi tantangan, kemudian kadang juga stigma mereka kepada kita anak-anak pelosok itu masih kuat sekali, okay. Sampai di sana, mm. Dan kita hadir untuk mematahkan stigma itu juga pada saat sampai di sana. Bagaimana tadi kakak, anak-anak di pelosok khususnya di Sumba itu bisa berkontribusi juga. Yeah. Kemudian untuk yang sekarang saya rasakan, ya bangga. Kemudian saya juga merasa, oh saya ini punya tanggung jawab lebih untuk mengedukasi teman-teman. Karena yeah, apa? Yeah. Tadi setiap momen setiap apa yang saya dapatkan tidak semua anak-anak di Sumba itu mendapatkannya, tidak semua anak-anak Sumba senasib dengan saya, tidak semua anak Sumba itu punya hal yang sama dengan yes. saya begitu. Jadi ketika saya mendapatkan kesempatan ini, saya juga ingin tadi berbagi kepada teman-teman. Kemudian saya merasa bahwa saya juga masih kurang dari beberapa hal, tetapi dari kekurangan itu saya coba perbaiki dan saya coba pahami diri saya sendiri, dan dari sini juga saya belajar mencintai diri saya sendiri. Karena okay. kita kadang terlalu fokus dengan pencapaian orang lain, yeah. Tanpa lihat saya ini sudah sejauh mana, tanpa lihat, oh ternyata saya sudah bisa berdampak kayak yes, gitu kakak. Betul. Karena kita, kenapa kakak cantiknya ini begini, kakak yeah. cantik hebat sekali bisa begini, tanpa lihat, oh ternyata Elo juga bisa. Iya, betul. Begitu. Kita punya kelebihan masing-masing, yeah. Dan kadang kita masih insecure dengan apa yang kita punya. Padahal sebenarnya tidak semua itu, tidak semua orang punya kesempatan yang sama, betul. Dan tidak semua orang mungkin punya keluarga yang mendukung kita, yeah, yeah. Teman-teman yang mendukung kita, lingkungan yang support kita, tidak semua orang mendapatkan itu, dan ketika kita mendapatkan itu kita harus berbahagia, betul. Dan mendapat dan berusaha untuk berdampak juga bagi
1: iya,
0: orang
1: bisa menjadi berkat ya menjadi berkat, orang. Iya saya setuju sih jangan pernah insecure dengan diri sendiri, benar. Ketika kita tidak sama kayak Kak Eloy, mungkin kita ada kemampuan lain, benar. Yang kita bisa kembangkan seperti benar. Itu ya, luar biasa. Eloy, jika suatu hari Anda benar-benar menjadi anggota DPR, wow. Prinsip apa yang ingin Anda pegang agar tidak melupakan masyarakat yang Anda wakili, Eloy?
0: Wow. Amin. Jadi ketika nanti tadi sekali lagi Kakak Cantika, yang paling penting adalah kejujuran. kejujuran.
1: Oke.
0: Okay. Selain kejujuran, kita mampu untuk membuka diri dengan masyarakat, kemudian mengakui keterbatasan kita.
1: Oke.
0: Okay. Kadang orang-orang yang duduk di sana sebenarnya ya tadi manusia juga seperti biasa, hanya mereka kadang tidak mau mengakui apa yang menjadi kekurangan mereka, kesalahan mereka, ataupun mungkin ada salah mereka yang mereka lakukan pada saat mungkin penyusunan rancangan undang-undang atau apapun itu. Kadang mereka malu ataupun punya ego yang tinggi untuk mengakui ke masyarakat, padahal ketika mungkin para yang terhormat itu mengakui juga, masyarakat tidak langsung menjudge mungkin. Yes. Ya begitu kakak. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin, saya akan bawa tadi nilai-nilai baik. Jujur? Itu okay. Kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan terlebih lagi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat tindakan kita. Jadi menjadi pemimpin itu bukan hanya tahu omong saja, tetapi bagaimana kita juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Mungkin itu
1: luar biasa. Dan pendengar dan pemirsa, kita sudah sampai di ujung dialog kita ya, bersama Elo ini yang sangat seru sekali. Memang waktunya cuma satu jam ya, Elo ya. Semoga nanti bisa kesini lagi berbagi ceritanya Elo tentang Parlemen Remaja 2026, Suara Pelajar Masa Depan Demokrasi. Elo, kita mau dengar dari Elo pesannya Elo buat anak-anak muda kedepannya agar bisa seperti Elo, sebagai closing statementnya Elo buat pendengar dan pemirsa. Silakan.
0: Oke. Jadi untuk anak-anak muda Sumba, jangan pernah insecure. Kita itu sebenarnya sama dan kita punya kelebihan masing-masing. Kemudian jangan pernah tunggu berkat itu datang ke kita, tetapi bagaimana kita menjemput berkat ataupun kesempatan yang ada di depan matanya kita. Karena kalau Tuhan bilang itu rencananya saya itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika kita mampu untuk ikut jalan yang Yesus berikan, saya yakin pasti kita akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Kemudian sebagai anak-anak dari pelosok, jangan pernah takut untuk bersuara. Karena apa? Suaranya kita, suaranya saya dan teman-teman yang lain itu akan berkontribusi besar untuk pembangunan di negeri tercinta kita ini.
1: Amin. Keren sekali Eloy. Waduh, terima kasih untuk waktunya. Sukses terus ya Eloy ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita menunggu informasi Eloy untuk berbagi bersama anak-anak sekolah, di pemerintah juga, di orang tua juga paling penting Eloy, untuk mendukung pastinya. Dan pendengar pemirsa, perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa menjadi muda itu bukan berarti harus menunggu untuk membawa perubahan ya. Pelajar pun dapat belajar untuk berdemokrasi, menyampaikan aspirasi, menghargai perbedaan, dan berani mengambil sikap terhadap perundungan. Pengalaman Eloy di Parlemen Remaja DPR RI 2026 ini diharapkan menjadi awal bagi generasi lainnya di Sumba, khususnya kita di Sumba Barat, untuk pemuda yang kritis, santun, berintegritas, dan peduli terhadap sesama. Semoga ada elo-elo lain lagi. Amin. Nanti yang duduk di kantor DPR RI. Baik pendengar, semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat para pendengar dan pemirsa. Dan terima kasih karena sudah bersama kami. Untuk itu, di akhir kata, saya Cantika Anjali.
0: Dan saya Eloy Wadu.
1: Kita sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara ya. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

bergabung bersama Warta NTT dari Pro 1 RRI Kupang ya, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Iwapi Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Berikut laporan Vince Sakarias.
2: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan PMII dan GMNI Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di kantor sales area manajer Pertamina Nusa Tenggara Timur terkait adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan tersebut. Pasalnya, selama ini BBM jenis Pertalite digunakan oleh rakyat kecil menengah ke bawah. Pengunjuk rasa mahasiswa tersebut menuntut Pertamina harus menyediakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
3: Rakyat-rakyat kecil, dan bila ini tidak diseriusi, akan menimbulkan hipotesa kita terhadap institusi-institusi yang punya kewenangan mengelola, yang punya kewenangan melakukan pengawasan, bahwa telah terjadinya mafia-mafia di dalam pendistribusian BBM. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu Bupati Rotendau, ya Bupati Rotendau mempertanyakan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, yang di mana kantor Pertamina Patraniaga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab lebih khususnya.
2: Pantauan RI aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor Pertamina Nusa Tenggara Timur tersebut berjalan aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina Nusa Tenggara Timur.
1: Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
4: SPBU kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
5: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Alim, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
6: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim Satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim Satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di pinggiran? Nggak punya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
7: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi, yaitu terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
5: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Berikut laporan Ricardo Skota.
8: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
9: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva, Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
8: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
9: Sylvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati ND, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten ND menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
10: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
9: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air baku di Kota Kupang. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
11: Terbatasnya sumber mata air baku akibat faktor geografis, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan panjang menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansan Rosine di Kupang mengatakan, pembangunan sarana-prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
12: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana prasarana dalam bentuk sarana perpipaan. Habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air. Okay. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
11: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menegaskan cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,3% dengan jumlah pelanggan PDAM sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa.
13: Ya, cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kotraja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, pelayanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
11: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menambahkan cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah berada di Kota Raja 7,2% dari 51 kelurahan, dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pesonas 2 2026 bidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian SOINA sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat SOINA, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang, sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
15: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami SOINA ini ingin menggali harta karun dari bumi Fomora yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Fomora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci. Ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni, ya, di kedalaman tanah karena ekosistem yang belum siap.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesonas 2 2026, Reni M. Un, menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. Pesonas 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
16: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobis Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk boces. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
14: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, Pesonas 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi, sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Iwapi Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Sekian warta NTT sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila. Kumpang sore ini.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore terus kami hadirkan untuk Anda saat ini pukul 17.20 menit. Tugas Lina menemani Anda tuntas ya. Selanjutnya ada rekan Sony akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. See ya.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 pendengar di hari ini 14 Oktober 2026. Untuk sore hari ini, kembali saya Sony dan saat ini masih dengarkan Calvin, nanti dengarkan Rifan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Siaran berjaringan Ruang Rindu bisa Anda nikmati pendengar di pukul 21 sampai pukul 23.

Baik pendengar, Anda dalam lagu religi muslim sekaligus menunggu azan maghrib ya di WK Bubak dan sekitarnya pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

0: Club ID yang sudah. Kasta goyang rame-rame DJ ku party. Acak di lantai dasar ku skill ku kasih. Tara bisa bagi ini bikin lagi. Kalau ku coba nanti candu terus sekali lagi.
1: Baik pendengar, Anda dalam ragam informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

lagu pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda Sandalwood. Kuda Sandalwood atau Equus Caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman pada tapak tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fadlizon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadliz said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. we have been given the opportunity to contribute and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Yeah. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas. Ya. Yeah. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Tosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan. Dan setiap kami turun ke Pekanbaru ya, setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada thalassemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan, ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Cepat tahu, ya cepat kita obati.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan, mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar, belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan

0: komunikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: baik pendengar dalam Mutiara Malam ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Tema ini saya angkat untuk kita sekalian hari ini ya, bahwa dalam kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesibukan kehidupan kita,
2: sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami lagi di hari ini. Hamba yang menyampaikan, Tuhan ampuni, Tuhan layakkan, dan Tuhan

7 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Bapak Mama sekalian, di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Di dalam kehidupan kita, pasti kita sering sekali merasa susah untuk move on atau meninggalkan sesuatu yang sedang kita miliki, gitu ya. Kita susah sekali untuk melepaskan sesuatu. Entah itu dari masa lalu kita, entah itu kebiasaan-kebiasaan kita, atau itu mungkin pergaulan-pergaulan kita yang menurut kita baik, padahal itu tidak baik, atau mungkin lingkungan-lingkungan kita yang bikin kita merasa nyaman. Dan hal-hal ini sebenarnya kita tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pun demikian, kadang saya juga merasa wah susah ya untuk meninggalkan kebiasaan saya atau hal-hal yang saya sukai atau hal-hal yang menyenangkan hati saya, tapi sebenarnya hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang salah atau tidak benar, tetapi tetap saja itu sangat susah atau sangat berat untuk kita lepas. Dengan istilahnya susah untuk kita move on, susah untuk kita melepaskan. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, yaitu si orang Lewi ini. Dalam Matius pasal 5 tadi, dalam Lukas maksud saya pasal 5 tadi ayat 27 dan 28, kita melihat bagaimana Lewi yang pada saat itu adalah seorang pemungut cukai, dan pada saat itu pemungut cukai itu dipandang sebagai sebuah profesi yang buruk dan merugikan. Seperti itu memang mendatangkan banyak uang bagi si pemungut cukainya, tapi tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena itu sebuah profesi yang sangat tidak benar, yang korup, yang mengambil suatu melebihi apa yang seharusnya, sehingga memang di lingkungan pada saat itu adalah profesi yang tidak disenangi sebenarnya. Profesi yang tidak disenangi, dan tentunya si pelakunya ini atau orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang pada saat itu adalah si Lewi ini, tentunya dia menjadi orang yang akhirnya dalam tanda kutip tidak disukai di lingkungannya. Dan yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yang sangat luar biasa adalah dalam pembacaan kita, ketika kita membaca bahwa Lewi meninggalkan segala sesuatu, lalu bangkit dan mengikuti Yesus. Hal ini menandakan bahwa Lewi berani move on, atau berani keluar, berani meninggalkan hidupnya yang lama, yaitu pekerjaannya yang nyaman, mapan itu, dan juga sekaligus meninggalkan kehidupan atau zona nyamannya. Bahkan penghasilan yang tadi saya katakan, penghasilan yang mapan, penghasilan yang lumayan menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya pada saat itu, dia tinggalkan demi mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," dalam bagian teks firman Tuhan yang tadi kita baca, panggilan itu bukan hanya sekedar ajakan untuk berpindah tempat secara fisik saja, melainkan panggilan radikal untuk bertobat dan mempercayakan seluruh hidup kepada Kristus. Tindakan Lewi yang meninggalkan segala sesuatu lalu berdiri dan mengikut dia menunjukkan sebuah komitmen iman yang mutlak, melepaskan identitas hidupnya yang lama, kenyamanan duniawi yang dia punya, dan jaminan hidupnya demi menjadi murid Yesus. Dalam hidup sehari-hari, melepaskan sesuatu yang sudah memberi kita kenyamanan bukanlah hal yang mudah. Kita sering bagaimana seorang berjuang keras mempertahankan posisinya, hartanya, atau kebiasaan-kebiasaannya karena takut kehilangan jaminan hidup. Sama halnya dengan perjalanan iman kita.
Kita seringkali diuji ketika panggilan Kristus bertabrakan dengan

kenyamanan hidup kita. Sebagai contoh misalnya, bayangkan seorang pekerja profesional yang ditawari kenaikan jabatan. Namun syaratnya adalah dia harus memanipulasi laporan keuangan atau ketika dia ingin atau akan memperoleh jabatan tersebut, dia harus membayar lebih atau dalam tanda kutip dia harus menyogok, menyuap orang-orang di atasnya, orang-orang yang berkepentingan untuk dia bisa mendapatkan jabatan itu. Secara manusiawi, menerima tawaran itu berarti jaminan finansial, status kedudukannya di tempat pekerja, di tempat kerjanya, di lingkungan sosialnya menjadi bertambah, menjadi naik seperti itu ya. Tapi secara iman, dia dihadapkan pada pilihan mempertahankan kedudukan yang sementara itu atau dia berkompromi untuk membayar yang merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, atau dia berani melepaskan peluang emas itu demi menjaga integritas imannya kepada Yesus. Dan itu yang seringkali kita lihat di sekitar kehidupan kita, itu baru salah satu ya. Tapi melalui perikop teks Lukas pasal 5 ini, kita belajar dari kisah seorang pemungut cukai, yaitu Lewi. Bagaimana ketika dia merespon panggilan Yesus dengan iman yang berani dan penuh totalitas. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tiga hal. Bagaimana ketika seorang berani meninggalkan Yesus, berani meninggalkan kehidupannya demi mengikuti Yesus. Hal yang pertama yang akan menjadi poin kita di pagi hari ini, yang akan menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, yaitu yang pertama, panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Pada ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Masyarakat pada zaman itu memandang Lewi dengan kebencian, ketakutan, dan juga sebagai seorang yang menjengkelkan. Namun Yesus melihat Lewi dengan penuh kasih dan rahmat. Yesus tidak melihat Lewi dari masa hidupnya atau apa yang dia kerjakan saat itu atau hidupnya sebelumnya yang penuh dosa atau pekerjaan yang dianggap hina di mata manusia pada zamannya. Melainkan Yesus melihat potensinya sebagai seorang murid. Panggilan ikutlah aku adalah sebuah tindakan anugerah atau grace. Yesus memandang seorang yang tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuannya menjadi orang yang layak. Panggilan yang sama ditunjukkan kepada kita pada hari ini. Yesus tidak memanggil kita, Yesus tidak menawari kita anugerah karena kita itu sempurna atau layak. Tetapi karena dia penuh dengan kasih karunia dan karena kasihnya itu, ia ingin memulihkan dan mengubah arah hidup kita. Poin yang kedua, keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Kita melihat itu pada ayatnya yang ke-28a. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Tindakan Lewi berdiri dan meninggalkan meja cukai adalah sebuah keputusan yang sangat radikal atau sangat berani. Bagi seorang pemungut cukai, melepaskan mata pencariannya berarti ia kehilangan jaminan finansial yang selama ini menopang hidupnya. Dia akan kehilangan kenyamanan selama ia bekerja. Beda dengan nelayan seperti Petrus atau Yohanes yang masih bisa kembali ke perahu mereka kapan saja mereka mau. Namun seorang pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaannya tidak akan diberi kesempatan kedua kali untuk kembali ke meja cukai itu lagi. Namun ketika kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Lewi, dia tidak menunda-nunda ketika mendengar Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak bernegosiasi dengan Yesus, dia tidak memberi syarat-syarat ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia tidak berkata saya masih ini, saya masih itu, saya belum ini, saya belum itu, tidak. Tetapi dia melepaskan apa yang menjadi berhala kenyamanannya itu, status sosial dan jaminan ekonominya. Karena ia menyadari bahwa mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada semua yang dia peroleh di meja cukainya tersebut. Poin yang ketiga,
Keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Dikatakan di ayat 2b, lalu mengikut dia, lalu mengikut Yesus. Ketika Lewi berdiri, meninggalkan segala sesuatu, dikatakan lalu mengikut Yesus. Kata mengikut di sini bukan sekedar berjalan di belakang Yesus, melainkan penyerahan hidup secara total, menyerahkan seluruh kehendak, masa depan, hidupnya, bahkan sesuatu yang dia tidak tahu ke depan seperti apa, diserahkan semua pada Yesus dan dia pergi mengikuti Yesus. Ini bentuk penyerahan hidup yang total, yang sempurna di hadapan Tuhan, tanpa negosiasi dan tanpa hal-hal yang lainnya. Ketika kita berkata mengikuti Yesus, berarti bersedia menjadikan Yesus sebagai prioritas tertinggi di atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Lewi menggantikan kepuasan sementaranya, kehidupan duniawinya, hartanya dengan sukacita dan kebenaran sejati di dalam Yesus. Dari 3 poin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kita lihat dari Lewi saat dia melepas apa yang menjadi jaminan hidup enaknya di dunia pada saat itu, jabatan sosialnya pada saat itu, dan dia mengikuti Yesus. Dan kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita berani melepaskan meja cukai di dalam hidup kita. Apa yang menjadi meja cukai dalam hidup kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang terselubung, kebiasaan-kebiasaan buruk, ambisi-ambisi pribadi yang mengesampingkan Tuhan, atau rasa aman yang kita taruh pada uang atau jabatan kita? Mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi keterikatan dia, kita dengan dia. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan tanpa menunda. Seperti Lewi, ketika dia menunjukkan berani meninggalkan segala sesuatu dan langsung memutuskan mengikuti Yesus, ketika firman Tuhan datang menegur dan memanggil kita untuk bertobat dan melayanilah. Jangan menunda dengan berbagai alasan, seperti Lewi yang mengikuti Yesus tanpa beralasan ini dan itu, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Ketaatan sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata kita pada saat ini. Poin yang ketiga, menghayati nilai Kristus yang melebihi apapun di dalam hidup. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus tidak pernah menjadi sebuah kerugian. Ketika kita kehilangan hal-hal duniawi demi mempertahankan iman dan kebenaran kita, sebenarnya kita telah memperoleh hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Kristus, dan berkat yang mengikuti sepanjang kehidupan kita. Hari ini, saya dan Bapak Ibu pendengar RRI Sumba sekalian, kita berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah panggilan-panggilan Yesus di dalam hidup kita membuat kita masih tidak rela untuk meninggalkan hal-hal nyaman yang padahal membuat kita jauh dari Tuhan, atau hal-hal nyaman yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari Lewi, bagaimana dengan segala kenyamanan yang dia punya, dia berani meninggalkan dan mengikuti Yesus ketika hal-hal itu tidak berkenan, dan dengan kesungguhan hati dia melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Apa yang saat ini masih mengikat kita? Apa yang saat ini masih menjadi beban kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadapan Yesus? Biarlah kita dengan kerelaan hati dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus dapat meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti Yesus tanpa melihat lagi ke belakang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah dengan perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi Lewi-Lewi masa kini yang berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita demi melakukan kebenaran dengan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Lewi, bagaimana ketika Yesus memanggilnya keluar dari kenyamanannya, keluar dari hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan dia rela meninggalkan segalanya dan kemudian dia mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak hal di hidup kami yang tidak rela kami lepaskan.
entah itu dosa-dosa kami, entah itu perbuatan-perbuatan yang terselubung, entah itu hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hidup kami demi mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh pendengar setia RRI Sumba berada di mana saja. Biarlah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Memberkati jikalau ada yang berada dalam kesehatan yang tidak baik, biarlah Allah yang memulihkan, Allah menyembuhkan. Kalau ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga, Tuhan tolong, Tuhan menguatkan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, biarlah boleh menunjang perekonomian. Bahkan ada dalam kelemahan, Tuhan yang menguatkan. Dalam keterpurukan, keputusasaan, biarlah Allah hadir menguatkan lewat orang-orang baik di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini, di mana saja, di segala tempat. Biarlah segala persiapan mereka, segala pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah negara kami. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh takut akan Allah, membawa bangsa kami ini untuk semakin lebih baik, lebih maju, dan menyelesaikan segala masalah-masalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja ke depan. Lalu memberkati kami dengan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan biarlah hidup kami menjadi hidup anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati dan juga menyenangkan Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa terus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama, mari kita berani melepaskan meja cukai di dalam hidup kita. Apa yang menjadi meja cukai dalam hidup kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang terselubung, kebiasaan-kebiasaan buruk, ambisi-ambisi pribadi yang mengesampingkan Tuhan, atau rasa aman yang kita taruh pada uang atau jabatan kita? Mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi keterikatan Dia, kita dengan Dia. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan tanpa menunda. Seperti Lewi, ketika dia menunjukkan berani meninggalkan segala sesuatu dan langsung memutuskan mengikuti Yesus, ketika firman Tuhan datang menegur dan memanggil kita untuk bertobat dan melayanilah. Jangan menunda dengan berbagai alasan, seperti Lewi yang mengikuti Yesus tanpa beralasan ini dan itu, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Ketaatan sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata kita pada saat ini. Poin yang ketiga, menghayati nilai Kristus yang melebihi apapun di dalam hidup. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus tidak pernah menjadi sebuah kerugian. Ketika kita kehilangan hal-hal duniawi demi mempertahankan iman dan kebenaran kita, sebenarnya kita telah memperoleh hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Kristus, dan berkat yang mengikuti sepanjang kehidupan kita. Hari ini, saya dan Bapak Ibu pendengar RRI Sumba sekalian, kita berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah panggilan-panggilan Yesus di dalam hidup kita membuat kita masih tidak rela untuk meninggalkan hal-hal nyaman yang padahal membuat kita jauh dari Tuhan, atau hal-hal nyaman yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari Lewi, bagaimana dengan segala kenyamanan yang dia punya,
Dia berani meninggalkan dan mengikuti Yesus ketika hal-hal itu tidak berkenan, dan dengan kesungguhan hati dia melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Apa yang saat ini masih mengikat kita? Apa yang saat ini masih menjadi beban kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadapan Yesus? Biarlah kita dengan kerelaan hati dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus dapat meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti Yesus tanpa melihat lagi ke belakang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah dengan perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi lewi-lewi masa kini yang berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita demi melakukan kebenaran dengan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Lewi, bagaimana ketika Yesus memanggilnya keluar dari kenyamanannya, keluar dari hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan dia rela meninggalkan segalanya dan kemudian dia mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak hal di hidup kami yang tidak rela kami lepaskan. Entah itu dosa-dosa kami, entah itu perbuatan-perbuatan yang terselubung, entah itu hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hidup kami demi mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh pendengar setia RRI Sumba berada di mana saja. Biarlah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Memberkati jika ada yang berada dalam kesehatan yang tidak baik, biarlah Allah yang memulihkan, Allah menyembuhkan. Jika ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga, Tuhan tolong, Tuhan menguatkan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah boleh menunjang perekonomian. Bahkan ada dalam kelemahan, Tuhan yang menguatkan. Dalam keterpurukan, keputusasaan, biarlah Allah hadir menguatkan lewat orang-orang baik di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini, di mana saja, di segala tempat. Biarlah segala persiapan mereka, segala pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah negara kami. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh takut akan Allah, membawa bangsa kami ini untuk semakin lebih baik, lebih maju, dan menyelesaikan segala masalah-masalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja ke depan. Lalu memberkati kami dengan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan biarlah hidup kami menjadi hidup anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati dan juga menyenangkan Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa terus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat malam pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Malam dan kembali di RRI Sumba dalam program Bis Malam, Bisa Request dan Salam-Salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa mengirimkan salam manis Anda dalam bentuk pantun, puisi atau salam manis dengan tujuannya siapa, nama samaran atau nama aslinya ya di 082-339-574-858. Dan Anda bisa request lagu kesukaan Anda untuk diputarkan di RRI Sumba hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, selamat beristirahat yang sudah sampai di rumah dan sambil mendengarkan kami, selamat malam dan yang masih bekerja juga, yang dinas malam bagi baik itu perawat, dokter atau yang bertugas di mana saja. Selamat bertugas ya. Semoga hari ini terlewati dengan baik dan selalu sehat pastinya. Jangan lupa dengarkan kami lewat streaming kami ya di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar Anda masih dalam Bis Malam Bisa Request dan salam-salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa kirimkan salam manis Anda ya di 082-339-574-858 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital melalui live chat. Dan Anda juga bisa request lagu kesukaan Anda untuk diputarkan di RRI Sumba FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar Anda baru saja mendengarkan ngobrol bareng komunitas ya. Maksud saya bismalam, bisa request dan salam salam. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan ngobrol bareng komunitas bersama kajian muslim yang menguatkan perempuan melalui ilmu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Menguatkan kajian muslim perempuan melalui ilmu dan kebersamaan bersama tiga narasumber kita yang luar biasa pastinya. Ada Intan Hasti, Ketua Komunitas Kajian Muslimah Dekan Al-Azhar, Zaitun Ayu Saputri, pengurus bagian perlengkapan, dan Nabila SPDA, Bendahara Komunitas Kajian, bersama presenter pastinya Cantika Anjali ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras-Ngobrol bareng komunitas hari ini di edisi Minggu 26 Juli 2026. Bersama saya malam ini Cantika Anjali, kita akan membahas tentang komunitas kajian muslimah menguatkan perempuan melalui ilmu dan kebersamaan. Dan pendengar, malam ini spesial sekali sudah hadir tiga narasumber kita malam hari ini yang sangat syahdu dan cantik ya, walaupun dinginnya Sumba mereka tetap hadir di studio RRI Sumba. Kita akan perkenalan dulu dari sebelah kiri saya, silakan.
1: Ya, selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Intan Asti. Saya ketua komunitas kajian muslimah DKM Masjid Al-Azhar WK Bubak.
0: Oke, halo Kak Intan, selamat malam. Apa kabarnya, Kak?
1: Selamat malam, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, selamat datang di RRI Sumba ya. Silakan lanjut.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya selaku bendahara dari komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar Sumba Barat.
0: Halo, selamat datang. Silakan.
3: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Zaitun Ayusa Putri. Saya pengurus bagian perlengkapan komunitas kajian muslimah.
0: Oke, selamat malam juga Kak Atun. Selamat malam. Jadi pendengar, di sini ada Kakak Intan, Kak Nabilah, dan Kak Atun dari Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak. Kita akan membahas malam ini bagaimana sih memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan kemuliaan. Dalam kebersamaan malam ini kita akan berbagi nih, apa sih yang dilakukan para wanita-wanita muslimah luar biasa ini, ada yang ketua, bendahara, dan sebagai perlengkapan. Baik, mungkin sebagai perkenalan komunitas ya, bisa diceritakan tidak bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar WK Bubak ini?
1: Ya, baik, terbentuknya kajian muslimah ini sebenarnya diawali dari keinginan sederhana dari kami untuk membuat sebuah wadah atau tempat di mana para muslimah dapat belajar dan menimba ilmu agama. Sekaligus untuk mempererat silaturahmi antar sesama muslimah. Selain itu, kami juga melihat beberapa kaum muslimah, ibu-ibu dan juga remaja memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama, tetapi mereka terbatas dari, maksudnya itu lebih ke tidak memiliki tempat untuk belajar agama. Maka dari itu kami memutuskan untuk membentuk komunitas ini sehingga komunitas ini bisa menjadi tempat atau wadah belajar untuk para muslimah khususnya yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih ini Kak Atun atau Kak Nabila ini terbentuk?
2: Ini baru dari tahun 2025.
0: Boleh didekatkan lagi mic-nya? Ya. Oke. Tahun 2025 ya, sudah baru 1 tahun ya. Baik. Kita boleh tahu tidak sebagai pendengar, visi dan misi utama komunitas ini sebenarnya itu nanti apa ke depannya?
1: Untuk visi dan misi sendiri, visi dari komunitas kami adalah mewujudkan muslimah yang berilmu, lalu muslimah yang memiliki akhlak yang baik, dan muslimah yang berdaya, sehingga dari itu para muslimah dapat memberikan manfaat untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar. Untuk misi kami, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan kajian rutin setiap bulannya. Lalu kemudian kami ingin mendorong para muslimah untuk beraktivitas sosial dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, melalui kajian ini, para muslimah diajarkan untuk belajar ilmu agama dan juga belajar hal-hal lain selain ilmu agama, yaitu belajar kesehatan, lalu belajar segi pendidikan atau pelayanan publik. Karena kami sendiri juga, selain kajian rutin yang kami laksanakan, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi sehingga para muslimah juga bisa belajar hal lain selain ilmu agama itu sendiri.
0: Oke, berarti lebih luas lagi ya, komunitas ini. Oke, banyak sekali yang bisa dipelajari. Nah, kalau boleh tahu ini apakah khusus untuk memang perempuan ya? Karena kita mungkin yang bukan non-muslim belum tahu apa bedanya muslimah sama sebutannya. Boleh dijelaskan sedikit tidak? Silakan, siapa yang menjelaskan?
3: Iya, kami khusus perempuan. Karena antara laki-laki dan perempuan dalam muslim itu ada batasan.
0: Oke.
3: Kami mengkhususkan untuk perempuan.
0: Jadi dibedakan ya, seperti itu. Nah, kalau komunitas ini sendiri setiap hari apa saja sih berkegiatan? Ada hari-harinya yang ditetapkan tidak setiap minggu atau setiap bulan pertemuannya?
3: Biasanya itu setiap hari Minggu di jam 9 pagi.
0: Bebas, semuanya boleh ikut?
2: Boleh.
0: Oke. Umurnya tidak terbatas?
1: Tidak ada batasan umur atau profesi pun sama saja, semuanya bisa mengikuti.
2: Pokoknya muslimah.
0: Pokoknya muslimah ya, syaratnya. Nah, kalau struktur kepengurusan sendiri, kan ini hari ini sudah hadir ketua, bendahara sama perlengkapan. Ada apa-apa saja sih untuk menjalankan program-programnya? Silakan dijelaskan.
1: Untuk kepengurusan, kami dibagi menjadi ada ketua, saya sendiri, lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan ada beberapa divisi. Seperti divisi perlengkapan, ada juga divisi humas dan dokumentasi. Okay. Untuk saya sendiri sebagai ketua, saya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama. Lalu sekretaris bertugas untuk administrasi, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu kemudian bendahara bertugas untuk pengelolaan keuangan. Lalu untuk beberapa divisi seperti divisi perlengkapan untuk menyiapkan perlengkapan sebelum kajian, dan juga humas untuk berkomunikasi dengan para narasumber.
0: Oke. Semoga penonton ya, teman-teman setiap divisi dan pengurusan di KDM ini. Halo, selamat malam. Semoga nanti mereka bisa hadir lagi di sini.
1: Ya, semoga saja next time.
0: Untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita penasaran dengan komunitas ini. Pelaksanaan atau kajian rutin yang dilakukan itu seperti apa sih setiap hari Minggu kan? Kak Atun bilang seperti itu. Apa saja yang dilakukan setiap hari Minggu ketika mungkin komunitas ini berkumpul?
3: Biasanya itu ada materinya setiap minggu, tergantung materinya yang kita lakukan. Ada kita membahas tentang ilmu fikih tentang wanita, contohnya tentang haid.
0: Seperti itu,
3: kita pernah mengundang dokter Shiva untuk mengisi materi. Ada dari segi kesehatan, kita melakukan
0: itu.
3: Kesehatannya ada hubungannya dengan agama juga.
0: Berarti memang semuanya berhubungan dengan agama, ilmu agama. Seperti itu. Mungkin kalau Kak Nabila ada ditambahkan gak? Ada ditambahkan tidak?
2: Iya, kalau pelaksanaannya itu 2 bulan sekali. 2 bulan
1: 1 bulan
2: 2 kali.
0: Oke, 1 bulan 2 kali ya.
2: Jadi dalam sebulan itu dilaksanakan ini setiap awalnya itu ada pembacaan Ratibul Haddad atau Tarhim. Terus sama setelah itu baru dilakukannya materi.
0: Oke. Berarti ini bukan cuman ustadz atau ustazah ya yang menjadi narasumber, diundang juga dari tempat lain. Wow, luar biasa ya. Berarti selama 1 tahun ini memang sudah berjalan lancar sampai saat ini atau seperti apa sebagai ibu ketua?
1: Sudah, untuk sejauh ini setiap bulannya kami laksanakan 2 minggu, 2 minggu sekali. Lalu untuk sama ini kajiannya selalu rutin kami laksanakan. Kemarin itu selain kajian yang kami laksanakan, kami juga sempat diundang di KPU untuk visit. Jadi mereka memperkenalkan bagaimana pemilu itu, lalu dan lain-lain pada komunitas kami.
0: Nah, ini yang saya mau tanya masing-masing ya, Kak Atun dulu, setelah itu Nabila dan Kak Intan. Apa sih tantangan yang kalian hadapi masing-masing setelah di komunitas ini berjalan hampir 1 tahun dari 2025. Kalau Kak Atun seperti apa yang dihadapi?
3: Tantangannya itu konsisten ya, karena percuma kalau misalnya kita buat kajian ini, kita mengajak orang-orang, tapi tidak ada kesadaran diri dari orang-orang itu untuk ikut.
0: Contoh dari kita sendiri ya, seperti itu. Oke, itu kalau dari Kak Atun. Kalau Kak Nabila?
2: Kalau dari saya, si waktu. saya sendiri kan bendahara, jadi seharusnya itu datang lebih awal, terus lihat ini, lihat apa aja yang kurang untuk menyediakan misalnya konsumsi. Itu saya masih belajar juga tentang waktu, apalagi kan hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi waktunya ini mungkin pengurus-pengurus lain juga mencuci apa segala macam. Jadi saya harus lebih belajar konsisten, sehingga seperti Kak Atun itu, kita lebih konsisten sama ini waktu juga.
0: Oke, manajemen waktunya ya, seperti apa? Kalau dari Ibu Ketua ini, Intan, silakan.
1: Sebenarnya kurang lebih sama seperti Nabila, mungkin waktu ya, karena kebanyakan para anggota kami sudah banyak yang bekerja, jadi mungkin terhalang waktu, atau mungkin sudah berumah tangga, seorang ibu, jadi kadang terhalang waktu. Selain itu, kalau saya lihat selama kegiatan kami ini, sebenarnya minat dari para muslimah ini menurut saya sih masih kurang ya. Maka dari itu kami sebenarnya mempunyai plan ke depan. Kami ingin bekerja sama dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama seperti madrasah, seperti MI, MTS, dan MA. Nah, kami ingin mengajak para remaja-remaja putri ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami ini.
0: Iya, biar lebih ramai lagi. Dan memang ini kan sangat penting ya, kajian-kajian seperti ini dilaksanakan seperti itu. Dan pendengar, mereka bertiga ini adalah guru ya, semuanya sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu, Kak Intan guru di mana, Kak?
1: Guru di Wai Bangga.
0: Kalau Kak Nabila?
2: Guru di TK Aba.
0: Kak Atun?
3: Saya guru di TK Islam Bina Taqwa.
0: Waduh, hormat ya pada pahlawan tanpa tanda jasa malam hari ini, luar biasa. Walaupun sudah sibuk menjadi guru, mereka masih meluangkan waktu untuk komunitas ini yang luar biasa pastinya, tentang ilmu agama yang berhubungan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan lebih luas lagi seperti itu. Nah, kalau tempat pusat kegiatan kajian memang di Masjid Al-Azhar atau pindah-pindah ini seperti
3: Di Masjid Al-Azhar.
0: Tetap seperti itu ya.
2: Pusatnya di Masjid Al-Azhar.
0: Oh, selalu dilakukan di situ. Oke, baik. Ibu Intan sebagai ketua, apa ada evaluasi tidak setiap selesai kegiatan, atau untuk kepengurusan sendiri apa sih yang dilakukan agar tetap kompak dan tetap berjalan, karena sudah 1 tahun ya, tidak gampang ini tetap bertahan sampai sekarang.
1: Untuk biasanya setelah kami selesai kegiatan, kami sering melakukan evaluasi dengan rapat kepanitiaan. Biasanya kami bahas, hari ini nih kajiannya begini-begini. Terus kemudian mungkin ada kekurangannya, coba kami perbaiki untuk di kajian berikutnya. Atau selain itu mungkin kami biasanya membahas siapa pemateri yang akan mengisi untuk kajian berikutnya. Atau mungkin beberapa plan ke depan, atau mungkin ada instansi lain yang ingin mengundang kami, biasanya kami bahas dulu, baru kemudian kami rencanakan baru ke instansi tersebut.
0: Berarti sudah berhubungan dengan banyak-banyak instansi juga ya. Itu langsung kerjasama yang dilakukan.
1: Iya, jadi kebetulan bagian humas kami itu mempunyai beberapa kenalan. Seperti kebetulan ibunya itu bekerja di KPU, makanya untuk first time kami melakukan kerjasamanya dengan KPU. Lalu kedepannya kami akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu saya kemarin ketika lagi diskusi, saya menyarankan karena kita itu komunitas muslimah, jadi saya berharap mungkin kita bisa bekerja sama dengan DP5. Jadi bagian perlindungan anak dan perempuan, karena itu ya relate ya dengan kita sebagai muslimah.
0: Nah, pada saat ini mungkin ya, menurut kalian sudah banyak tidak para muslimah yang mengikuti kegiatan ini selama 1 tahun? Kalau menurut Kak Atun, Kak Nabila, seperti apa?
3: Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah ada, tapi kadang setiap kajian masih itu ya, belum terlalu konsisten.
0: Karena mungkin waktu juga ya Kak Inten.
3: Karena kami kan buat pengajiannya itu di hari Minggu, terus jam 9 biasanya kan orang lagi sibuk-sibuk.
1: Bekerja.
3: Kalau kita buat di hari kerja Senin sampai Sabtu, kebanyakan yang ikut komunitas kita tuh bekerja semua.
0: Iya, karena terhalang pekerjaan. Berarti tadi kegiatannya tetap ada hari ini, hari kan hari Minggu.
2: Minggu kemarin.
1: Kan 1 bulan dua kali. Ya, jadwal minggu ini tidak ada kajiannya.
0: Dua kali. Tapi sebenarnya memang itu waktu sudah cukup ya. Cuman dua kali sebenarnya.
1: Dua kali sebulan.
0: Semoga yang lain bisa menyempatkan waktu ya. Satu jam kegiatannya atau 2 jam atau seperti apa?
2: sesuai pemateri.
0: Disesuaikan
1: pemateri.
0: Disesuaikan. Iya. Oke, okay, baik.
2: Sebelum zuhur itu sudah selesai.
0: Iya. Sebelum zuhur ya.
3: Yang paling susah itu on time-nya.
2: Iya, jamaah, jamaah.
3: Bilang palingan datangnya itu jamannya itu jam 10.
0: Jam 10. Oke, okay, berarti itu tantangan ya yang iya, kalian hadapi iya, juga iya, salah satu tantangan waktu. Selain itu waktu seperti itu. Nah, selama satu tahun berjalan menurut kalian tuh apa sih respon dari jamaah sendiri ya di sekitar Masjid Al-Azhar? Apakah mereka mendukung atau seperti apa masukan-masukan yang kalian terima saat ini?
2: Responnya itu positif dan antusias, apalagi itu yang pas di KPU itu kan. Yeah. Itu banyak banget yang ikut. Tapi saya tidak
0: ikut
2: karena sekolah.
0: Karena waktu. Oke, oke. Okay,
2: okay. Kesempatannya mungkin lain waktu.
0: Iya, mungkin lain waktu. Oke, iya, oke. Okay, okay. Apa yang beda saat ini ketika kalian sudah menjadi pengurus sebelum dan sesudah saat ini? Sudah 1 tahun kan? Apa sih yang kalian rasakan perbedaan saat ini?
3: Lebih ke tanggung jawab sih. Yang okay, sebelumnya belum dikasih tanggung jawab. Kita datangnya tuh ya sudah hari minggu ini datang. Kapan mau datang, kapan mau tidak, ya konsisten. Sudah dikasih amanah, nanti kamu jadi pengurus ya bagian ini nih. Waduh, berat, berarti kita harus
0: jujur ya Ibu Intan.
1: Sangat Ibu jujur Atu,
0: sangat jujur. Oke, okay, baik. Nah itu pendengar ya, luar biasa ya para perempuan muslimah ini yang tetap meluangkan waktu mereka untuk dengan nilai agama dan mengajak semua juga untuk mengikuti, khususnya para perempuan. Nah, Ibu Intan sebagai ketua ya, menurut Ibu Intan apa sih manfaat terbesar yang dirasakan para anggota ketika kita mengikuti kajian dari KDM ini sendiri?
1: Menurut saya sendiri, hal positif ya yang didapat oleh setiap anggota, yang pertama ilmu tentunya. Jadi setiap kajian itu tentunya selalu memperoleh ilmu baru, okay, baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, yang diperoleh oleh baik itu anggota ataupun para jamaah, yeah, yang diperoleh adalah lebih ke ketenangan, karena okay, setiap kajian itu pastilah memberikan ketenangan. Lalu kemudian setiap kajian juga bisa menjadi sebuah solusi.
0: Okay.
1: Karena biasanya setiap kajian itu selalu kami adakan sesi tanya jawab. Jadi para audiens atau para jamaah itu bisa bertanya kepada pemateri, baik itu ustadz atau ustazah, sehingga dari kajian itu bisa menjawab persoalan-persoalan dari para jamaah ini.
0: Oke, okay, berarti memang pemilihan temanya juga itu harus benar-benar hati-hati ya. Bagaimana sih berarti Ibu Intan dan tim itu benar-benar melihat apa yang viral itu seperti apa sih? Setiap pemilihan tema itu, iya, setiap kalian rapat itu berdasarkan apa memilih tema?
3: Iya, biasanya tuh ditanya ke grup kira-kira tahu mau materi apa, kayak dikasih kuesioner mau materi apa.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dikasih pilihan ada A, B, C, materi tentang fikih perempuan.
0: Itu siapa yang kasih biasanya? Ketua atau bebas masing-masing?
1: Kebetulan di komunitas kami ada penggeraknya, dan penggeraknya itu dari penyuluh agama, dari Ustazah Erna. Jadi biasanya Ustazah Erna yang membantu dalam perihal materi ini.
0: Iya, karena memang riskan untuk para muslimah ya, benar-benar harus yang bermanfaat seperti itu. Oh, jadi dari situ baru dipilih oleh para pengurus. Oke, baik. Kita ke Ibu Nabila sebagai bendahara nih. Kita penasaran nih. Sebenarnya dananya dari mana? Apakah iuran dari pengurus atau seperti apa? Bagaimana sih Ibu Nabila mengelola kebutuhan operasional komunitas?
2: Dananya itu dari sumbangan sukarela dari jamaah dan pengurus. Terus untuk mengelola ini anggarannya itu, saya jujur belum membuat RAB-nya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi cara bagaimana saya cara memberikan informasi mengenai keuangan dengan cara pas akhir kajian itu, jadi saya akan menggabungkan ini infak dari jamaah pada hari ini, okay, ini dengan minggu kemarin saya gabungkan, kemudian saya informasikan ke pengurus.
0: Oke, gitu. Oke. Okay. Ini kan kalau misalnya berbicara tentang uang dan ilmu agama agak riskan ya, seperti itu. Kita penasaran sih apa sih infak itu maksudnya apa ya? Mohon maaf infak, karena
2: iya
0: karena saya non muslim ya, biar diketahui pendengar juga yang non muslim. Iya.
2: Infak itu kayak sedekah. Sedekah dari ini seseorang, sedekah dari seseorang yang memberikan secara sukarela.
0: Dan boleh kita gunakan yang menerima
2: untuk kegiatan kajian muslimah ini.
0: Khusus untuk kegiatan kajian muslimah. Oke. Okay. Seperti itu ya. Berarti kalau dari pengurus sendiri tidak ada iuran setiap bulan.
2: Tidak ada.
0: Oh, bebas. Sampai saat ini belum ada, seperti ada. Itu. Oke, baik. Nah, Ibu Atun, perlengkapan nih, si perlengkapan. Apa sih yang dikerjakan oleh divisi perlengkapan? Itu berarti memang kerjanya pada saat pemateri atau kegiatan saja tuh seperti apa?
3: Biasanya perlengkapan itu menyiapkan barang-barang ya kepada materi, contohnya fotokopian materi dibagikan kepada jamaah, terus menyediakan smart TV.
0: Oke. Ibu Atun sendiri di divisi perlengkapan atau ada tim lagi?
3: Sejauh ini masih saya sendiri.
0: Oke, wow, luar biasa. Perempuan-perempuan tangguh ini ya pendengar ya, mereka masing-masing. Berarti ada berapa orang? 8? 7? Saat ini?
1: Kepengurusan?
0: Iya, kepengurusan.
1: Kurang lebih 7-8 orang.
0: Perempuan semua? Iya. Guru semua?
1: ada yang guru, juga. ada yang dosen, ada juga yang pegawai, pegawai PNS dan lain-lain.
0: Ada juga yang tinggal di SBD ya?
1: Juga yang di SBD.
0: Luar biasa, dia menyempatkan waktu kesini lagi, itu lebih jauh lagi sepertinya. Baik, nah pendengar, kita masih akan dalam ngobrol bareng komunitas dengan tema Komunitas Kajian Muslimah Menguatkan Perempuan Melalui Ilmu dan Kebersamaan. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Come on!
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Dia tadinya.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: tenang.
1: Luar biasa. Tapi aku baru aja
2: diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tetap banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: punya kita.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, Anda masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak. Masih bersama tiga narasumber kita, ibu guru hebat di Sumba pastinya. Tadi kita sudah membahas tentang kapan dibentuknya KDM ini, terus apa saja sih kegiatannya mereka dengan tugas-tugasnya. Kita masih akan banyak bertanya tentang apa rencana kedepannya mereka dan harapan-harapan mereka sebagai perempuan muslimah hebat. Nah, sebagai ibu ketua dulu ya, kita buka dulu dengan ibu ketua kita, Ibu Intan. Sebenarnya bagaimana sih komunitas ini dapat membantu anggota dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Islam, kalau menurut Ibu Intan sendiri? Saya panggil ibu ya, tadi kakak, sekarang ibu, karena mereka ibu guru, silakan.
2: Bagaimana komunitas ini membantu para anggota ataupun para jamaah? Nah, kami ini selalu menyediakan materi-materi yang relevan dengan kehidupan para muslimah ini. Seperti tadi contohnya, kami mengambil tema tentang haid dan darah. Jadi dari perspektif kesehatan dan juga dari perspektif agama. Dan itu kan sangat dekat dengan wanita. Jadi biasanya ketika mereka ada persoalan dari segi kesehatan reproduksi, mereka bisa dapat bertanya pada ahlinya, baik pada dokter, dan juga bisa bertanya dari segi perspektif Islam kepada ustazah.
1: Oke. Misalnya apa sih yang salah kalau misalnya tentang darah dan haid? Saya penasaran juga ya, apa sih yang harus dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan agama muslim itu sendiri?
2: Biasanya terkadang kan setiap wanita itu siklus haidnya berbeda-beda. Nah, untuk dalam agama Islam sendiri, ketika seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Selain ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun mengaji, membaca Al-Quran. Nah, tetapi ketika dalam siklus haid ini, kadang mungkin 3 hari pertama kita haid, lalu ada jeda, ada stop, lalu kemudian kita haid lagi. Nah, terkadang para muslimah ini bingung ketika ada jeda atau berhenti itu, apakah kita boleh mandi wajib lalu melaksanakan sholat atau bagaimana? Nah, hal itu biasanya ditanyakan kepada ustazah biasanya. Atau mungkin ada para muslimah yang mungkin mengalami siklus haid yang mungkin abnormal ya, atau tidak normal. Nah, itu bisa ditanyakan pada dokter Syifa.
1: Jadi langsung dihadirkan di situ saat itu.
2: Jadi para muslimah ini bisa bertanya langsung pada dokter dari segi kesehatan, lalu bisa bertanya langsung pada ustazah dari segi pelaksanaan ibadah.
1: Jadi seimbang ya. Jadi mereka tidak mungkin istilahnya tidak salah lagi seperti itu. Nah ini berarti selain haid apalagi sih mungkin perempuan-perempuan muslimah ya, kan agak berbeda dengan kami yang mungkin non-muslim. Ada larangan-larangan apalagi sih? Saya penasaran nih dengan tema-tema yang kalian pernah lakukan di KDM ini.
3: Biasanya sih fikih, toharo, bagian kebersihan, bersuci. Bagaimana kita permisi membuang air kecil, itu kan ada najis-najisnya. Batasan najisnya.
1: Nah, itu yang dibahas juga. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit?
3: Ya, ada misalnya buang air kecil, najis kecil atau najis besar. Biasanya cara penyiramannya ada tahap-tahapan juga, cara bersuci begitu. Seperti itu. Jadi harus betul-betul kita belajar sedemikian supaya ibadah kita, sholat kita, ini apa?
1: Diterima ya istilahnya. Oh, karena kalau salah berarti istilahnya tidak diterima ya? Atau seperti apa sih? Mohon maaf ya, ini kayak agak mendalam karena ini tentang ilmu agama, sah dan tidaknya.
3: Sah dan tidaknya itu kita ini sebagai muslim, muslimah juga yang penting niat ya. Niat. Kita misalnya kita belum belajar apa-apa, kita nggak tahu. Terus ini kita lakukan apa aja, sholat kita tahu, wudhu ini sholat, penting kita ibadah aja, nggak tahu itu kebersihannya bagaimana, itu ini terima atau tidaknya Allah yang
1: itu, ya, yang tentukan. Oke. Okay. Mungkin nanti dengan penggunaan hijab juga ada yang kita kalau dari non muslim tuh dengar kalau rambutnya keluar mungkin dianggap seperti apa ya, seperti itu. Wah, menarik ya. Ini semakin menarik sebenarnya kalau kita berbicara karena perempuan sensitif apalagi ini dikaitkan dengan ilmu agama, dengan muslim. Jadi biar kita saling menghargai ketika kita tahu apa sih aturan-aturan dari agama muslim itu sendiri. Nah, baik. Ini sangat-sangat tambah menarik ini. Nah, Ibu Bendahara. Ibu Nabila lagi, bagaimana sih Ibu membangun kerjasama antar bidang dalam kepengurusan sehingga memang seluruh program itu dapat berjalan baik ya, apalagi mengenai

0: Ibu ya. Tapi karena ini adalah komunitas perempuan, jadi ini semua perempuan tangguh. Ini bagaimana sih tantangan yang sebagai perlengkapan yang dihadapi?
1: Oke, untuk tantangannya ya, alhamdulillah sejauh ini selama kita melakukan kajian, yang terpenting itu komunikasi. Jadi kalau
0: Okay.
1: misalnya perlengkapan di Masjid Al Azhar itu alhamdulillah semuanya lengkap. Jadi untuk tantangan sendiri sejauh ini belum
0: Belum ada,
1: ada.
0: iya. Jadi memang alat-alatnya selalu ada ya,
1: Iya.
0: selalu ready.
1: Iya,
0: Oke.
1: selalu ready dan masih bisa dihandle semuanya.
0: Oke, oke.
1: Dekat-dekat. Iya.
0: Jadi cara komunikasi kalian sendiri dalam komunitas ini lewat WA atau bicara langsung ya, ketika mungkin ada yang miskomunikasi seperti itu ya, nanti dilaporkan ke ketua atau seperti apa, ada langsung di chat pribadi seperti bagaimana?
2: Biasanya seperti tadi setelah kami melaksanakan kajian, kami
0: Apa ya?
2: laksanakan evaluasi.
0: Oke.
2: Lalu setelah evaluasi bagaimana kegiatan hari ini, lalu kemudian kami merencanakan untuk kajian berikutnya seperti apa. Lalu setelah sudah clear semuanya sudah sesuai seperti materinya apa saja, lalu nanti narasumbernya siapa. Lalu kemudian selanjutnya kami berkomunikasinya lewat grup
0: Grup
2: WhatsApp itu.
0: WhatsApp, oke.
2: Iya.
0: Karena kalau perempuan kita agak sensitif ya,
2: Iya.
0: kalau ada yang tidak suka kayak tidak bisa seperti
2: Iya, Kak.
0: tapi itu di luar pendengar ya, bukan di sini. Nah, ini saya penasaran dengan masing-masing mungkin ya, ada tidak kisah inspiratif atau apa yang kalian rasakan atau ada perubahan tidak ketika kalian menjadi pengurus komunitas ini? Dari Kak Atun dulu, dari sebelah kiri dulu, silakan. Apa yang Kakak rasakan? Apa perbedaannya?
1: Perbedaannya ya yang saya rasakan sejauh ini ya dari segi agama, spiritual seperti itu, apa ya, lebih tenang, terus dapat teman baru, terus banyak materi-materi terkhusus fikih tentang perempuan itu saya baru tahu setelah saya mengikuti kajian ini. Ternyata banyak sekali fikih-fikih perempuan itu yang kita tidak tahu, seperti contohnya tadi itu tentang haid.
0: Iya. Fikih itu aturan ya? Fikih.
2: Iya, fikih itu
3: ilmu
2: salah
3: fikih.
2: satu ilmu.
0: Oke. Artinya ilmu.
1: Iya.
0: Ilmu perempuan yang memang
1: Iya.
0: belum diketahui dan
1: Iya.
0: ketika mengikuti ini, oh ternyata seperti ini.
1: Seperti ini.
0: Oke, luar biasa. Itu dari Bu Atun. Kalau Nabila, apa yang dirasakan Nabila?
3: Yang dirasakannya itu tentram, damai.
0: Asik, asik. Syahdu sekali
3: Apalagi,
0: Ibu Nabila ini ya pendengarnya.
3: apalagi pas pembacaan awal-awalnya itu sebelum materi pembacaan Rotibul Hadad atau pembacaan tarhim. Itu ya Allah. Enak banget ya.
0: Wow. Iya, sudah terlihat Ibu
3: ya.
0: Nabila. Sangat syahdu bukan ada malam ini. Nah,
3: teduh ya.
0: Oke, teduh ya. Itu yang dirasakan. Kalau Ibu Intan?
2: Kalau mungkin dari saya pribadi, pertama, menurut saya ya, kajian ini sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita sebagai muslimah. Terutama saya pribadi, pernah satu sesi saya itu berbincang-bincang dengan salah satu peserta, salah satu jamaah dari komunitas kami. Di situ kami berbincang, Allah itu ngasih kita waktu 1 kali 24 jam,
0: yep.
2: jadi satu hari full
0: yep.
2: gitu. Nah, masa sih kita nggak punya waktu untuk kita menyempatkan diri untuk belajar agama?
0: Iya.
2: Apalagi dalam komunitas ini, waktu untuk belajarnya itu 1 bulan hanya 2 kali saja. Maksudnya 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu waktunya hanya 1 jam per pertemuan.
0: Yes.
2: Nah, masa sih kita tidak bisa menyempatkan waktu? Nah, ketika selesai berdiskusi itu membuat saya cukup, wah ya juga ya. Maksudnya mungkin banyak sekali waktu saya yang saya habiskan mungkin untuk hal lain, tapi masa untuk kepentingan agama ini saya tidak bisa prioritaskan seperti itu.
0: Iya,
2: apalagi
0: betul.
2: Ketika saya sudah dikasih tanggung jawab sebagai ketua, otomatis saya bertanggung jawab tentang pelaksanaan dari komunitas ini, bagaimana berjalannya, bagaimana materinya dan lain-lain, otomatis semua saya pertanggungjawabkan terhadap para anggota.
0: Iya.
2: Jadi sangat memberikan hal positif ya untuk saya.
0: Oke. Kalau nongkrong bisa 2 jam, 3 jam ya. Kenapa kalau
2: Kenapa
0: ini tidak?
2: Ini kalau tidak?
0: Oke. Di sini juga kalian bisa belajar organisasi ya, berarti ya belajar memimpin, belajar kerjasama sebagai perlengkapan, sebagai bendahara, mengatur uang, ini modal yang memang berguna untuk kita sebagai perempuan. perempuan ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan, kita bisa tahu kegiatan KDM itu di mana? Apakah ada media sosial kah atau di mana bisa lihat update

0: informasi tentang KDM. Silakan.
1: Untuk informasinya bisa di media sosial melalui IG,
0: okay.
1: Instagram. Kemudian itu aja.
0: Langsung namanya.
1: Oh, namanya.
0: Kalau cuma IG kita.
1: Ya Allah,
2: sahabat. Kajian Muslimah juga namanya.
0: Oke. Langsung ya, komunitas.
1: Komunitas Kajian Muslimah DKM Masjid Al-Azhar.
0: Namanya sepanjang itu di IG ya?
2: Iya.
1: Sepanjang itu.
0: Oke. Memang itu namanya pendengar ya, Komunitas Kajian Muslimah KDM, DKM Al-Az KDM malah jadi Kang Deddy Mulyadi.
2: Ya, biasanya juga itu lewat status WhatsApp.
0: Iya, dari kalian.
1: Iya, dari sebar-sebar.
3: Iya, jadi biasanya kami itu setelah selesai, jadi selama kegiatan berlangsung, mm-hmm. ada bagian humas yang, bukan bagian humas, bagian dokumentasi.
0: Yeah.
3: Jadi ada bagian divisi dokumentasi, mendokumentasikan kegiatan.
0: Mm-hmm.
3: Lalu kemudian dari bagian dokumentasi ini akan mengedit, lalu kemudian di-share di grup WhatsApp kami.
0: Oke.
3: Okay. Lalu kami para anggota akan men-share kegiatan kami di platform sosial media
0: masing-masing.
3: Kami dan okay. sosial media utama kami yang tadi.
0: Oke. Berarti kalau misalnya kegiatannya hari Minggu, flyernya sudah di share dari 2 hari atau 1 hari sebelum ini, biar kita para perempuan muslimah yang mau ikut itu
2: iya,
0: tahu.
2: Biasanya dari 1 minggu sebelumnya. Jadi sisihkan waktu.
0: Iya, sebelum. Oh 1 minggu sebelum ya.
2: Iya.
1: Kalau yang ada ini kerjaan langsung di out.
2: Oh ini tanggal sekian, tanggal sekian.
0: Sudah disiapkan. Oke, okay. Tapi setiap hari di share kan sampai hari H. Karena siapa tahu lupa ya Ibu Atun ya. Kalau terlalu lama.
2: Oh, iya betul.
0: Oke, okay, baik. Ibu-ibu tercinta, malam ini kita akan masuk dalam harapan dan penutup ya di dialog kita dalam ngobras malam ini. Yang pertama mungkin masing-masing, apa sih harapan kalian untuk komunitas kajian muslimah ini untuk perkembangan dakwah dan pembinaan perempuan muslimah di Sumba ke depannya? Siapa yang duluan? Ketua mungkin? Ya,
3: sebagai ketua sendiri, ya. Saya berharap komunitas kajian kita ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi para muslimah untuk belajar ilmu agama.
0: Ya.
3: Selain itu, jadi tempat diskusi, diskusi berbagai persoalan mungkin. Terus juga, selain itu ya, karena kami ini tambahan dari saya.
0: Ya.
3: Kebetulan karena kami ini guru, lalu kemudian di komunitas kami, selain para wanita muslimah, lalu ibu-ibu,
0: ya.
3: Di komunitas kami juga itu ada anak-anak sekolah, jadi anak remaja, anak SMP dan juga SMA.
0: Yeah.
3: Nah lalu sekarang itu ada salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu minat literasi. Jadi literasi itu sangat rendah ya, baik di Indonesia ataupun di daerah Sumba Barat ini.
0: Iya, yeah, apalagi
3: ya. Ya, untuk kedepannya saya sebagai ketua itu punya plan atau punya rencana untuk mengajak para anggota, terkhususnya para remaja, yaitu anak sekolah, untuk mengunjungi dinas perpustakaan. Jadi kebetulan kan perpustakaan di Sumba Barat ini saya sudah sempat kunjung dan sudah sempat datang, itu sangat bagus ya, dan kebetulan buku-bukunya juga lengkap, tetapi mungkin pengunjungnya mungkin masih sedikit. Jadi saya ingin mengajak para remaja ini untuk datang mengunjungi perpustakaan, sehingga kami bisa belajar. Jadi selain dari kajian kami rutin itu, kami juga bisa belajar ilmu lainnya dari mengunjungi seperti perpustakaan yang ada di Sumba Barat.
0: Iya, amin ya, harus dimanfaatkan itu karena gratis dan memang terbuka sampai setiap hari sampai saat ini. Nah, semoga bisa didengar juga oleh pemerintah ya. Karena ini memang komunitas-komunitas yang membantu masyarakat dan anak-anak masyarakat, jadi tidak perlu kita harus mengikuti yang wow-wow, ada juga dari gereja, tempat-tempat agama seperti masjid seperti itu ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membantu pastinya. Itu kalau dari Ibu Intan ini, kalau Ibu Nabila apa sih harapan untuk komunitas ini ya, bukan untuk semua muslim komunitas ini ke depannya, silakan.
1: Oke, tentunya ini bukan harapan kami aja ya, tapi seluruh pengurus komunitas kajian muslimah. Mungkin harapan kami berharap makin banyak muslimah yang tergerak untuk menyisihkan waktunya dalam menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dapat kami mementingi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ilmu agama adalah hak setiap muslim dan muslimah. Ya. Tidak memandang dari mana kita memulai, semuanya berawal dari titik awal.
0: Okay.
1: Jadi datang ke masjid, menggunakan pakaian yang sederhana aja, yang penting sopan, dan cukup niatkan hati, terus untuk mencari kebaikan, dan menjadi mencari teman-teman yang baik gitu.
0: Amin ya. Itu dari Ibu Nabila. Kalau dari Ibu Aitun sendiri?
2: Harapan saya ya, semoga lebih banyak lagi yang mau mengikuti kajian kami. Amin. Ini karena bukan dari apa ya, kami tidak pernah membeda-bedakan dari segi umur, pekerjaan. Yang mau ikut, ayo ikut bersama-sama, karena konsisten dan hijrah itu sangat susah.
0: Okay.
2: Dan juga yang paling penting itu komunikasi. Percuma kita sudah membentuk komunitas ini, tapi kalau komunikasi kita tuh kurang, percuma.
0: Okay, baik, itu ya dari Ibu Aton. Nah, ini ada pertanyaan dari Respati Isak ya. Ini katanya teman-teman kalian, bagaimana sih cara menjaga keistiqomahan? Istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari. Ada yang menjawab itu pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Wah, luar biasa ya Kak Respati. Ada tiga, jadi mungkin masing-masing ya, satu-satu ya. Untuk Ibu Intan mungkin, bagaimana cara menjaga istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari? Bu Nabila, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Dan untuk Ibu Atun, bagaimana menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama? Wah, luar biasa. Silakan mau menjawab, silakan Ibu Intan.
3: Baik, dari kami sendiri ya, kebetulan dari para anggota kami rata-rata sudah bekerja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya setiap Senin sampai Sabtu itu full dengan kegiatan pekerjaan. Lalu bagaimana kami mengatur atau memanajemen waktu sehingga kami tetap melaksanakan kajian rutin ini? Biasanya kami tetap fokus di WhatsApp itu.
0: Okay.
3: Kayak misalnya, oh iya ada kajian minggu ini, berarti kami sudah memprepare, seperti memprepare flyer dan lain-lain. Lalu kemudian dari segi pribadi kami sendiri, biasanya kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya akan diadakannya kajian, berarti satu hari atau beberapa hari sebelum itu saya fokus menyelesaikan tugas-tugas saya. Kayak misalnya karena saya guru, berarti kalau ada tugas di sekolah saya selesaikan lebih dulu. Atau mungkin karena saya perempuan ya, biasanya di rumah adalah pekerjaan yang kami kerjakan, misalnya nyuci baju atau lain-lain, biasanya saya kerjakan hamin satu sebelum dilaksanakan kajian. Jadi waktu hari Minggu itu, jadi waktu weekend itu sudah free dari pekerjaan. Jadi waktu pagi itu bisa langsung ke masjid mengikuti kegiatan kajian muslimah.
0: Iya, berarti memang sudah diselesaikan dulu ya, Kak Respati ya. Semoga menjawab ya Kak Respati. Terima kasih sudah bertanya. Ini tiga pertanyaan ya pendengar ya. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Ibu Nabila, bagaimana sih menjaga lisan dari gibah dan fitnah?
1: Oke. Menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Kalau saya pribadi, caranya itu tutup telinga, tutup mata. Terus lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah lisannya kita terjaga. No maki-maki.
0: Yes, insya Allah. No maki-maki ya.
1: No maki-maki. Perkataan-perkataan buruk insya Allah tidak terpikirkan untuk mengucap hal-hal buruk.
0: Amin. No maki-maki. Kata-kata hari ini. Oke, okay. Itu dari Nabila. Kalau ketiga, untuk Ibu Atun, bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama?
2: Iya, menjadi muslimah yang produktif ya, tentunya kita banyak cari kesibukan ke hal-hal yang positif.
0: Iya.
2: Contohnya, kalau kita bilang nongkrong kan kadang konotasinya alah nongkrong pas ini, tapi terkadang di nongkrong itu kita banyak membahas hal-hal yang kayak deep talk seperti itu.
0: Iya, memang berguna dan bermanfaat.
2: Iya, dan kita cari kesibukan, contohnya sore-sore itu saya juga mengajar les.
0: Jadi oh,
2: banyak
0: okay.
2: kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita tidak cuma nganggur-nganggur.
0: Iya, oke. Okay. Itu ya, no maki-maki. Dan kalau nongkrong itu bukan berarti kita cuma nongkrong ya. Itu ada isinya,
2: Pak. Ada
0: isinya. Wah, kenapa marah ya? Karena ini... Oke. Okay. Nah, kedepannya Ibu Intan, apakah ada rencana-rencana program mungkin buat event atau lomba ini mau 17 Agustus ini? Tidak ada rencana kah sebagai ketua ini dan timnya?
3: Dari komunitas kami sendiri sebenarnya sudah kami bahas. Jadi biasanya dalam satu tahun itu ada beberapa hari besar Islam seperti Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj ataupun saat bulan Ramadan itu biasanya dilaksanakan pesantren Ramadan.
0: Okay.
3: Nah, kebetulan untuk kajian kami itu sudah sempat melaksanakan waktu bulan puasa kemarin, waktu bulan Ramadan. Okay. Itu kami melaksanakan pesantren Ramadan. Lalu untuk plan kedepannya, jadi kami berencana pada hari-hari besar Islam yang sudah saya sebutkan, kami akan melaksanakan event-event seperti mungkin kajian ataupun lomba-lomba untuk lomba-lomba untuk anak-anak biasanya. Nah, kami juga sebenarnya sempat dapat tawaran dari ada komunitas namanya Bakawan Healing. Mereka menawarkan kami untuk bekerja sama untuk melaksanakan event-event yang berpusat di Masjid Al-Azhar tentunya.
0: Oke, Bakawan Healing ya.
3: Iya.
0: Iya, kemarin sempat diundang di sini juga Ibu Intan.
3: Iya.
0: Oke. Nah, berarti kalau kerjasamanya ini sampai saat ini masih dengan Bakawan Healing, tapi kalau dari BPJS dan KPU apakah tetap berjalan ke depannya seperti apa itu sih Ibu Intan?
3: Ya, untuk Bakawan Healing mungkin tadi yang seperti saya sebutkan, fokusnya pada event-event di masjid. Lalu untuk instansi-instansi seperti KPU atau BPJS itu tetap kami laksanakan.
0: Okay.
3: Seperti yang KPU sudah saya sebutkan juga, kami sempat visit, sempat datang ke sana. Lalu kami juga sempat diundang podcast di sana.
0: Oke.
3: Okay. Kebetulan di KPU tuh juga ada ruang podcast.
0: Iya, betul.
3: Dan kami
0: biasa
3: diajak untuk podcast juga. Dan untuk BPJS itu plan kedepannya kami akan diundang untuk ya kegiatan mereka.
0: Luar biasa ya, berarti DKM ini sudah sangat-sangat dikenal masyarakat luas ya. Karena mungkin memang kegiatannya positif dan membantu para perempuan dan anak ya. Itu adalah jantungnya dunia ya, perempuan dan anak. Ya. Setuju Ibu Atun dan Ibu Nabila?
1: Setuju.
0: Apa?
1: Madrasah ulanya anak-anak.
3: Madrasah
0: ulanya. Oke.
3: Jadi dalam Islam itu... Ibu atau perempuan itu dikenal dengan Madrasatul Ula atau sekolah pertama.
0: Okay.
3: Jadi anak itu belajar suatu hal, sesuatu yang baru dari ibu. Dan ibu itu ya perempuan, makanya kami tertarik kenapa harus perempuan yang kami rangkul untuk kegiatan ini, karena perempuan itu pembentuk generasi ya. Jadi
0: betul,
3: anak-anak itu dididik dari perempuan-perempuan yang berilmu tentunya.
0: Iya, yang paling mulia pastinya ya.
3: Iya.
0: Oke, sampai saat ini ada tidak pengalaman yang laki-laki, boleh tidak kita bergabung membantu kalian atau apa sih? Karena mungkin saat berjalannya kegiatan, atau memang yang seperti tadi beda ya, laki-laki dan perempuan ya, tetap berjalan seperti itu.
1: Oh. Kemarin itu ada pemateri dari...
3: Biasanya
1: halal itu.
3: Iya. Untuk biasanya dalam untuk kajian ya memang khususnya muslimah, tetapi untuk materi
0: narasumber
3: kami biasanya lebih bebas. Jadi tidak harus perempuan ya. Pematerinya bisa ustaz ataupun ya laki-laki.
0: Oke, laki-laki. Oke.
3: Karena kebetulan kemarin sudah 3 pemateri dan itu laki-laki. Pertama itu Ustadz Ahmad Rubaya. Yang kedua itu dari Kementerian Agama membahas tentang produk halal. Lalu yang ketiga itu Ustadz Syafigo membahas tentang tadabur Quran. Mempelajari Quran seperti itu.
0: Tapi itu khusus memang narasumbernya ya, yang boleh dari mana saya. Tapi kalau untuk yang mengikuti kajian memang khusus perempuan. Karena memang namanya saja DKM apa?
1: Muslimah.
0: DKM tuh apa sih kepanjangannya? Ini saya DKM ini apa?
3: Kemakmuran Masjid.
0: Oh, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini dari awal yang harus kita ketahui sebenarnya. Dewan Kemakmuran Masjid. Oke, baik. Berarti kedepannya memang tidak ada rencana untuk menambah anggota lagi ini, Ibu Ketua? Karena berarti memang sendiri-sendiri ya? Masih bisa dihandle berarti?
2: Masih bisa, tapi kalau
1: menerima
2: ada yang mau.
3: Iya, sebenarnya kami terbuka kalau misalnya ada yang mau join. Kami buka peluang untuk join ke komunitas kami.
0: Oh, saya pikir open rekrutmen dulu. Bersifat sukarela. Oh, luar biasa ya. Berarti ini kalau misalnya para perempuan-perempuan yang menonton, kalau mau bergabung langsung saja hubungi mereka ya. Jangan malu-malu. Seperti tadi Kak Atun bilang, kita tuh anggap semuanya sama saja. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang, seperti itu ya. Seru sekali ya malam ini pembicaraan kita tentang bagaimana kita sebagai perempuan dihubungkan dengan ilmu agama muslim pastinya, dan kegiatan-kegiatan mereka sebagai perempuan yang juga bekerja sebagai guru ya, pahlawan tempatan jasa pastinya. Pendengar ya, kita sudah di akhir ini. Saya mau dengar masing-masing dari kalian harapannya kalian sebagai perempuan muslim ke depannya dalam mungkin melanjutkan estafet dakwah atau kegiatan positif ke depannya seperti apa. Dari itu nanti ditutup oleh Ibu Ketua, silakan. Oke,
2: harapan saya ya, semoga kajian kami ini akan terus panjang, jangan berhenti di kita. Semoga lebih banyak lagi perempuan-perempuan muslim yang mau mengikuti kajian kita, karena pembahasan kita tuh sangat banyak sekali, bukan cuma dari segi agama. Jadi jangan takut, kita juga di sini semua tuh tidak tidak hebat dalam hal agama. Kami juga sama-sama belajar.
0: Iya, oke. Okay. Silakan. Terima kasih Mbak Atun, Kak Nabila.
1: Oke. Okay. Intinya harapan kami juga intinya menguatkan perempuan tidak hanya dari sisi agama, tetapi dari ini hukum, dari sosial dan sebagainya juga.
0: Oke, makasih Nabila, dan ditutup oleh Ibu Ketua, silakan.
3: Oke, harapan saya berharap mudah-mudahan komunitas kami ini terus berjalan dan juga terus memberikan manfaat untuk para muslimah. Dan satu mungkin quotes yang mungkin kita sering dengar ya, quotes-nya itu long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu sebenarnya tidak stuck, tidak berhenti ketika kita sudah selesai S1 misalnya, tetapi belajarlah sepanjang hayat kita atau selama hidup kita, terutama untuk para kita, para muslimah, dan juga kita ya sebagai wanita, kita sebagai pembentuk generasi atau penerus generasi. Jadi jadilah wanita yang berilmu sehingga ilmu kita itu bisa kita turunkan pada generasi berikutnya.
0: Amin. Pokoknya kita harus jadi perempuan tangguh ya. Jangan mau diremehkan, karena sekarang sudah zaman emansipasi wanita. Jadi perempuan juga setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Baik, terima kasih narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa dan bercahaya seperti wajah-wajah mereka malam hari ini ya, pendengar ya. Di tengah dinginnya Sumba, mereka menghangatkan hari ini, asik. Dan mendengar, semoga ilmu hari ini yang telah disampaikan oleh Komunitas Kajian Muslimah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar YK Bubak ya, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita, khususnya untuk perempuan muslimah, menambah keimanan, memperkuat persaudaraan, serta menginspirasi kita semua. Terima kasih narasumber kita. Kita tunggu lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, datang ke RRI lagi untuk berbagi. Dan jangan lupa pendengar yang waktunya luang nanti hari Minggu, khusus perempuan muslim ya, ikutlah kegiatan mereka. Jangan lupa follow Instagram mereka, dan yang mau bergabung juga boleh langsung seperti tadi. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali.
3: Saya Intan Asti.
1: Saya Nabila.
2: Saya Zaitun Aisyah Putri.
0: Kita izin ya sama-sama, nanti saya bilang RRI, kita sama-sama sekali di udara, tetap di udara. Kayak gitu ya, 1, 2, 3 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda baru saja mendengarkan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saat ini Anda dalam Ruang Rindu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda. Selamat beristirahat untuk pendengar yang sudah mulai beristirahat, yang masih bekerja, yang dinas malam, baik itu di rumah sakit atau dimanapun. Tetap semangat bekerja, semoga hari ini terlewati dengan baik. Dan terima kasih karena terus mendengarkan kami ya di FM 96,9 MHz.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

As the world moves toward decarbonization and

Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saya Cantika Anjali pamit undur diri. Kita akan kembali besok pada pukul Kamis pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada 15 Oktober 2026. Terima kasih karena sudah mendengarkan kami. Selamat beristirahat dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami di RRI Sumba di FM 96,9 MHz. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Katolik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Ada dalam ragam informasi hingga pukul 8, akan ada Warta Jakarta 8.30, Cek Fakta hingga pukul 9, Sumba Menyapa Pagi ini hingga pukul 10, dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan ragam informasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih selalu mendengarkan kami. Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Katolik dengan judul Iman Bukan Sekedar Penampilan Melainkan Tindakan Kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Gae Esfil, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Sumba Barat.

Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ricardus Adrianus Gae, dalam Mutiara Pagi Agama Katolik yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Iman bukan sekadar penampilan, melainkan tindakan kasih. Yang mana renungan ini berdasarkan Injil Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Mari kita mengawali Mutiara Pagi kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang istirahat malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman dan kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mengawali kegiatan kami pada hari ini, mengawali pekerjaan kami dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar sabdamu menjadi kekuatan yang menuntun langkah hidup kami, membimbing kami, sehingga kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.

0: Bacaan diambil dari Injil Lukas. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari penilaian. Entah itu penilaian seseorang terhadap kita, ataupun penilaian kita terhadap orang lain. Satu hal yang kita ketahui ialah bahwa penilaian itu dilakukan terhadap sesuatu yang tampak. Dengan kata lain, kita menilai seseorang berdasarkan apa yang tampak dari luar. Kita menganggap seseorang baik karena tutur katanya sopan, penampilannya rapi, rajin mengikuti kegiatan keagamaan, atau memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Namun, apakah semua yang tampak baik dari luar selalu mencerminkan kebaikan yang sesungguhnya? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu pesan penting dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus menyampaikan teguran keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat memahami dan mentaati hukum agama. Mereka begitu teliti dalam menjalankan berbagai kewajiban keagamaan, termasuk memberikan persembahan persepuluhan dari hasil tanaman mereka. Akan tetapi, di tengah ketekunan mereka menjalankan aturan agama, ada sesuatu yang justru mereka lupakan, yaitu keadilan dan kasih Allah. Yesus berkata, Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Teguran Yesus ini bukan berarti bahwa menjalankan aturan agama merupakan sesuatu yang salah. Yesus justru mengingatkan bahwa menjalankan kewajiban agama harus berjalan seiring dengan tindakan kasih dan keadilan. Sebab, apa gunanya seseorang rajin berdoa tetapi masih menyimpan kebencian terhadap sesamanya? Apa gunanya seseorang tekun mengikuti perayaan keagamaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih berlaku tidak jujur, merendahkan orang lain, atau menutup mata terhadap penderitaan sesama? Iman yang sejati tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan keagamaan. Iman harus menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan. Sebagai orang Katolik, kita tentu diajak untuk setia mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa, membaca kitab suci, dan mengambil bagian dalam kehidupan menggereja. Namun, semua kegiatan tersebut hendaknya semakin membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, jujur, adil, dan penuh kasih. Jangan sampai kita terlihat begitu dekat dengan Tuhan ketika berada di dalam gereja, tetapi justru jauh dari kasih Tuhan ketika berada di tengah keluarga dan masyarakat. Sebab iman yang benar bukan hanya terlihat dari seberapa sering kita berdoa, melainkan juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama setelah selesai berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian selanjutnya, Yesus mengecam juga orang-orang Farisi karena mereka menyukai tempat terhormat di rumah ibadat dan senang menerima penghormatan di tempat umum. Melalui teguran ini, Yesus mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan rohani, yakni ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, lebih suci, atau lebih pantas dihormati daripada orang lain karena kedudukan dan aktivitas keagamaannya. Dalam kehidupan keluarga, lingkungan kerja, pelayanan gereja, maupun kehidupan bermasyarakat, terkadang kita melakukan sesuatu dengan harapan agar orang lain melihat dan menghargai apa yang telah kita kerjakan. Kita mungkin merasa kecewa ketika pekerjaan kita tidak dipuji. Kita merasa tersinggung ketika pendapat kita tidak didengarkan. Bahkan, tidak jarang kita enggan melakukan suatu pekerjaan apabila nama kita tidak disebut atau usaha kita tidak mendapatkan pengakuan. Padahal, Tuhan menghendaki agar setiap kebaikan yang kita lakukan lahir dari hati yang tulus, bukan semata-mata karena keinginan untuk memperoleh penghormatan. Seorang ibu yang dengan sabar merawat keluarganya, seorang ayah yang bekerja dengan jujur, seorang guru yang mendidik murid-muridnya dengan penuh tanggung jawab, atau seorang pegawai yang melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan orang, semuanya sedang mewujudkan nilai-nilai iman melalui tindakan nyata. Mungkin pekerjaan mereka tidak selalu mendapatkan pujian. Mungkin pengorbanan mereka tidak selalu dilihat dan dihargai oleh banyak orang. Namun, setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Ada satu teguran Yesus lainnya yang juga sangat penting untuk kita renungkan. Dalam ayat 46, Yesus mengecam para ahli Taurat karena mereka meletakkan beban-beban yang berat di atas bahu orang lain, sementara mereka sendiri tidak mau menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Melalui perkataan ini, Yesus mengingatkan kita agar tidak menjadi pribadi yang hanya pandai memberikan perintah, nasihat, dan tuntutan kepada orang lain, tetapi tidak bersedia memberikan teladan ataupun bantuan. Pertanyaannya, bukankah hal seperti ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keluarga, orang tua mungkin begitu mudah menuntut anak-anak agar bersikap jujur, tetapi terkadang lupa menunjukkan teladan kejujuran. Di tempat kerja, seorang pemimpin mungkin menuntut bawahannya untuk disiplin dan bertanggung jawab, tetapi ia sendiri kurang memberikan contoh yang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mungkin mudah mengkritik kekurangan orang lain, tetapi ketika diminta untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan, kita justru memilih untuk menjauh. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi juga berani menjadi pelaku kebaikan itu sendiri. Janganlah kehadiran kita justru menambah beban bagi orang lain. Sebaliknya, jadikanlah kehadiran kita sebagai sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Terkadang, tindakan kasih tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar. Mendengarkan keluh kesah seseorang, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, memberikan perhatian kepada anggota keluarga, atau melayani orang lain dengan ramah, merupakan tindakan sederhana yang dapat menghadirkan kasih Tuhan. Karena sesungguhnya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan berusaha menghadirkan kasih itu dalam hubungannya dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk memeriksa kembali kualitas kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita hanya sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah, tetapi mengabaikan kasih dan keadilan? Apakah kita melakukan kebaikan dengan tulus, atau justru mengharapkan pujian dan penghormatan? Apakah kehadiran kita sudah membantu meringankan beban sesama, atau tanpa disadari, justru menambah kesulitan mereka? Ada 3 pesan penting yang dapat kita bawa pulang dari permenungan pada hari ini. Pertama, hiduplah dalam kasih dan keadilan. Jangan biarkan kegiatan keagamaan hanya menjadi rutinitas, tetapi jadikanlah iman sebagai dasar dalam setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita. Kedua, belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Lakukanlah kebaikan dengan tulus, sekalipun tidak ada orang yang melihat, memuji, ataupun memberikan penghargaan. Ketiga, jadilah pribadi yang meringankan beban sesama. Jangan hanya pandai menuntut dan menasihati, tetapi berusahalah memberikan teladan dan bantuan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya kami bersikap. Kami bertutur kata dan kami melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami sadar bahwa aturan keagamaan memang penting. Tetapi aturan keagamaan tanpa kasih adalah hampa. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, jadilah kami sebagai pribadi-pribadi yang peka, yang tidak saja mentaati peraturan keagamaan kami, tetapi kami mampu melaksanakan keadilan dan mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan kami setiap hari. Bantu kami agar kami menjadi peka terhadap keadaan sesama di sekitar kami, secara khusus bagi mereka yang membutuhkan bantuan kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik ya, dengan judul Iman Bukan Sekedar Penampilan Melainkan Tindakan Kasih. Setelah ini Anda juga akan masih mendengarkan lagu religi Katolik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Tunggung parkir yang saat ini yang seperti kita tahu masyarakat, kalau kami sebagai masyarakat sini, ketika dia ada kartisnya jelas dan ketiga seragam, nah itu menurut kami tunggung parkir yang sah dan itu harus kita bayarkan.
2: Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan upacara serah terima tradisi penyerahan pataka Satya Turangga Wirasakti Polda Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pertanda bahwa terjadi perputaran ataupun rotasi di pimpinan Polda Nusa Tenggara Timur.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Tiga informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Juru parkir tanpa atribut dan karcis teresahkan masyarakat Kota Kupang. Kepemimpinan Polda NTT berganti dari Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arif Dewanto. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Keberadaan juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tidak memberikan karcis dinilai meresahkan masyarakat di Kota Kupang. Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan kejelasan pungutan parkir yang diminta. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
4: Masyarakat Kota Kupang mengeluhkan keberadaan juru parkir yang memungut biaya tanpa dilengkapi seragam dan karcis resmi. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan membedakan antara juru parkir resmi dan pungutan parkir yang dianggap liar. Salah satu warga Kota Kupang, Richard Talo, mengatakan juru parkir yang menggunakan seragam dan memberikan karcis lebih mudah dikenali sebagai petugas resmi. Menurutnya, juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tidak memberikan karcis namun tetap meminta biaya parkir dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat.
1: Tunggung parkir yang saat itu yang seperti kita tahu masyarakat, kalau kami sebagai masyarakat sini, ketika dia ada kartisnya jelas dan ketiga seragam, nah itu menurut kami tunggung parkir yang sah dan itu harus kita bayarkan, logis. Tapi tunggung parkir yang tidak menggunakan seragam, tidak ada kartis, mereka meminta biaya, kira-kira biaya itu dikemanakan? Makanya ini sangat menjadi pengganggu untuk kami masyarakat. Jujur sangat meresah, meresahkan mereka di imperan-imperan pertokoan situ.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernardinus Mere mengatakan, persoalan parkir perlu dilihat secara lebih jelas, karena hampir seluruh lokasi parkir yang dikelola pemerintah kota telah memiliki kontrak dengan pengelola. Juru parkir yang tidak menggunakan atribut dan tidak memberikan karcis menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pungutan tersebut merupakan parkir liar. Ia meminta para juru parkir melengkapi diri dengan fasilitas mendukung seperti pakaian atau seragam, peluit, dan karcis. Pemerintah juga melakukan pengawasan tiap bulan untuk memastikan pungutan di lapangan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.
5: Terkait dengan liar dan tidak liar ini, kita harus definisikan yang baik. Masyarakat itu kalau misalnya memang bayar parkir, orang tidak kasih karcis, itu tidak dia petugas parkirnya tidak dilengkapi dengan pakaian alat peraganya, itu dianggap liar. Padahal mereka ini sebenarnya sudah ada kontrak antara kita dengan pengelola. Di kota ini hampir tidak ada lagi tempat yang liar, karena tidak ada yang tidak berkontrak. Semuanya hampir berkontrak semua. Karena itu, sisi liar ini perlu kita lihat kembali. Tetapi saya sebenarnya pada saat ini mau menginformasikan kepada pengelola dan juru parkir. Inilah persepsi masyarakat. Ketika kita tidak menggunakan atribut, tidak memberikan karcis kepada masyarakat, masyarakat menafsirkan bahwa ini liar. Karena itu minta untuk supaya teman-teman harus menggunakan alat peraga. Waktu teman-teman menjadi juru parkir di sana, itu lengkapi pakaiannya, lengkapi dengan peluit, lengkapi dengan karcis, supaya masyarakat itu tidak beranggapan bahwa ini liar.
4: Masyarakat diimbau memastikan juru parkir yang memberikan karcis sebelum membayar biaya parkir. Sementara juru parkir diminta menggunakan atribut dan perlengkapan sesuai ketentuan, agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi dan pungutan yang dianggap liar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ketiga 130 Kodim 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Linggulango, Kecamatan Tanariu. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari pemukiman warga hingga lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas mandi, cuci, kakus untuk masyarakat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
6: Pada hari pertama dan hari kedua, program TNI menunggal membangun desa ke 130 kode 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Dingolango, Kecamatan Tanarewo. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari pemukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas pembangunan MCK untuk masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan pembukaan program juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kasdim Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan, pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat mempermudah akses petani menuju lahan pertanian.
7: Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mendorong masyarakat lebih giat mengelola lahan hingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan demikian, pembangunan tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah sasaran TMMD. Selain jalan usaha tani, pembangunan sumur bor menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Pasalnya, masyarakat di Desa Dingolango dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mengandalkan pembelian air menggunakan tangki karena sumber air yang tak tersedia dan belum mencukupi kesediaan sehari-hari. Kehadiran sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sedangkan pembangunan MCK ditujukan untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan.
8: Kalau sasaran fisik yang jalan usaha tani itu yang jelas, kita tuh membuka akses dari rumah warga atau dari kampung menuju ke lahan pertanian. Di situ kan tentunya akan ada dampak ekonomi yang cukup bagus lah. Kalau jalannya bagus, otomatis kan petani semakin giat ke sawah, tentunya akan lebih menghasilkan lagi, lebih banyak lagi produksi lahan pertanian tersebut. Kemudian untuk sumur bor itu, kita tahu bahwa program Bapak Kasat itu banyak sekali tentang pembangunan sumur bor dan jembatan. Nah, kebetulan kami dapat titik di situ, ada satu titik ya, kita coba bangun, kita coba bor sumur bor tersebut. Kemudian untuk MCK ya, sama seperti biasanya untuk MCK itu, untuk umum juga.
6: Pada hari pertama pelaksanaan TMMD, masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, warga mendapatkan pelayanan pengecekan darah, termasuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Warga yang membutuhkan juga memperoleh obat-obatan secara gratis. Sementara itu, pasar murah menghadirkan berbagai kebutuhan pokok melalui keterlibatan pelaku UMKM, termasuk penjualan beras dan sembako sebagai upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat serta membantu mengatasi kerawanan pangan. Mayor Infantri Idris menjelaskan, pelaksanaan TMMD merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran serta bahan untuk pembangunan, sedangkan TNI mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan beserta kebutuhan personil seperti uang saku, uang lapau, dan vitamin. Melalui kegiatan terpadu ini, manfaat program diharapkan dapat dirasakan masyarakat baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial. Pemilihan Desa Dingolango, Kecamatan Tanarewo sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan pertanian dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Program ini menjadi bentuk perhatian dan kerjasama TNI bersama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Masyarakat berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aktivitas pertanian, pemenuhan air bersih, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka juga berharap program serupa dapat menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Dari Sumba Barat, Sirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar pemerintah berharap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kota Kupang tetap terjamin menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru, menyusul keterbatasan pasokan Pertalite dalam beberapa hari terakhir akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred A. Lakabela mengatakan, berdasarkan penjelasan Gubernur NTT dan pihak Pertamina, pasokan BBM diharapkan segera kembali normal. Pemerintah juga mengharapkan distribusi BBM menjelang Nataru berjalan lancar dan efektif, termasuk melalui rencana program penjualan BBM dan minyak tanah melalui pengecer.
9: Memang sekarang baru-baru ini dari hari Minggu, hari Sabtu Minggu dan kemarin hari Senin ini, memang kita ada mengalami sedikit kesulitan karena adanya keterbatasan BBM khususnya Pertalite. Ya, informasi tadi saya sampaikan bahwa memang ini karena keterlambatan kapal. Tetapi tadi juga Pak Gubernur baru menjelaskan, dan juga dari pihak Pertamina, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada pemulihan. Dan juga ditambahkan bahwa di Nataru akan ada program ester dropping BBM, termasuk juga minyak tanah di dalamnya. Jadi kita berharap menjelang hari raya besar keagamaan itu, seluruhnya dapat berjalan lancar dan efektif.
3: Pendengar, selain kepastian pasokan, pemerintah juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas terkait penjualan BBM melalui pengecer, khususnya menyangkut harga jual Pertalite dan Pertamax. Menurut Alfred Lakabela, pengaturan penjualan BBM melalui pengecer menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kedepannya, regulasi harga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pengecer, sekaligus mencegah pengambilan keuntungan secara berlebihan yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah berharap ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kejelasan aturan penjualan melalui pengecer dapat menjamin kebutuhan energi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami di Warta NTT Pagi, dan siaran ini bisa Anda dengarkan di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyerahan Pataka Catya Turangga Wirasakti tandai pergantian kepemimpinan Polda NTT. Berganti dari pejabat lama, Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, kepada pejabat baru Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arif Dewanto SIK. Laporan Vence Sakarias.
10: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara serah terima Pataka Polda Nusa Tenggara Timur Catya Turangga Wirasakti yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Upacara tersebut menjadi momentum penting dalam rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam upacara tersebut, penyerahan pataka dilakukan oleh pejabat lama Komjen Polisi Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Reza Arif Dewanto. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan bahwa pergantian merupakan rotasi pimpinan yang wajar di tubuh Polri. Kombes Henry juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur untuk terus mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun telah berganti pimpinan.
2: Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan upacara serah terima tradisi penyerahan Pataka Satya Turangga Wirasakti Polda Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pertanda bahwa terjadi perputaran ataupun rotasi di pimpinan Polda Nusa Tenggara Timur, yaitu dari Bapak Rudi Darmoko diserah terimakan kepada Bapak Irjen Reza. Kami berharap dengan adanya semangat baru ini bisa menjadi harapan kita semua sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, yaitu Polri untuk masyarakat. Kita meminta doa dan juga bantuan daripada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur untuk
10: pantauan RRI upacara serah terima pataka sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh tekad seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam melanjutkan pengabdian, menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya. Prosesi berlangsung hikmat dan penuh simbol penyerahan kehormatan, tanggung jawab, serta amanah dalam memimpin dan menjaga institusi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Tenun NTT warnai panggung Fashion The Next Angel Modeling School 2026, selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
11: Anggriani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
12: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, jawab, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poik, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

0: melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena secara resmi membuka multi-event 4 tahunan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas kedua yang berlangsung di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang pada tanggal 13 Oktober 2026 malam. Pendengar, multi-event 4 tahunan ini diikuti 1.011 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunarita, Down syndrome, serta individu dengan autistik. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
4: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kita rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
3: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Spesial Olimpiks Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
4: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
3: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepoe Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pasion kuda di Kabupaten Kupang tidak sekadar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan, menegaskan pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Kalau kita melakukan pacuan kuda, ada event-event besar, kita akan melibatkan UMKM dan sebagainya. Saya sebenarnya berencana dalam pribadi itu, jangan hanya kita melakukan pacuan kuda, tapi kita lihatkan UMKM seperti saran Pak Bupati, roda perekonomian akan berputar di sekitar sini. Tahun lalu, roda perekonomian itu berputar sekitar 1 miliar dalam alam. Makanya tahun ini kalau saya baru melihat beberapa stand yang ada, tapi kalau seandainya mungkin besok mereka ada, saya berharap supaya roda perekonomian di sini bisa kita tingkatkan.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
6: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang didiknya bagus lah. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Kalau aturannya yang kau bikin di pacuan tambah luas lagi. Masih ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara piala presiden, memenuhi standar. Siapa tahu pon ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
5: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Juru parkir tanpa atribut dan karcis resahkan masyarakat kota Kupang. Kepemimpinan Polda NTT berganti dari Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda NTT, Irjen Pol Reza Arif Dewanto. Pendengar sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: tak komunikujeme.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dan kembali hadir bersama Anda dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Tetap semangat bekerja. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Pendengar ada dalam ragam informasi. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jumlah ini dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data ini dicatat Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi, masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Selain orang utan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 24 terenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan kucing. Pendengar, Ristianto menegaskan karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak. Untuk membantu satwa yang membutuhkan pertolongan, Kemenhut menyediakan layanan pelaporan melalui akun Instagram resmi @kemenhut. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhut menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terdampak kebakaran. Penanganan ini membutuhkan keahlian dan prosedur khusus untuk mencegah resiko terhadap manusia maupun hewan tersebut. Pendengar, Kemenhut menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses di rri.co.id.

gelar ritual adat Bijalu Hiupaana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiupaana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiupaana berarti pergi ke hutan Hiupaana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiupaana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiupaana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiupaana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Ya, yeah, everything's gonna be okay ya pendengar ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi yang terbaik. Jadi semoga hari ini kita dapat melewati hari ini dengan manis pastinya di Kamis yang manis. Dan Anda masih bersama kami di RRI Sumba ya, bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama Sandina Tonis hari ini yang bertugas. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia mengevaluasi dan mempercepat transformasi PT PLN menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, tanggap, dan produktif. CEO Danantara Rosan Ruslani usai rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 14 Oktober 2026 mengatakan, kita diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik dari segi bisnis modelnya untuk dibuka dan segera dipaparkan kepadanya agar ditindaklanjuti. Dalam pertemuan ini, Rosan mengatakan pemerintah juga membahas percepatan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Model energi baru terbarukan itu disebut berkapasitas 100 gigawatt. Rosan menjelaskan, Danantara akan menindaklanjuti arahan Presiden bersama tim PLN untuk menyusun asesmen dan merumuskan usulan transformasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah pembenahan perusahaan. Pendengar, Rosan berharap transformasi PLN ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi beban subsidi. Perusahaan juga diminta memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan listrik agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Rosan menyoroti pentingnya rencana cadangan atau backup plan apabila gangguan listrik kembali terjadi, karena menurutnya kesiapan menghadapi berbagai kondisi perlu diperkuat dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Pendengar, sekali lagi selamat pagi ya, kita mulai beraktivitas di hari Kamis ini. Cuaca di luar dari pantauan RRI Sumba hari ini di WK Bubak masih belum, mataharinya masih belum keluar ya, tapi sudah agak terang. Dan untuk itu tetap kita jaga kesehatan, jangan lupa minum air yang banyak, jangan lupa sarapan juga sebelum kita beraktivitas. Pendengar yang mau berangkat ke tempat kerja atau kemanapun, hati-hati di jalan, yang menggunakan roda 2, roda 4, dan yang sudah mulai di kantor bersiap-siap untuk melaksanakan tugas hari ini, tetap semangat, semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa aset kripto dengan nilai setara lebih dari 1 miliar rupiah. Ketua KPK Setia Budi Yanto mengatakan penyidik masih mendalami aset kripto tersebut dan termasuk memastikan adanya identitas pemilik. Setia menjelaskan, KPK akan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan untuk menelusuri kepemilikan aset kripto yang diduga berkaitan dengan perkara. Selain aset kripto, KPK turut menyita uang tunai dan emas dari sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT. Dan secara keseluruhan, nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyitaan berbagai aset tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Diduga melibatkan penggunaan dana siap pakai kebencanaan, dan dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Hal tersebut dilakukan setelah memeriksa 14 orang yang diamankan dalam OTT pada Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, kelima tersangka ini terdiri atas Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen di BNPB, Bima Setiawan yang disebut sebagai adik kepala BNPB Letjen Suharyanto, Richard Erlangga, tenaga ahli, serta dua pihak swasta berinisial Gary dan Shiva. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar expose atau gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut. Dan KPK selanjutnya menahan kelima tersangka di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Penyidik masih mendalami aliran dana kepemilikan aset yang disita serta peran masing-masing tersangka. Ya, pendengar, kita sama-sama mendoakan KPK ya agar dapat benar-benar memberantas korupsi di negara tercinta kita di Indonesia. Apalagi pagi ini beritanya yang melakukan atau ditangkap korupsi adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana kita sekarang Indonesia sedang dilanda bencana ya. Mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita ya, baik itu di Papua, Sumatera, Kalimantan, yang karhutlahnya masih terus diupayakan oleh pemerintah, relawan untuk dimatikan apinya. Karena sekarang keadaannya, update dari rri.co.id, masih asapnya semakin tebal, semakin tidak kelihatan ya. Jadi itu menghambat masyarakat untuk beraktivitas, dan yang paling parah adalah dapat mengakibatkan masyarakat itu sakit. Yang paling parah adalah anak kecil atau bayi, anak-anak ke sekolah, beraktivitas harus menggunakan masker dan lain-lain. Asap bakar sampah atau kotoran saja sudah sangat mengganggu ya pendengar. Apalagi ini asapnya tidak hilang-hilang dan sudah mempengaruhi udara sekitar. Mari kita sama-sama mendoakan agar masalah ini semoga cepat terselesaikan. Semoga pemerintah dapat jalan yang terbaik, dan semoga saudara-saudara kita di Papua, di Sumatera dan Kalimantan segera mendapatkan bantuan dan segera membaik ya, keadaan kembali lagi seperti semula. Baik, pendengar, Anda masih akan dalam ragam informasi dan lagu-lagu yang kita akan bukakan untuk Anda.

0: kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir. Tadi sudah

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah,

Pendengar, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Y Kabubak terus memperkuat pembinaan kepribadian bagi klien permasyarakatan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan agama yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum LBH Sarneli serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Suai Kabubak dalam mendukung proses reintegrasi sosial agar klien masyarakat mampu kembali ke tengah masyarakat dengan bekal kesadaran hukum, karakter positif, serta landasan spiritual yang kuat. Pendengar, kegiatan ini diawali dengan pembagian Alkitab oleh Kepala Bapak Suai Kabubak kepada klien pemasyarakatan. Pemberian ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual yang diharapkan dapat mendorong para klien untuk memperkuat nilai-nilai moral dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam kegiatan ini, LBH Sarneli memberikan penyuluhan hukum secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman klien mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Materi ini juga diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana atau residivisme setelah klien kembali menjalani kehidupan masyarakat. Pendengar, sementara itu jajaran Kemenak Sumba Barat juga memberikan penyuluhan agama yang menitikberatkan pada pembinaan mental, moral, dan spiritual. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu klien membangun kesadaran diri serta memperkuat komitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Kepala Bapas Kelas 2 BW Kabubak, Rahmat Pijati SHMM mengatakan keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, sinergi dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS, LBH Sarneli dan Kemenak Sumba Barat menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan yang menyeluruh kepada klien permasyarakatan.

Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik. Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu, Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara dua pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian Lego-Lego.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di FM 96,9 MHz dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya pastinya Cantika Anjali yang menemani Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mataharinya mulai muncul ya, jangan lupa berjemur kalau masih sempat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beraktivitas hari ini. Yang sakit semoga cepat disembuhkan ya. Yang mungkin masih berharap akan ada harapannya terkabul, semoga bulan Oktober ini di tahun 2026 cepat terkabul. Dan yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun. Yang berbahagia, kami mengucapkan selamat berbahagia. Yang sedang berduka juga semoga yang Maha Kuasa selalu memberikan penghiburan dan kekuatan. Baik pendengar, pelajar muda berbakat Eloy Wadu menyerukan pentingnya edukasi politik bagi generasi Z dalam rangka program dialog Sumba sore ini ya di RRI Sumba pada Rabu 14 Oktober 2026. Eloy menilai pemahaman politik yang baik akan membentuk karakter kepemimpinan yang kuat pada diri remaja. Berdasarkan pengalamannya di ajang Parlemen Remaja DPR RI 2026, Eloy merasakan langsung pentingnya proses musyawarah dalam merumuskan sebuah solusi. Pengalaman ini mengajarkan bagaimana cara menghargai perbedaan pendapat secara bijak dan dewasa. Pendengar, Eloy menyoroti masih banyaknya stigma negatif masyarakat terkait keterlibatan pemuda dalam isu-isu politik. Menurut Eloy, pandangan tersebut harus diubah dengan membuktikan bahwa pelajar mampu menyampaikan gagasan secara terstruktur dan santun. Dalam kesempatan ini, Eloy secara khusus mendorong para siswa di Sumba agar lebih aktif memanfaatkan setiap peluang belajar. Menurutnya, wadah seperti Parlemen Remaja menjadi sarana efektif untuk mengasah keterampilan berorganisasi dan berbicara di depan umum. Eloy menekankan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan integritas pemudanya saat ini. Oleh karena itu, kolaborasi generasi harus terus memperkaya diri dengan pengetahuan umum dan wawasan kebanggaan. Dan melalui partisipasinya, Eloy berkomitmen untuk terus membagikan ilmu dan pengalaman kepada teman-teman di sekolah ya. Ia yakin bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama-sama akan membawa dampak besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di depan nanti.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni Parai Marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan Marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah yang bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat ini

Fasilitas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapal motor tanker MT kelas Shogun pengangkut BBM tiba di terminal pada Selasa 13 Oktober 2026. Armada laut ini membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus Ahmad Rahedi memberikan penjelasan teknis penyaluran pasokan bahan minyak ini ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang hari. Dan mereka mengoptimalkan pengiriman dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing SPBU serta menjalankan supply secara kontinu selama 24 jam. Dengan langkah ini harapannya pelayanan BBM maksud saya kepada masyarakat dapat pulih kembali. Pendengar, tambahan pasokan minyak dari kapal tangki ini memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah. Penetapan stasiun pengisian prioritas ini bertujuan untuk mengarahkan penyaluran bahan bakar secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan terkini. Pertamina Patraniaga menjalin koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah Provinsi Bali guna memperbaharui data situasi lapangan. Penyelarasan informasi berkala antar lembaga juga dilakukan untuk memastikan penanganan distribusi energi berjalan sinkron serta terpadu di daerah. Pertemuan koordinasi tersebut turut membahas agenda rencana kunjungan kerja Gubernur Bali ya, menuju sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Peninjauan ini bertujuan untuk memantau secara langsung proses normalisasi pelayanan energi bagi warga masyarakat setempat. Pertamina menghimbau masyarakat Pulau Dewata agar tetap bersikap tenang dalam menyikapi dinamika ketersediaan bahan bakar minyak. Dan konsumen diharapkan membeli bahan bakar secara bijak sesuai dengan kebutuhannya, serta selalu menyaring informasi dari sumber resmi. Jadi pendengar, di Bali sudah langka BBM dan antriannya sangat panjang. Sebenarnya sama juga dengan di Sumba ya, di WK Bubak, pada tepatnya di kota yang kita tinggal saat ini. Marilah kita menjadi konsumen yang bijak ya, beli sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kita menumpuk stok untuk menjual dengan harga-harga yang tidak masuk akal dan merugikan masyarakat. Boleh menjual tapi dengan harga-harga wajar saja, karena memang saat ini BBM sudah langka dan hampir semua membutuhkan BBM untuk beraktivitas, untuk bekerja, dan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz, pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan bergabung dengan Warta Jakarta dari Pro 3 dari pukul 8 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ragam informasi dan informasi menarik lainnya bersama lagu-lagu kesukaan Anda.